0: yang berseda menua duarka dituju. Wow. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju yang berseda atau ke kini mana diplomat.
1: Diplomat.
0: Atau ke kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
1: Bak sentanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto ngot nak ulit
0: aku. Oh ni, aku jaku kan healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing?
1: Aku ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata. Kena tindu ada kia. Nah dah, mata ngai tindu. Tengah kurus lagi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kaban sampai mati. Dua pagi wine kita bakal selamang ke Stone. Pengelain gaun kita Sarito, ngamga ko Daniel ba dua pagi wine hari 2.
1: Ya, hari 2 Sarito hari ke-12 moga kita udah nyingkang gaya bulan 5 Daniel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saya ko. Bisi dalam 19 hari dah kini.
0: Ka gawai nah.
1: Kan kita ngintu pengalami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi mayu apa ibu dia praktik ke badah pur kami rumah panjang dia sudah tertua. Sudah ini ke petanak ke penganan, ini ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang kak bergerak ke
0: nutuk cipi yang
1: bergegak
0: ketua. Dah lawan kini dengan ketua yang itu dan sempat nih.
1: Sempat, saya kuya. Pama nanti nyawa bekas aku, kaku nih. Nyawa bekas aku. Ya, nanti lagi beram 2 minggu ya boleh masuk aku.
0: Hanya betul deh, nanti tumu tadi. Tumu gak bas bubu nih.
1: Betul. Selalu ya, nanti kalau tumu gak. Nah tu dah time moya harian ya. Nanti ya kalau temu di gagal. Kelebih lagi nanti orang cari ngembuang nyawa lubang bakar kau. Tengah nyemek contoh orang buka itu. Apa nanu kebak, nanu kebak ke dini kenyadi.
0: Akhirnya kebuah topik kita ke Sarito bisik berkawal dengan orang gawai. Topik yang menyitu. Nama utai ke di pendak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gidan ke ngintu hari gawai daya. Dia boleh hanya tadi ya. Sarito 31 bulan malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua lagi itu boleh. Apa nak berkenan ke nanti bakal kita ke bar radio di tu. Asal start aja kita ya berkongsi ke program tu ke info kawal ngau pengalami seperti gawai nang kira cari hari diatur state government tahu kita diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pihak mereka NGO ya aku bukai tiba aku dah semak mereka gawai speko.
0: Ya.
1: Contoh kau tahu sebut kawal ngau kita ke berkongsi ke berita apa pekit kumang aja. Dia medak ya. Sari 6-7 lambar 6-7 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sida tunang kiranya perilih community, perilih rumah panjai, tak kunjung dari perilih bagi menua. Nyau asai ke segi, alu bekan tiap kau lu sepak mihu. Dia gawai kita ne. Laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke. Nah, ketika nya buat tu, nak boleh lari. Tang ya kemaja jarak pakai keliang ah.
0: Ya.
1: Nama laki tu nana usi sikat pakai keliang gitu tapi ha.
0: Kalau kliperinya adun makai dina misi.
1: Ya.
0: Namanya tadi. Pakai kau mai lu makai dina namanya tadi.
1: Ya sigi otomatis ya. Enggak jadi bakal kemaja aku gagak ke pakai kumang ya orang nak makai dunga. Enggak jadi pada spek aku. Namanya dah bakal dah trademark deh. Tang bisi ga sekedar pilih menua tu ba pada aku ke contoh di bagi menu kapin tidak salah aku sida yang agak open okay dina ada pada orang mayu nya boleh ada crowd yang mayu lagi datai mainnya
0: enam ke kumang aja semua orang boleh datai ni bom lima aja
1: ni bom lima aja lalu apa ke tu ya okay sebenarnya datai sebenarnya berjalan mantai ke diri nak kenyang lepas dadu seko dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni mayu sida tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal. Udahnya dibinta mega aktif tanya boto nguji IQ test. Nyawa bakal
0: bakal Miss World.
1: Nyawa bakal Miss World-nya pada aku nyawa ke Steve Fest ga. Hanya kira pada kita evolusi ya. Lebih kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau. Entang kita bukai dan nemu nyata kayak kita.
0: Ya, lebih di sukut pemajian ya tuan. Kita oleh meda sida ya oleh oleh sido mana-mana ya.
1: Ya betul.
0: Ni ndak anti nyu kurang pemajian ya tadi. Nyu bajet majik lagi lah.
1: Utai
0: ni sidonya dah.
1: Ya.
0: Ini kebuahnya tadi. Kita yang dah boleh meda pemajiknya aja. Utai bukainya tadi patut dikira, dikena milih kumah yang berserima dengan rigawai itu.
1: Amai ni. Lepas dia sebut kawal ngonya meh. Ya nanti kaya berpandangai bersido. Gamang laku keperaguan tu. Sepertinya di sido. Sida tahu majik. Nanti kena make up artis ke pandai kan kau?
0: Ya. Okey, terus kita tengok komen kita. Udah tu lagi komen dua tuan ke macam komen kita buat Facebook YFM Iban.
1: Terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindang peringat dulu tuan Neil.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai pa nak main-main, ikannya main wei.
0: Nak ke ikan panjang kena tanya ya, tuan. Ikan terdempa yang segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabangnya medempa ya, orang madah nanti bakal empurau kena mari menolu.
0: Sembayakan.
1: Semah sih memenai sih. Lepasnya segi lagi makan kabangnya.
0: Kabang. Segi kabang ukan kabang diprosesnya. Kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya. Kayaknya pun kabang.
0: Okey, topik doa pagi bagi kita pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sama ramai. Gina nama ke begawai.
1: Nah, sama pagi nya peningal kita Christopher Empari peningal ke terubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh si sesengat nama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berina beranda pasal gawai. Nah, pasal aku tu nyukap gawai dia tahu ku ya.
0: Ama tuan kelimpari nya megatun nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masih dan nampak lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni lepas si hypermarket na jauh dari rumah kami dia bagi bulan 4 bulan na namanya dia aku dah lagu gawainya ke hit tahunnya kemarin udah bunyi ya teng teng teng teng bunyi teng lagi bulan 4 tu asal ke lagi bisi mood raya hari raya aku kan main nyebut main berbalik
0: anda sabar-sabar. Hari bulan pengerindu tu tuan dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditubah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau ada itu. Lalu saya ke nyamut gawai ma tu ko ya. Ninga lagu pulai hari gawai semua bagi sedak ke jauh hari menua siti ni nya tadi tama nama musim gawai. Nemu tengok ke lawak-lawak gawai mega ko ya. Tengok ke bala sidak kaban dari Jawa banyak tadi dah. Engkau baik ransiang maya gawai gini ko ya. Nyak mai ko ya tadi nuju orang ke saya di sibu ngarau ke sini ngam eh.
1: Jadi sebab kawan kau lawak-lawak gawai tu anti badin pudin ya. Nama lawak signature dish pedak di bari gawai.
0: Lulun
1: ya.
0: Lulun manu lah sebagainya tadi babi itu. Kak apa dia sebut ya. Nanti bakal babi itu. Babi kita menua di lulun di lama ding lulun tu. Lama ding lulun daya-daya yang di lek kena api
1: baraknya ja.
0: Lek kena lama dan nyempak di malamnya. Ni akan nyamai tu nah. Kau lenyeng lemaknya tadi.
1: Amat.
0: Apo nya ke nyamai dah speak kon ti lulun lah.
1: Ti lulun yang ti bakal aku ni tu kan aku dan dah atas gawai dah aku mesti kamu dah utai tu lah banyak start hari met kamu dah utai ke natanya pulut kita nya. Pulut aku puli kami menua dia udahnya babi kicap. Duitnya trademark gawai pun aku. Dini rumah panjai, dini menua tiki aku. Nato nak bisi puli ngau jani kicapnya. Jadi kaku dia tu. Asal aku muda duitnya di nah kurang tiki. Otomatik untak aku ke gawai. Saja pun mainnya ukai gawai. Bari gawai.
0: Pegawai berjadi kutai apa semua.
1: Jadi kutai kutai tak kemerabat pandai nah kurangnya. Pan asal kau main untak aku tetemu pulai ke. Kenak kau main gawai ke mainnya. Tang lain tak peringat kita ke Sikuto Interi Eri Meri. Baik ya. Utai tengah suai otomatik berundiang ke gawai. Lebih maya masak kena speaker aku ya. Lah pandai tu nak kurang maya jual speaker iriat. Udahnya maya maya promote speaker pasang orang babelahnya. Tang penanggul ya tadi maya ke gawai tu. Maya nyaga kena ke lagu gawai hari rambles waktu hari pagi nyeto kelemai ninga ada masang keluar ya.
0: Amat ne. Nyurambles magi yang belagu.
1: Nyak pada kedai lempuran les magang. Nyak namanya strategi. Strategi kena ya ngambil mood gawai.
0: Ngambil ke kita mansanya. Mana mat lagu rambles tebah ba speaker tu ne.
1: Ramai main ti gawai masang ke lagu tu lah kok ya.
0: Lek meramles lagu berlama lama kita tu.
1: Hari paginya tu kelemah hidup kan
0: itu. Ada yang orang buka yang lagu ramles berlama. Okey tu hari Juni Fan tu tuan. So pagi dengan kedua aku ya. Di Miri tu. Ya ke ngasuh gida namai ke ngintu gawai ku ya. Ringan lagu gawai. Tebah kita ibat radio. Dan yang tadi mendak balakaban ngepost diri status bergagak ke kuih, ngagak supermarket, ninggal gamegak lagu gawai ku ya. Nak sabar mereka pulai gawai ku ya.
1: Ya amat. Tadi tu tak ke majak jarang didengar kita itu tadi orang ya ke retu-retu enggak pernah jalannya. Sebab tau kepada setiap bilik di rumah penyadai bisa jadi nga munyi orang ke tanah aja boleh kan. Enggak pernah jalan. Tang itu lawan yang kau, aku tu yang kare, utanya si teh nyamai dibeli. Kedua nya kah teknologi orang agaknya nyamai. Lepas bisik pada aku sekedar ya, dari macam tak gie.
0: Nah,
1: mau dia butuh mineral ya.
0: Oh.
1: Tepuk ya pu utai
0: adunannya
1: dalamnya. Di tepuk sudah lubang katanya. Lalu main picah je, bakal nuang sos begonya. Bisik kah skill bukannya nyamai butuh lagi.
0: Oh, nanti subah amal tak lelah kita. Ya agak hangat, ya perlu aja.
1: Amat, pagi-pagi kat tindu apanya dari ngapa ini, dia ini apa tak tak tak tak apa anak anak kuat deh anak budu, apa cogi kat tindu aku.
0: Oh, ni kebengau bau namanya penganaan yang tadi.
1: Iya, tang cetik ya baru-baru tabak baru pas sore kalinya. Lagi apa crispy lagi pun kuat.
0: Ya.
1: Segala saya kemeletop ya bermulut, lalu memang kainya.
0: Nama di tanya tu, lalu simpan di batin ya, ya, mesti tin tanya nya deh. Segi mamat ya, tin cemanuanya. Ya segi segi dia no kita nepo ya kelihat semua.
1: Wow, kelemahan yang kita nangi kayak semua. Tang dia tu amat terpedih main main tu. Ti semua main tu main orang agak chip sial nyual tin cemanuanya. Lalu ti biskut oleh jual Cina nya.
0: Kau mat mainnya nih.
1: Wow. Pulai dari nak beringku balik dari ibu mai pulai
0: mai tian kusong ni macam macam. Okey, ada lagi nampung baru macam topik ba dua pagi way kita ke pagi tu kita berperinang dengan lagu Ari Tajuk Remawang Sa Tujuh Plus.

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gidan, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngegaya. Bulan pengerindu peninggal kita hari Batu Niah. Pagi tu medah ke hari sedap Batu Niah benar mambam. Jadi nanti bak yang pu datai aja bulan lima. Dah ditebah kurang lagu gawai bablas makin dah segi asekap gawai aja mendalam mati mansang ninggal lagu gawai pulai ninggal lagu gawai agaknya menua siti ninggal lagu gawai nanti uliah lagi kukap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari. Nanti ke ngasuh ya gi dalam ke pulai gawai ku ya. Lebuh benda Facebook bala ke bisi ngap kit komen. Lebuh ninggal lagu ba lagu gawai ba radio ku ya.

0: Sikit sesengit mati tu ke bergulai kau diri menyadi ku ya. Kau bertemu kau diri serumah bertundik berami diri serumah ke lama udah nak kau bertemu maya gawai ku ya.
1: Jadi sebut kawan kau pikir kumang tadi ni lah. Siti megah nanti bakum punya asai kita sikit dah. Benuang pegawai yang mainnya lebih banyak orang bercarut, orang carut ke pemutus peti pikir kumang. Baru-baru dia tahu. Bisa pernah aku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri. Oh, nganyong bala terimpu. Kini ke jadi juri kena. Udah ke juri, nganyong mana sabuang terimpu. Bisik. Udah. Kini baru angangat bak media ramah kita. Jadi, society kita, bak masyarakat kita, iban pun. Hanya memunyi kaku tiap kali maya pekit kumang tu gagak nada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nama kebuatan nya mentari nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Nak setuju ke tu. Lepas utai tu tadi ia dikira nak poin tu. Subjektif.
1: Utai ke subjektif munyi kredit tadi. Dan ni lepas Siti ya ba aku pun deh tadi deh. Yang ka ba mentality bahasa kita kita itu benda tu ulian nerima nanti jemaat tadi tu kalah. Aku tu kan nyebab aku mang aja. Ba pikir belagu kenyak meh.
0: Ya.
1: Ini ini aja tanya apa nya tadi pikir belagunya ikas rumah panjang aja. Sama sida sebilia tang lebuh maya siku kalah mesti bisi aja komen mudah kata tadi nada ya si. Laban yang ka dalam nyamnya ke society kita tu berdau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita tapi kita berdau datai berstandard yang ke dekat kurang mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu sisinya alu mesti kan ngombai kita tu ya ke mana-mana
0: ya alu nama kita lah tadi alu mah kita yang tadi ngiga alasan tu bola sikut tu tu kalah ngau sikut tu ini nak kebuah menang dan nanti kita menang tadi nadai ke kita ngiga alasan bola tu juri tu bola aku tu bola tu
1: nadai ke mantai ke dirinya ayo aku YB ini nak menang nadai ke madah kenya
0: ya nadai ke madah kenya
1: Maya menang baru mulai terima kasih Agib Tara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi enggak gaya peringat kita ke sikotonya James Nuyang Arya Betuang ti baru aja pasut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh hati gida dekat gitu gawainya. Abisi eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan ya kebisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utai tadi kira tahu dah bas bubunya jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nana ati tukang itu gawai nanti uliah sana udah gitu pihak ya
0: transparent eh
1: tua transparent eh
0: kena
1: nemu asai kena balangnya asai ko
0: balang transparent ya
1: nih balang kena orang menjual air ba maya rami ya mana
0: masa ke ngawak air nyur yang dia. Okey tu setia gitu. Selamat pagi. Ayak batu ko ya. Topik cerita sing ngamat ko ya laban dah bulan 5 yang dikira ke 19 hari lagi meh kita ke ngin tu gawai.
1: Ya. Yeah.
0: Okey gawai mood yang majak gidan ko ya. Lalu asai nak sabar mat ke nganti penata ya. Kati nak gidan deh ko ya ya gak kita buat YFM tu lebih lagu gawai angkat ke semangat mood gawai buat YouTube buat media sosial kebukai ko ya mayu megak posting hari gawai gak megak lagu gawai tapi megak bisi orang yang tadi mai makai dina makai bija
1: dia sudah udah bersadung ke kad deh tu bersadung ke kad tiketnya ya ke sadung perinya bayar siku pala RM20 yuk ya. Nyob tagih ke riset malas dah pagi
0: tau. Ini kan lagi minja tu bedau bayar yo.
1: Tak sebut ke ba sida kita ke Adina semua saya tu ya Ahmad Siti mengata tahu di pedah kita tu memangnya sida kelebih lagi ba gerempuang tadi dan kira dari NGO atau ke ya baru hari dia saya pintah cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi ngai gerempuang atau ngai JKK entang anangga antik bak kore anangga semua itu serta magang agak mainnya ngai lagi duit to nyombe kena dina ga bah nama kena itu gawai terimpun
0: oh ya baka baka sida tuan rumah agak mega pemanca sida ke ketua ban bangsa tu segi mayuh ya sida ya dikangau ke makai meja
1: anyam ka ko tere
0: dia ngaga kita tu nyo sari sekali makai dina yang tadi nada lah ya
1: au nyo setiap malam bukannya munyi sebut kita nada aja ko nyo saja pan harga tiket meja sampai ke siku pala RM20 kita nadanya RM20 aja ya bisa ekstra adanya mutung kia amin ada 50 lah amin nadanya mutung kia kangau ke atas
0: ni suara mas gak gitu
1: suara mas ni jahit nak jahit 2-300 lah nyambi ya amin jahit ni aku berdua nyambut ke mana
0: okay, okay, puan ngapa? Kita makan dina nya.
1: Nya aku, okay, kemana? Pama orang mana makan dina? 2 bulan aku ngadang dulu.
0: Oh, nah.
1: Okay, 2 bulan ni, orang ngukon dua dulu. Dengan kengah orang ini.
0: Okay, kita terus berpindah ke skeleto lagu kita dekat dengan ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah panjai?
1: Kena mood gawai kita ibadu pagi
0: YFM.

0: Okey, topik 2 pagi wayang kita hari itu nama taika ngasuh kita lagi dan nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti boleh dia tahu terus kan ngacau tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry tu. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tu. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pula gawai tu. Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh permisi pula gawai hanya tadi. Nak sabar amat sedar ke pula gawai.
1: Mama, lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke benua gawai Semenanjung ni. Ya tu bisi dah 5 tahun dah nak pula gawai.
0: Tahun tu pula?
1: Tahun tu lawan munyi ku yang nyapan start ada tahun ni kemarin segi dah ngetan kedua tiket.
0: Oh nah.
1: Penanggu oleh ukai yang oleh pula ya oleh pula entang nak oleh pula sampal.
0: Mayua sedaya.
1: Rakyat mayua.
0: Tiba ke contoh lah. Siko aja ne. Siko bini, siko anak, tiga iko ne. Tiket 800 contoh. Tahu ke 500 kini. Dah 1,005.
1: Ya ku dah.
0: Mulai mansel nya 3,000.
1: Dah 3,000 umbiknya aja.
0: Bedau ke nya di Melayu tai ba rumah panjangnya lagi.
1: Lepas Siti punya kaku deh. Nanti kita itu tadi hari luar tuan ibu muda orang Semenanjung dan orang gawak Semenanjung kulis Semenanjung ni kita ke di tumpu hari balik gawak pasar pulai ke rumah panjang dia macam teh tagih orang anda muda sikit kita teh jawanya dia nemu ibannya
0: ni pala koreng
1: ni ni teh baik dari nyen sano
0: ni aik
1: mesti mesti baik teh kaku dari nyen mesti teh baik dari junggul
0: gak nyata iga jari puan yang kena maka tiba ke orang bahas Semenanjung dan tentu orang ngarap ke sudah tadi dah baik sudah ya.
1: Okey. Lalu main orangnya ke pulai lagi. Lari ke bala sidang gitu berita.
0: Hari Rita Jaya tu tun. Selamat pagi guys dua di Konti Kia. Lebuh ke ninggal lagu gawai bab mall ko ya. Yang mana tu super mall. Engkau yang campur supermarket ngau mall.
1: Combine. Dia tu tak ke combine ni ke serikat telco pun yang boleh combine. Yeah. Yang kanya supermarket ngau mall tu tadi combine. Jadi combine. Super mall.
0: Super mall. Sino ati ko ya. Aban benda gagak ke kuih tu ko ya tuan. Berkemas rumah pemedal. Nganti belanja macam tadi. Sino ke pulai ke menua ko ya. Ada gak langkau di menua dien sino ngenam bala ko dah ngejam pergi mai ko ya. Ya gagak ti laban bisi ane ucuk datai. Tang ngenam bala sida bukai ni tadi ya ke udah ada lagi mai ke dikira nya.
1: Aku lepas yang bersebut kenyanya kadang-kadang mea gawai tu nyau terkena gage balai ya kedah ninggal kita ya deh. Kelebih lagi balai ya ke tuai-tuai soba. Lalu Siti tengah suah ku sinuk mamat ni al. Ya nya nyau ngasai ke nyau dirimpu ke tuai kampanya. Pun nama tu nyau nade nyau mimet mai gara tuai gara aku. Arti ya deh penyau dah tuai.
0: Yeah.
1: Jadi dah kita datai ba label umur Siti tu tadi deh. Siti challenge ba ku deh nore ngetan ke kita jumpa tu pengrami ke bisik bambunua kita. Laban kita tentu ya ngayak lah gak jamah pengrami aku udah-udah. Ngai kira dikumbai ke ngai kira dan ada sila sana tu di tempat ada nama punya di bawah sangai kasi orang kita disebut orang bukannya ada di semak ke yang nak nak tatur ke menuanya ke situ challenge baku
0: amat generasi rebak rebak kita dia tu tuan bukan rebak BBNU lagi
1: okay.
0: Kita rebak BB remaja purba kita kita orang kengatur pengawal dia tu bukan kita
1: datang makai bukan datai,
0: okay.
1: Kita, bukan kita bukan banyak kita dia tu
0: kita rebak orang kengatur utai dia tu. Jadi sidak rebak ke dudi-dudi atau ke ketua hari kita yang tadi. Itu kita ajar ya?
1: Ya. Lawan itu memang yang nur kita tu ngiri yang tau ke ngepun ke situ utai tau ke evolusi bab menua kita. Kita ukai bangsa ya ke bakal sebab main gawai tu kita datang nanti nupi nyawa diri. Tau ketemu orang berami ya dia tu nak. Nanti kita nak ngulu utai nak rami ngak jadi pihak ya.
0: Kita akan jadi pengulu dia tu. Hari Wesley Snap tu tuan. Gawain tu tu tahun tu nak tahu nak dari tuak ko ya. Dia tu macam-macam bahasa tuak ni dah ke pengelan dia ngau creativity meh. Nyak ke ngasuh gidan mak ke pulai gawai ko ya. Kita ke nak nemu gagak tu meli aja meh ko ya.
1: Betul.
0: Hari orang ke ngelan dia ngagak.
1: Antah sebab kawal ngau ai pengayu kita itu ke tuak amnya tadi deh. Dia tu amai kita melanyo kelalu moyo macam evolusi ya meh. Ni ke kumbai orang tua kalaman saya punya. Ni kumbai orang tua Rosel, tua Apple, tua. Jangan ada salah kita. Saya kaki evolusi tentang Siti. Kita nak tahu nak bisi terima kita hanya buat tua asal kita tua ya. Beraunya.
0: Ngai kena jadi terima petara lagi.
1: Ya, ma.
0: Nama tua itu lain dah saya ke petara kita dian.
1: Oh nak kalau kan saya mau teh tu, mau teh pul pul kita tu. Ama yang kena tua pul.
0: Ama punya kena tu, tua asalnya tadi. Uliah lah revolusi terbukai dan tua asalnya patut bisi.
1: Hanya nak tahu nak, nya mesti ke bisi bah kita akhirnya nyak dulu deh saduang kita gaya pengabang ke bukanya tahu dulu di belakangnya lepas siti ngami koran mutri mak asal kita. Kita mesti ngeriang utai ke original. Tanda ke kita mana utai ini tadi nak tahu evolusi. Evolusi ya sih di aswak tentang batang nya kemai urat nya patut jaga kita mamat. Tu kena mah tu minta mai munyi.
0: Maka mai bi dia jaga tu. Lihat tu.
1: Nya malam tu nagih malam 31 lah. Nemu kita ya ke baru ya tahu lawan mimet mereka ku kelala mah nya ame. Nanti oleh ku beram tahun nya kemari bisa ge.
0: Ke tahun 2024 semua.
1: Oke, jadi kita ada tembak menguji waktu ini.
0: Ya.
1: Terima kasih dengan respon bala peningat kita. Nyak memunyi ku kita. Tepat nanti nak kita itu kerami ke pengerami kita. Dapat itu tengah rapuh buka ini pihak ya.
0: Tentang, oke.
1: Siti aja lalau dengan bala peningat. Rami-rami pun ini. Anak nyentuh orang ketawa ke pengerami kita. Arti yang kita berami, anak kita yang kehal.
0: Ramai.
1: Ya. Aduh, nggak tahu ramadah kita ya, ulah bapak ngawak kita
0: ya
1: deh.
0: Ya, jaga ulah kita ya. Kelbagi banyak kita udah mabuannya tadi.
1: Ya, ma.
0: Okey, nak kata aja dua pagi wai kita pagi itu.
1: Jadi, bertemu baru kita bawa ke buka pukul 9, ngelayang nalama kita yang ngegay Tasik Cina Selatan. Mending ke berita hari utama 9, sebelum kita pulai baru bawa wai 912.
0: Selamat pagi.
1: Bapak.

Ya, 9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Soraku Baju Mamur. Selamat bersiaran dan ucapkan kepada anda tak kira di mana jua anda berada. Yang dapat mendengarkan kami menerusi ekspresi Sip FM 9.12 untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 Masihi, bersamaan 24 Zulkaidah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tip sihat serta berita keluarga. Pukul 9.45 minit pagi kita ada rancangan Sirah. Tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi. Dan untuk makluman, hari ini ruangan info ekspresi dibatalkan kerana memberi laluan kepada konti sukan. Itu yang dimaklumkan oleh rakan kita di Sarawak FM. Dan anda boleh ikuti konti sukan di Sarawak FM dan siaran seperti biasa di Sarawak, di Sibu FM pada pagi ini bersama dengan saya, insyaAllah. Dan di jam yang ketiga, seperti biasa juga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM, serta saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Terus like.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.24 minit pagi, kita bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, Hairul. Ha. Untuk kongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Hairul.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu. Dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa yang si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40,000 orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangan yang amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20,000 orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin relax dulu lah dan sebagainya, kan kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara kembali menyertai peperangan demi peperangan menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah hidupmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam hal itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orian Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 10 menit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM, segalanya untuk anda. Jadi hari ini 12 Mei 2026 Masihi, bersama 24 Zulkaedah 1447 Hijrah, hari Selasa. Hari itu kita sihat ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Kerana yang dimaklumkan tadi, di Sarawak FM ada konti sukan hari itu. Jadi kita bersiaran seperti biasa di Sarawak FM. Jadi untuk hari itu juga merupakan hari jururawat sedunia. Kita ucapkan selamat hari jururawat sedunia kepada semua warga jururawat. Ada yang maknya kerja jururawat, ada yang adiknya, keluarganya, anak, adik-adiknya kah? Ataupun ada yang anaknya jadi jururawat, bangga jom mak bapak anak. Ada yang isteri jadi jururawat dan sebagainya. Okey, apapun kita ucapkan selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh warga jururawat yang bertugas di Barisan Harapan Najwa lah ceritanya, nak. Okey. Jadi dari di portal berita RTM, saya kongsikan bersama jururawat tonggak penting sistem kesihatan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Menerusi hantaran sebenar hari jururawat sedunia di Facebook hari ini, Perdana Menteri berkata jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehingga ke penghujung usia. Dan menurut Dato' Seri Anwar, jururawat antara individu terawal yang menyambut kelahiran bayi, selain sentiasa berada di sisi pesakit ketika berdepan ujian kesihatan. Hampir setiap daripada kita pernah merasai sentuhan ihsan seorang jururawat, sama ada menenangkan pesakit yang menahan derita, memujuk anak kecil yang ketakutan, atau memberi kekuatan kepada keluarga yang cemas, katanya. Beliau berkata pengalaman serta ketelitian golongan itu turut menjadi tonggak penting dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Baiklah, 10.13 minit pagi, kita terus bersama lagi menerusi ekspresi Sibu FM, lagu khas untuk jururawat hari itu. Okey, Jamilah. Haa,

kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut. Boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil. Perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat. Takut anak kita terkena jua nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malam merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: mula pemeriksaan, rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk ataupun busak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: 200, gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas yang 16.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barangnya. Dia juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka
2: nak beli barang. Tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Kita dengar ah. Mun kami makan barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya.

0: bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ah.
1: Kita tuh. Apa?
2: Kemain kita tuh
0: Kenapa?
2: Awak nang benar tapi kita jangan lupa scammer macam-macam cara nak oleh tau si. Jangan mani gila kita ya kena scam kelak bot tahu.
1: Aduh hebang ya kita tu macam-macam aja. Si dulu dia. Amik tetap dengan keputusan kami mau beli juga.
2: Ya,
1: scammer dah apa dia sedar. Cayak gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Titik. Menawar kami tu. Kalau. Ya kacak Ikan Jul Jom ni ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan Jul ada empat barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jul. Ya betul. Pasu. Kasih tu, nak kata Jo tu patut lah buah gila. Aduh lah, aku si dengar kata laki aku tu. Aduh, lagi pun tidak lah.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada abang. Pahal tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat itu kerap hatiku. Kau kasa kuku-kuku tak tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak maksa-maksa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Kerja sini dek, dalam negeri ke luar negara?
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami best, sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk, sebelum kita terima apa-apa kerja, kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya, macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang berhati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kalau kita lihat di Malaysia, data penggunaan media sosial sangat tinggi. Boleh dikatakan di peringkat Asia Tenggara ini adalah yang kedua selepas Filipina. Kalau kita lihat di Malaysia, penggunaannya lebih daripada 28 juta penduduk. 28 juta tu bukan sedikit, ramai. Maksudnya nak mengatakan bahawa rakyat Malaysia ni sangat memerlukan media sosial. Dan boleh dikatakan juga dalam data laporan daripada Digital 2023, lebih dalam satu hari itu, penggunaan media sosial itu lebih daripada 2 jam 45 minit berbanding kalau peringkat di peringkat global, lebih daripada 2 jam 31. Nak menunjukkan bahawa Malaysia ini penggunaan media sosial sangat tinggi juga. Sebab tu kesan-kesan kepada kanak-kanak ini, ia perlu dipantau secara baik. Maksudnya ini adalah sebagai pemantauan daripada golongan yang sepatutnya memberikan satu pemeliharaan yang baik. Dan itu ditugaskan kepada orang tua.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua gelak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Ya, 11.23 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Ignasi dan Robin, selamat pagi DJ Din, dan selamat bersiaran di Siva FM. Katanya cuaca di Miri begitu, 1-2 tempat masih mendung. Katanya jam 9, selamat pagi DJ Din, dan selamat bertugas. Cuaca di Sibu cerah pagi tu, katanya. Dublin Kia Bajaj, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Aceng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas dan sejahtera untuk kita semua. Amin. Ingin mengucapkan selamat hari jururawat untuk semua jururawat. Semoga sukses di sepanjang masa bertugas, katanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nuriwi, pagi tu goreng bijan dicampur nenas, gulai kelas santan sebati. Pagi hujan sekarang panas. Nikmat Allah silih berganti. Pergi kedai beli laksa. Salam ceria pagi Selasa. Damai indah Bukit Beluran. Tambun bertelur tepi meranti. Pesan ibu dalam pikiran kerja biar ikhlas hati. Di kesempatan ini belum terlewat dan ucapkan selamat hari ibu untuk Haji Hasan Haji Ibrahim dan Sepi Abang Anwar di Sibu, dan Mariam Abang Hasan di Mintango, Hajah Ruby Wi, Rohaya Wi, Hasmah Junaidi, Farida Jo, Rosning Syairi, Miri Ayom di Tudan Miri. Suka ayat ni, katanya, rezeki orang jangan didengki, rezeki kita jangan riaknya. Sambal bilis nasi lemak buat sarang di pagi hari. Sambil berhibur, siap memasak, terus keceriaan di ekspresi Ais Selasih. Saya Midin, terima kasih DJ Din. Nyaman, nah, saya Midin tengah hari tu. Alicia Rupina, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Selamat hari jururawat sedunia. Si lupa jual kepada Yana Pupa Pencen, katanya. Jasamu tetap dikenang. Terima kasih Alicia Rupina. Ramdili, salam DJ Din dan selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan mendengar setia Siva FM. Belanja lagu balasan janji palsumu, katanya, untuk hiburan pendengar. Okey, ya, daripada Ramdili. Benes Jonas, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas DJ Din, ekspresi Siva FM. Teman setia anda, saya komen peminat setia dari Sungai Bakong, Baram Miri. Terus saya minta diputarkan lagu Benci Tapi Rindu. Itu saja DJ, katanya. Terima kasih Nanggal Live pagi itu. Terima kasih Benes Jonas menonton live kita di Facebook page Sibu FM. Sepian Podin, assalamualaikum jadi dan salam persiaran. Salam untuk semua pendengar setia Sibu FM. Semoga sentiasa sihat. Yang lain akan saya bacakan lepas itu. Kita nak berhibur lagi di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu eh. Jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita. Binatang kesayangan. Asuk kah, pusa kah. Perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

11.35 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zona 4 meliputi kawasan Ikan, Oyak, Belingan, Mukah, Dalat, Cibu, Kenewit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.31 minit tengah hari, Asar pukul 3.53 minit petang, Maghrib pukul 6.37 minit petang, Isyak pukul 7.50 minit malam, Subuh pagi esok 5.10 minit pagi. Dan seterusnya bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sariki, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Akhir sekali bagi zona 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Angkelili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Ya, dah pun 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dapat tiba di penghujung pertemuan Ekspresi Sibu FM 9.12 untuk edisi hari ini, 12 Mei 2026. Masih bersama 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih juga untuk semua sahabat Sibu FM yang dah pun menghantarkan ucapan di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih untuk Sepian Bodin, begitu juga Ali Malang. Selamat pagi. Cuaca panas di SK Tengah Macan, itu DJ minta main ke lagu Ngeruman Nomor Stanley Pua. Kena melindang balas kritika kerja sara itu di SK Tengah Macan itu. Terima kasih Ali Malang, Impak Vincent. Terima kasih Mary Uban Martin. Terima kasih juga. Selamat pagi DJ dan selamat persiaran di konti CBFM katanya. Salam dari Pujuk Adam Miri. Panas di situ pagi itu katanya. Okey, kita ada George Anyau. Selamat pagi DJ dan selamat berjalan ke pengawal. Minta tuan nebah ke lagu Malik Rizwan. Cukup sampai di sini. Kena melindang dirimpu Miri Bermati di Malaysia yang kau semua kebala bisik di tulis di tu lah. Terima kasih Megak Ngegai Margaret Nunching bagi tu. Selamat pagi DJ Din. Hari Sibu request lagu Aku Tetap Saya Wali Duna, khas untuk Ricky Ribot Jem Sanyau. DJ Din di Sibu FM. Terima kasih Mary Jalo Ujo. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Panas hari di song itu, minta tuan main ke lagu siapa di tu. Grimis mengundang katanya tuju ngai kabar ngau peningar radio Indah Ilya ngau semua ni. Selamat menyambut hari gawai maya permisi bertemu baru ku ya. Nyaya hari pendengar Sibu FM. Terima kasih untuk semua yang dah memantaukan ucapan dengan salam kita orang di live Facebook page Sibu FM. Segalanya untuk anda. InsyaAllah hari Khamis kita akan bersama lagi dalam pertemuan Ekspresi Sibu FM 9.12. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Malaysia Mentari. Salam Salaku. Maju Mamur. Bye-bye.

Selamat tengah hari. Dato' kami nak buat ke berita tengah hari. Hari 12 hari bulan 5, 2026. Berita awam ke Terubah Penggal ke-5, Kaunsel Negeri Sarawak ke-19, bahari ke-2. Perintah Sarawak dan bisik di belanja kena ngetan ke penegak pengawal berjalan ke polisi pelajar tinggi percuma menua Sarawak FTES. Sampai Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penegak belanja Sarawak ulih diperhati kebab pemansut hasil dalam menua cara kasar KDNK menua tu ia kudah bajak nambah. Dalam tahun 2024 subak, KDNK Sarawak nambah ngagai RM148 bilion lalu ditetap ke Bank Negara jadi wilayah tik gembuan penatai pemisik kebesai. Data nyangayan ke Sarawak gembuan duit penabat ia kecukup hasil hari pemanah atur belanja tidip jalai ke. Perkara tu begak oleh diperhati kari benua tu ia ke semampai bisik belanja lebih dinting tahun. Kelimpah harinya sebagai hari 7 pengawak ti numbuh ke Sarawak Sovereign Wealth Future Fund SSWFF. Ianya kadang-kadang ke belanja ti cukup ke belanja pelajar Balai Nebiak Sarawak. Dato' Dr. Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh ke nyawar tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Daro Dr. Safi'i Ahmad buat sesi tanya saud dalam awamnya pagi tadi. Berbangaunya Datuk Dr. Anwar madah ke nakak 31 hari bulan 3 tahun tu. 4,694 ikut nembia hari 4 palan pelajar tinggi di Sarawak. Udah boleh penguntung hari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES. 1,433 ikut nembia ke Bukai udah nolak skimnya. Laban ke udah belajar bat tahun ke penudi benar. Kelimpah hari tindak oleh nerima peluang hari skimnya ke Tegal tindak tahu melanggar kontrak sempekat dengan penyedia scholarship SIDA. Tajak pihak pengawak SIDA tik nolak skimnya megak. Udah muka peluang ngagai Balai Nebiak Bukai minta skim pelajar tinggi percumanya. Sarawak meruan berbenar dengan memansang ke ekonomi hidrogen bersih. Nyadi ke sebengkah hari juluati tip besar lagi kena nampak Sarawak nyadi hab kuasa bersih bergenturung benua adab kita. Sabit Menteri Kuasa Anggau Pemeruan Rampak Benua Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni madah ke langgur pengawak tu dipejalai ke dengah polisi ubah kuasa benua Sarawak ngau plan ku yang penuju ekonomi hidrogen Sarawak. Aturnya dipejalai kenggal lebih berurun serta berenggat, lalu pengawak kena negap ke selampur rantaian nilai hidrogen dekat lebih di Kemeran. Penyerangkum pengawak ngeluar, pemprosesan buat peringkat tengah, pengawak guna buat peringkat domestik, ngau peluang nyual hasil pengawak ke menua luar dudi hari hila. Datuk Dr. Hazlan Mansud Kerja Kutuk, lebuh kenyau tanya Kaban Kaunsel Negeri Sita Batu Lintang, Si Chi Hao. Jeluk lagi hari ini, temalam Tuai Pemegang Benua Tuan Pin Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi Bisi ngau guluk penggerami makai lemai ke diatur berserimai dengan pengawak berjadi penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 di Kuching. Pengeraminya ke diatur bak kompleks Kaunsel Negeri belah diguluk Premier Ketua Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pemesai Bukai ke sama bisi nguluk penggerami tu yang kaum bala sapit Premier ngau Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu lagi peningat kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.

dulu beri selamat tengah hari ngagai kita peningah. Tentu ya bakal selamat ni tengah hari dua. Ada taibat idari kami YFM bintulu merindang kita ba awak ngela tengah hari sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026. Serta sari tu kita begulai ngaku Flora Libat.

Okey, nyanyi lagu keterubah kita buat awak ngelah tengah hari sari tok peningah. Siti lagu hari Rudy Peter nanya ngapa. Tentu ya, kena merindang kita buat awak ngelah tengah hari kita sari tok. Tentu ya nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi ya tusun program kita peningah dia pukul 12:30 tu lagi dua ko dekat ngenatai ke pesan berat ya udahnya lagi pukul 12:45 tengah hari tentu ya bakal selama mega mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program menemu kita. Lalu pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai aku lagi nyebut ya lebih lagi berkawal ngau palan pelajar urungnya pukul 1 ngali hari tu lagi udahnya pukul 1:30 ngali hari lagi megak dekat mic kita mendiangka Siti Dagi Randau Tok Legit Randau DJ Perenci yang tau ke DJ Rut ya bergulai ngau kelebegit ya berkawal ngau program mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Okey, hanya lagi Randau pukul 1:30 ngali hari. Lalu pukul 2 kita bisi program kini kita sari tu. Bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Okey, nyatu sun program kita ungkup sari tu peningah. Jadi tentu ke kita. Terus bukulai dengan kami. Maksudnya korang netap ke pengerinduk kita. Hanya untuk ke penghujung program kita sari tu.

Ya, Siti Lagori Lily Stephen lagu ke diberi nama Bujang Sengapa Rembak. Okey, tentu yang mai jam kita ngagai pukul 12.22 minit tengah hari. Ha, jam ke dia tok pening ah. Meri selama merarau ngagai kita ke benua merarau kini jam ke dia tok. Ya ke baru dekat New Mai kini jam ke dia tok. Sambil kita ke mendiang ke radio nah. Ya megat tentu ha mayu bala kita benung bak dalam perengka pengangkut dalam kereta kini jam ke dia tok. Ambil tau ke nganjung anak sekolah tak tentu ke penglikun kita peninga maya kita ke berbaik ke perengka pengangkut lah. Jadi ya, hari kami di Bintulu kelebih lagi tengah hari itu peninga cukup mana panas kami di Bintulu di tok. Nak ginyak balat amat panas ni nanti di pedak kori konti jam ke dia tok. Lantik kelalu angatnya pedih semat kena ni tau ke boleh ngerugak pengerai kita nanti gaya hari ke kelalu angat ngarap ke gaya hari bak ndur kita nak ngira dini kita ke tengah hari tu peningah ngarap ke mana ngamik kenyamai ndur kita berjalan ke pengawak kelebih lagi muak ke tengah hari tu tau ke lemai tu lagi nah. Jadi pukul 12.30 tu lagi peningat dia aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ia ke bisik dia terima aku ke tengah hari tu. Nah, jadi sebenarnya lagi megat dekat terus merinang kita ngau lagu-lagu yang aku dah ditusun kami ungkup sari tu. Kena 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, jadi ya, buat jam kita ke dia Tok Peningau munyi ke di padah kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima ya bakal ke tengah hari itu. Jadi keterubah tu pesan pemati tu datai hari Roslin anak Sain hari rumah ID sebangki panjai lubuk antu ya nya madah ke pemati niang apa ya Sain anak ingkut Sain anak ingkut udah nadai kena 11 ribulan 5 lalu dekat Kak Dinto Bala Maiwah kena 12 ribulan 5 tahun 2026 Sarito hari 2 lalu dekat dikubur kena 13 ribulan 5 tahun 2026 ya hari 3 ngonyak pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ya kediau ba Jelalung Tubau di Bintulu suai Nia Panjaruai Panggang Wong Panjai Tinting Lalang San Panjai San Panak Cangkul Sebeliau Serubah Barang Sebangki Pandak Bintung Pudai Pan Telinting Pia Megak Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Kawung Ilik serta Kabang Belayan ia kena oleh dirintai kedito magang ia kenglala niang Sain anak ingkut ya ia kenglala niang Sain anak ingkut jadi kita dipinta datai ngagai rumah ide Sebangki Panjai Lobo Antuk okay, pesan ia keterubah lalu kedua tu pesan pemati megak jadi pesan tu madah ke Samban anak ngindang Samban anak ngindang tau ke Inai Sungau tau ke Ini Aming ya udah nadai kena 11 ribulan 5 tahun 2026 hari 1 lalu niang Samban anak ngindang niang Samban anak ngindang dekat di Sungai Barumah Mering anak ba ba Sungai Selat Jalai Bintulu Tatau ya jadi maya nganjung tau bedau temu ya tau ke bedau di padah ke jadi ngonya pesan tau dituju ke ngagai Kabang Belayan ya ke ngelala niang Samban anak ngindang ya ke diau di sepemanjai Jalai Bintulu Tatau Jalai Pesisir Ilik Sebemban Tasik Sungai Tajum Sangan Batu Niah Miri Selangau Sibu ngau ba endur kebukai kena oleh di rintai ke di tok magang ya jadi kita dipinta datai ngagai rumah meriang anak ba Sungai Selat Jalai Bintulu Tatau ya laban Samban anak ngindang Samban anak ngindang tau ke Indai Sungau tau ke Ini Aming udah nadai kena 11 ribulan 5 okeynya pesan ya ke bisik diterima bakal ke tengah hari itu.

Okey, lagi mengga dekat ngena tai ke Siti Pesan tu, lebih lagi tu datai hari unit X-ray hospital Sibu ya. Jadi tu nuju Teresa anak Buddha, nuju Teresa anak Buddha ya ke diau bak rumah Robert ya, nanga sebatu batang rajang. Jadi temu janji memogram manuan bisik diubah ya. Ngagai hari bulan ke dekat di padah ke Dato Ilak. Jadi nanti nuan dekat nemu penerang ke sili atau megak nuan bertanya ya, lebih lagi ngagai unit X-ray ba hospital Sibu ya. Ngarap ke Teresa anak Buddha bisik mendiang ke radio jam ke dia tau ke kita tau nampung pesan tau nanti kita ngelala Teresa anak Buddha tau ya. Okey, nya Siti Pesan ya ke bisik di terima kami bakal ke tengah hari atau

Nyak lagu biar ajak meh sebelum mai kita mending ke nama program bukulan yang dia perincian tak lagi ya udah kak ngambil penuduk aku udah kak dirampas yang penuduk aku jam ke itu nah okey pukul 12.45 tu lagi tas sebenarnya mending ke dua lagu tu lagu jauh di mata semak dia.

Ya, peningan jadi nak berasa jam dia tu 12.45 minit tengah hari. Artinya peningan kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Kita bergulai dalam kandang 15 minit. Jadi nemu kita bakal selama dekat nusui macam-macam hari serata dunia atau berita kedegiga aku tu peningan.

Nyalai, munyik aku tadi peninga berita tu kan muka kita nang ya di giga aku hari serata menua serata dunia. Okay, mana menua aja, mana menua Malaysia tang hari serata dunia. Jadi ke sekali tu nyak bakaul ngau pengerinduk kita mensia. Pengerinduk tu sih. Ya, okay, pengerinduk kasih sayau nya segi bisi semua kita segi bisi pengerinduk kasih sayau nya ya. Tang pengerinduk tu bisi sitik gegerti pengerinduk nya bakerti nama te pengawak ke di kerinduk kenuan. Ya, yang tadi hobi ba jaku Melayu ya. Jadi kita pengerinduk pengawak ke di kerinduk. Jadi bisi orang rindu ngait, bisi rindu bagagak keki, bisi rindu yang tadi bejaku kurang. Ya, nyapan di situ pengerinduk kak. Nama ya nak berkongsi ke berita-berita gosip orang hati nak lantang. Pihak yang tadi tahu disebut ya pengerinduk berjakuk kurang. Lengkap ke berkawal dengan pengerinduk yang tadi peninga, pengerinduk kasih saya, pengerinduk berjakuk kurang. Nyak barang ke siku-siku kita, punya ke kunti nyamai penglantang bayar kapak kita keninga atau kita ke ditanya ya nyabar diri. Ya, jadi pengerinduk bisi orang tu pengerinduk pengawak ke dikerinduk ya bisi nyelai peninggal ya. Jadi bisi nyarindu ngumpul buat mensia nya dengar kita. Bisi nyarindu ngumpul uras ya, uras ke ukai enti ya nyo selalu ke debai kita gitu sampah nya uras ke besai nya, uras ke alus ya ke mit kau kira tu bedau kau dengar aku orang rindu ngumpul debu. Tanya kau ngumpul uras ke mit-mitnya bisa. Nanya pan sitik tak ke nyelai. Pengawak ke dikerindu ke nyelai. Ya? Bisa orang tadi pengawak yang rindu rindu ensium bau buap. Buap au, buap buku. Ukai buap au. Ukai bau buat gak ne? Bau buap. Ya, kapan dah munyi ke ngembup kita tu peningan dah. Ngai ke kita salah dengar tadi nah. Ensi rindu ensium bau buat. Oh, kita ukai buat au bau buap. Bau buku. Jadi nyam kaku kita itu lain nar pengerindu hobi kita nak sebakar. Nasib aku pengerindu aku ndak nyelai ya. Ndak nyelai men ti nyelai. Kak aku berkongsi tapi nak dai ngaku tu peninga. Nyelai ngumpul buat tu peninga. Ketegal ke rindu ngumpul buat dia ada bisik siti micum toko museum ke dikumbai museum rambut toko micum buat di Turki ya. Jadi micum tu nanti ke berita bisik lebih hari 16,000 iti sampel contoh buat ke di hari serata dunia ditaruh disimpan dalam mijumnya lalu buatnya tadi peningah buat orang Indo ya? Lalu 38 tahun ke udah lalu peningah dia ada siku orang ke pengawak yang tadi rindu bergagak ke namanya pasu hari tanah jadi yang tadi nyimpan buat kaban kaban yang mah siku kaban kendang ya rat rapat ngoya jadi kepengingat pihak ke tadi ne jadi nyau pemua muas tadi nyau lama ya ke rindu nyimpan buat kaban yang tadi nyau jadi pengerindu kenya ya udahnya ya lalu nyimpan buat gak nyimpan buat bala kaban ya kebukai lalu lengkap ngau ditulis kia nama siapa kaban dia kebukainya. Udahnya tadi, pengerinduknya tadi pan ditemu orang buat menuanya, buat Turki. Udahnya, mayuh murah bukain tadi. Bakal kita ini ya, udah kita nganjuang diri ngagai kedai buat ya, ke ngempat, ke nguntin buat sayau, kita kebuat nanya. Nanti kita, udahnya kita, ya, saya kita ndak uliah, ndak tintu kebuat kita ke di keempat tadi. Anjung ngagai ngi ya tu tadi bedau berengkahnya di mijum ngi ya tu tadi bak rumah bak kedai ya kedai ya kengagak pasu bungai pasu macam-macam pasu tadi hari tanah liat tadi nyak pengawal asal tadi udah nyak ya ke leban ya ke kawal yang ngau kaban nya segi rapat jadi ya lebuh maya kaban yang nguntian buat lalu disimpan ya
nya pemomas tadi nyo nyadi rindu nyimpan buaknya ya udah nya kabar-kabar ni kebukai pan disimpan ya buak di pintu e manah menya tadi bisik kemari-mari bisik kendak pihak tadi udah nya tadi ninga urang tadi ninga pengawak yang tadi ia nyelai di diingatang leban orang ketari bisik orang rak sayau ke buat ni kan udah ke dikempatnya tadi lalu diberi orang gak kaya lalu ia penyimpan yang ngomong mana-mana lalu bisik nama orang kempu buatnya nah di itu disimpan mana-mana pengucung-ucung ya dia nyentuak ke dia tu bisik 16,000 iti sampel buat orang ke induk disimpan dia lalu dia tu kedai yang nada lagi yang agak namanya pasu semua tang nyaunya di micum micum nur nyimpan buat kak mak aku nyebut buat micum nur nyimpan buat ya bak menua Turki nyak siti pengerinduk nada dipadah kesah nama ya tu tadi ya jadi ke siti tu peninga bisik sikuk daki orang tadi rindu nyimpan buat maka taya tu rindu nyimpan buat yang pu jadi ya tu semina di kelala ngau nama Leaf aja jadi ia pun nyimpan buatnya maya dalam kita timpu 4 tahun tu kudah 5 tahun dah maya kena covid harinya deh ia tadi kita sama ngasai ni ya maya-mayanya maya buat kita panjai leban kedai seluan buat pan nadai nak bedak nak dikemendar ke jalai ke pengawak sedak ya nguntian buat nyalai kita tadi maya maya panjai buat mayanya nah ya kena mu tadi ngempat ke diri nguntian ke diri atau ke bala diri sebilik menguntian buat jadi berpun harinya tadi tu dah lift tadi berpun dari kita ke covid hari mayanya subak karantin ya lalu nguntian buat lalu disimpan ya buat kau jakok ya ke pengingat mako ya ke pengingat maya kena ngingat ke kena covid ko ya kena karantin maya covid tang dia tau yang tadi ngujung kai ta maya nya ja maya ya ke tiap kali ya kenyi nguntin buak buak ya pan lalu ditaruh disimpan ya nyalai ya. Dia tau ngujung ke nyentuk ke dia tau ya udah dihitung ya kebuahnya bisik 30,000 lamar buah yang punya tadi disimpan ya ukai sebenarnya diguntian aja lah ini kegugur buahnya ke disugupan disimpan sudah lift tu tadi lalu udahnya yang ada semua buah ke disimpannya tadi ngambil kendak kamah ngambil kendak ditutu inu-inu tai kutu segi nadai dia tu jarang kita nemu orang tadi bisik kutu lalu dintu yang mana-mana dibasuk ya seminggu sekali buat ke disimpannya tadi lalu diberi ya ngau minyak ke ngasuh buat tadi lembut halus retotan nyak pengerindu ngi lift lalu disimpan ya basiti biak kenang nang cukup udah dijaga ya nyak pengerindu orang bakawal ngau nyimpan buat ya jadi nyak orang ke rindu ngumpul buat jadi kata buak nama sebut ke buak kita mesti amanya. Nyalai pula yang ke siti tu peninga ianya bisik maka orang tadi rindu ngumpul uras ya tahu kai tak sengapa uras baka ngi siko nembiak lelaki ari menua Cina tu nya tu berita tu ayan tahun 2021 sebab peninga. Ya tu tadi nembiak lelaki tu ya rindu ngumpul namanya nak ke kita nanti kita kena nulis kena pensil maya sekolah ya kedai kumai kita nya kata pemadam dalam jaku bahasa Melayu atau ke eraser jadi sebab jarang kita tak ketemu kekingat aku asal kenyebutnya pengerak ya pengerak pemadam eraser kena kita madam kanti tulis kita salah kena pensil pin kan jadi ya kena pensil jadi nya pengawak kedi kerindu ke sudah nembiak lelaki dari menua Cina tu ke bernama Gong Yeng jadi maya ya ke ngumpul namanya uras dari kita ke namanya ngerak teka madam ku teka ditulis kita nya digumpul ya apa dengar nyau mesai buah bawang utai uras hari pemadam Iriza ke tanya tadi ukai ngi aja nya maka lebih maya ke sekolahnya ni bala kaban ya ke madam ya pesan ya tadi kan pengerak nya betul menya pengerak tulis pemadam
di padahaya ke bala kaban sekelas tadi anak muai ko ya tak timbun bawa kertas kini digumpul ya lalu semua tanya katiknya digulai kaya digulumu kaya nyau mesai buah mawang ku medok bawa gambar tadi berat nyau ke lebih hari 1 kilo sekilo nyau segala baka buah bul nyalai berkenik ya tau ngasuh pemadam tadi lekat ia bisik kaya nyadi ia bisik ngena sebangsa minyak ya ngambil kaya semua namanya pengerarak terlalu pengerarak ke uras hari pengerarak pemadamnya tadi oleh lekat yang tadi nyadi baka sitik buah bul ke gemet nak gemet temunya aku mesai kira-kira buah bawang pada aku bergambar nyok pengerinduk ya nyentuk ke dia tu nembiak tu aki meruan rindu ngumpul uras hari pengerarak pemadam atau iriza nya tadi jadi ko ya ya ngarap ke bisik nembiak bisik orang oleh nitih ke pengerinduk ya labannya tau jadi kati ko ya nama lebih ditanya nama ke buah rindu ke nya tau masuk rundiang ke lantang nak berpikir terbukai pihak ko ya nya bedau kalau kita ningo bena tu baru ya meh bisik orang rindu bensanya bedau tu nyelai nya peninga mayu ke nyelai aki ilok kita ya berkongsi ke baru ya nyelai kira kena ka tu dulu nemu kita ke sarito ungkap ke sarito nyelai atas nama pengerindu nama udah rindu meh ke ngerja pengawaknya tajak penyelai ba orang tang nak nyelai ba siku orang ketau mai ati ya gagah beransai perasai lantang ya nyalai atas nama pengerindu lagu kita ke sekali tu udah tu lagi kita dekat terus buku lain ngau DJ Flora bawa ngelat ngari ari YFM Bintulu.

0: Dalam beri selama kali hari peningah bakal selama jam kedua ngelah tengah hari bisik program temuai kita untuk peminggu tau ya. Jadi temuai aku ianya Encik Richard Burong, ianya siko pembantu pustakawan dari College Community Miri. Jadi yang lalu ke penatai Encik Richard beri selama kali hari genuan nama berita sari tau.
1: Selama kali hari DJ Flora. Mana yang berita bakal kesari tok DJ?
0: Hari Miri itu nah?
1: Hari Miri.
0: Hari Miri. Jauh lah orang Miri tok ke Bintulu. Jadi perkara ke dekat dikunci ke Encik Richard ke ngali hari tok peningah bisik kawa ngau College Community Miri itu nah? Jadi au ngamik ke lenak gi didingah bala peningah tua ke ngali hari tok Encik Richard minta nuan meri penerang kelebih gi berkawa ngau KKM atau ke College Community Miri.
1: Okey DJ, terima kasih DJ. Jadi College Community Miri itu site ari palan pelajar tinggi yang ke dipegai perintah lah. Lepas kemarin ke orang ningate ya College Community ataupun college tu. Kemarin ke kita berunding ke ari swasta. Jadi College Community Miri itu nasi ke nasi ke perintah nampak baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia lah. Jadi College Community didiri kebak tahun 2009 untuk kerja tau lah DJ. Bisa dua agak mengkeh program latih pengelandia ke distia kebak College Community Miri itu ianya program latih pengelandia sepenuh masa ngau ya ke separuh masa. Jadi program latih pengelandia ke sepenuh masa tau disediakan gara pandemi ya ke utah habis SPM atau kau dah boleh pemutuh perasa SPM lah ya ke lulus SPM. Program latihan pengelandia yang kedua tu ini separuh masa ini dia ke khusus pandai ngagaya komuniti ke semak palan ke media lah.
0: Awaknya penerang ke siliaknya tadi berkawa ngau College Community Miri. Tajak apa ya college menyekenuan tangnya tu tadi hari baru upis menteri pelajar tinggi Malaysia tu tadi nah. Jadi itu dekat nemu megak tu Encik Richard nah. Nama kurs ia ke bisik disedia ke ba KKM tu.
1: Jadi kurs ke bisik disedia ke bak College Community Miri tu ya bisik 2T ni je. CT, Sijil Teknologi Penyelenggaraan Industri atau ke kami selalu membayar SPI lah. Dan ya CT lagi sijil reka bentuk dalaman ya ke di selalu di kumbaya kami SRD lah. Bak singkatannya lah. Kedua-dua itu program tu bisa akun kesehari perintah ya akun dari MBOT dengan Malaysian Malaysia Board of Technologies now MQA lah Malaysian Qualification Agency.
0: Banyak kurs ya ke bisik disediakan College Community Miri ini. Adakah nemu megak tu berapa lama tempoh tau ke ni nakak pengelama sidak ke belajar badia.
1: Tempoh belajar ungkup dua gig program tu ianya 4 semester DJ atau ke 24 bulan. Jadi palingnya mai ke 2 tahun lah kita.
0: 2 tahun.
1: Jadi sitai semesternya 6 bulan lah. Jadi 3 semester sida ya belajar ba college lah. Dan sikit semester sida ya bisa latihan industri ba ba company lah.
0: Awaknya tempoh ya tadi ni nak ganya lama 2 tahun punya kenuan lah. Jadi berkenai ke atur kelebih lagi nanti sidak tu tadi nembiak tu dekat belajar ngambil kurs ba program masih je ba College Community Miri tu.
1: Okey, te ngagai balan biak kekak belajar ba College Community Miri tu. Ya ke namanya
0: syarat
1: ya. Syarat ya yang peranak menua Malaysia lah DJ. Umur ke pemadu biak ianya 18 tahun. Ya mesti pas bursa SPM ianya lulus mata pelajar bahasa Melayu ngau sejarah ya. Lalu dia tau ngau sige kredit ataupun kepujian lah dalam ni aja mata pelajaran kebukainya.
0: Okey nya tadi atur atau ke syarat ya ke patut dia titih ke lebih lagi orang ke dekat masuk ngagai college tu ne. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan Encik Richard berkeni ke cara lebih lagi cara ngajar ngau megak belajar ba college Community Miri tu ya cara teori tau ke sekali ke bisik amali
1: Oh, okey TJ. Jadi cara ngajar ngau belajar ba kolej multimedia. Jadi bala ni biak kedia tu dipejalai ke dalam kelas tau ke bengkel, tau ke tungak mua. Nanti maka cara belajar ya ke teori dipejalai ke ba kelas lah.
0: Oh.
1: Bukalah biasa lalu tanya ke bisa praktikal. Sida yang ngagai bengkel lah. Bengkel maka kami bisa bengkel elektrik, bengkel mesin, atau bengkel kimpalan. Jadi bengkel kimpalan tu selalu kumai kita welding lah. Au, kita lebih tenang kau welding tu.
0: Jadi senentang ba bala pengajar ba kolej komuniti Miri tu. Nang ya pengajar tetap tau ke pengajar ya ke digiga tau ke dipilih sida ari industri tu kini.
1: Jadi pengajar ke kolej Timiri tu diambil perintah kerja tetap sida ya DJ. Serta bisa pengalaman penelba akun pengulih serta sudah dilatih dalam bidang tau ke pengawak ke diajar sida ya. Kami buka bisa berkongsi tau ke bisa kerjasama dengan industri kepekaian dengan program lah relatif melandir tau. Jadi tuju kebenar ngambil ke co-curriculum ni miak ngau pengajar kuliah kunci penemu serta semampai nitiah ke pemansang ke nyadi badunya industri. Itu bisa 25 itik cerikat tu ke kemeni udah muka kerjasama ngau kolej Kunti Miri. Jadi bisa sidak kebukainya megak lu nyadi raban pemutus penemu atau ke nyadi raban penasihat co-curriculum kolej Community Miri.
0: Jadi to minta nuan berbagi tau ke berkunci ke nama perengka tau ke kerban kena belajar ya ke bisik disedia ke bak kolej Community Miri tu.
1: Okay. Jadi kerban ke kena belajar bak kolej Community Miri kami bisik mengikut kota dela DJ bisik bengkel mesin tu sida ya ngambil sida ya merti ke mesin ke daduk sida nan sikit nyata bak bak mua sida ya kena sida belajar. Bengkel kimpalan welding tu nanti sikit nanti dah ya belajar welding betul. Bengkel elektrik mega kena udahnya bisik ke kami yang dia ke mama komputer duit bisik duit teh mama komputer ya kemuat dalam 50 ikut dalam mamalnya udahnya bila nak belajar ya kecukup nyamai lah selesa munyi kurang baka munyi ikut tadi dia sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalam mandok meja sidak ya bisik special meja sidak ya
0: special kini
1: ya boleh dijas ngambil kesidaknya main yang lukis lukis pelan sidak ya deh ngau bisa juga disia ke bakal perpustakaan surau bisa juga bila internet pun nak sikit
0: bisa.
1: Perlu sikit perlu dia laban mayu agak utai ke di pelajarannya perlu bantu hari
0: sikit gunanya
1: ya sikit gunanya labannya tadi bunyi ko kita zaman digital tau.
0: Semua teh di ujung jari mage.
1: Ya DJ.
0: Okey.
1: Jadi palan no college tu enggak cukup namanya strategik DJ. Sebab ya bisa semua ngomong, semua ngok klinik, kedai makai leban semuanya ne sike bergemborok dia magangnya.
0: Dia magang-magang menyanyi ne. Ngambil ku dah nemu main penerang ke dikongsikan Cik Richard yang tadi perengka atau ke kerban ya ke bisik dikena atau ke disedia ke buat kolej Community Miri itu ne. Jadi tuan Cik Richard pengudah sidak yang nembuk ke pelajar lebih lagi barengga atau ke peringkat sijil kini tau ke berkeni sidak nembiak tu boleh ngenak tau ke nguna sijil sidak ya lebih lagi nguna penemu tu dah dipelajar ke sidak ya buat kolej Community Miri itu.
1: Bagi sidak ke ngambil sijil teknologi penyelenggaraan industri tu DJ sidak ya boleh minta kerja jadi juruteknik mesin boleh ya gegas atau ke tukang welding kau kita boleh ke sidak ngambil kerjanya. Jadi bagi sidak ke ngambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi sidak boleh jadi pengagak modal rumah upis nau te bukai lah asisten reka bentuk dalaman ke sikit ngena namanya kurang lukisan 3D apa semuanya DJ. Jadi pihak megah boleh jadi juru runding kau juru runding curak atau kegaya dalam.
0: Okey, mayu guna kata tadi ne. Mayu kerja uliah sidak itu tadi ne. Jadi nanti kini kan nanti sidak itu tadi dekat nampung pelajar sidak yang agak ikas ya ke tinggi agak itu. Bagaimana caranya Encik Richard?
1: Okay, nanti sida ya udah graduate ba college community miri itu tadi. Sida ya bisa peluang nampung belajar baru ba politeknik.
0: Ah, okay nakaknya aja.
1: Ah, okay nakaknya aja. Mm-hmm. Ambil pelajar tikas diploma lah.
0: Mm-hmm.
1: Ah, uliah minta nitiah ke program latih pelandia ke dambik dari pula DJ.
0: Oh.
1: Contoh sida ya kengambil sijil reka bentuk dalaman tu tadi. Tahu nyambung ngagai tikas diploma ba politeknik Ungku Omar Ipoh Perak tau kasih ge mayo he ke badinya DJ tapi ke sebut ko Twitter ja politeknik Melimau wa Melaka lah awak sidak ya munyi kurang nampung pelajar ba diploma seni bina atau ke kita kita iban familiar ge ngo seni bina to arkitek ko kita arkitek DJ awak jadi sidak ya ke ngambe namanya sijil teknologi penyelenggaraan industri to boleh nyambung ba politeknik ke bisa diploma mechanical engineering DJ.
0: Mm-hmm.
1: Diploma atau tiba Sarawak bisa ba politeknik Mukah ngau politeknik Kuching.
0: Oh. Oh. Okey, ngarap kesama berarti kenya. Lalu nanti dia tok ne, nanti bisa orang kedekat masuk belajar ba college community Miri itu. Lagi boleh minta kini?
1: Aw, dia tahu benung buka ya DJ. Nanti nuju nemiak te bisa ati kan nampung pelajar ba kolej Timiri. Benung buka dia tahu sesi 1 2026 ke 2027 kena i borang mai polisi si. Ngau hari register ya kena 23 hari bulan 6 tu ila. Sama dia kau sida ya terlepas ngisi borangnya sida ya boleh datai walk in ngakai kolej lah. DJ tenda sempat tidak tanya nih semuanya kok 23 hari bulannya tidak sempat datang gak laban tempoh register tau agak dipanjai ke ngagai 10 hari bulan 7 2026
0: aw reti ya nakak 10 hari bulan 7 hanya tadi nih aw kira kagi lama gak no tempoh balan nembiak tu kak minta serta berunding tu tadi
1: aw ya DJ
0: aw jadi ke penuh dia tau Encik Richard nyangka bisi orang kedekat register belajar ba college community Miri itu. Ba siapa sidak ya patut bertanya tu.
1: Okey DJ bagi nemia dialah munyi keku nemia tau ka pai naik ke bisi julu ati kang asuhannya sidak nampung pelajar ba college community Miri. Tau ka bisi utai bukailah ka ditanya ke sidak pasal kos ba college ke nama ka sidak tau telefon ngagai Cik Nur Aida Hilwa ba nomor rupis ya 085 653545 taukah nomor telefon yang pun 017-550-5132 teh sida ya bisa tanya lah bisa teka tanya
0: dengan awak
1: direct lah laban Cik Nur Aida to dan sike pegawai pengambilan college community Miri lah DJ
0: okey lenak serta terang mana tadi penerang kebedah dikongsi ke Nuanto Encik Richard kelebih lagi berkawal dengan college community Miri itu lah awak jadi kepenuh di itu terima kasih Mayu Hangi Nuan
1: ya terima kasih Mega DJ Flora lepas ngelalu ke penatai kami jadi itu tadi
0: oh, okey sama-sama Mega jadi peningah kiranya nakak mai kita mulai bak program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

pemajiknya nombor dua, okay, Budi Basa, pemaduk berga. Pihak kau lagu tadi ni, apa dengar? Hanya lagu kita iba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Terima kasih Mayu hangga kita kaget terus bergulai dengan kami kelebih gibat jam kedua ngelah tengah hari kita sari tau peningah. Agi terus mengkam bergulai dengan aku Flora Libat nyentuk pukul 3 ngali hari atau lagi. Okey, agi moga rekat terus merenang kita. Mayu bala kita ba TikTok kami Bintul FM. Bisa minta lagu hari Gwen tau nak? Lagu kedua beri nama Sanggup Aku.

Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peningah merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pun sanggup megak bugulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yuh bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningah munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita mending ke ranau DJ Perencing lagi bergulai ngau Encik Hai Lingga ngau megak Puan Koni Sigan ya berkawal ngau mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti di Ulu Arif ya. Mending ke ranau hanya lagi pengudah mic kita mending ke lagu tu. Sedia lagu dari Ricky Anderson, Nyabak Sebulan.

0: Jadi selamat lemai, selamat datang ngakai studio atau ke konti ke lemai tu begulai ngau kita ngelau tengah hari. Nyalai ke dia tu nya kita bisi temuai, lalu temuai tu deka berkenang ke berkawul ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau. Jauh ratau kira ke pegawai Selangau tu ne. Iya. Iya, nyalai selamat datang ngagai seduai Encik Hai Lingga ngau maka apuan Koni Sigan.
1: Iya. Selamat datang.
0: Au. Nyalai iya jauh ketua tanya semak ke kira semaknya ngau Bintulu ne. Ya. Encik Selangau tu komuniti Selangau Ulu Arif.
1: Ari Ulu Arif sejam lah ke Bintulu.
0: Tak jauh menya.
1: Tak jauh.
0: Iya. Ya, nyala ya peninga temuai kita ke ngali hari tu nya seduai ya. Kita dah ninga tadi Encik Hai Lingga ngau meka puan Koni Sigan min ke deka berkunci ngau kita yang tadi sida deka nu si sitik program. Sitik program ke deka diatur nya mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau ya. Jadi program tu kita ka nemu nama program tu lalu kemaya diatur serta meka dini ndur program tu diatur. Nyalai aku tu deka dulu nanya ngakai Encik Hai tu namanya kemaya program tu diatur serta meka dini ndur.
2: Okay, selamat lemah ya, nggak kayak di JMK. Jadi nama program tu hanya di kumbai kami hanya mini kendi berjualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif. Jadi pengerami itu dekat dia atul ya 16 hari bulan lah. 16 hari bulan Mei 2026.
1: 15 ya, dan 16.
2: 15 ngau 16. Ya ke 15-nya kita bisa program jualan dah. Jadi ke 16-nya kita bisa pekit Arif Run. Jadi program tu

0: Oh ya, jadi 15 ngau 16 tu. Jadi ketika program tu kebenar, kalau diatur tu ke baru ya kita ngatur program tu.
1: Jadi program tu pertama kali lah diatur bawa menua kami Arab. Mm-hmm. Jadi tu program keterubah dikena kami muka runding bala kami dinas kelebihan peran yang menua Arab ke bisi dia bawa menua Arab. Laba kami meda program begitu uliah ngatai ke apa natai pemisi ngagai peran yang menua Arab empu. Mm-hmm. Kelebihan kita kak pemulsi ke menua Arab tu sebagai situ tempat ke oleh dijadi ke hub untuk pertanian kelebihan lagi lah baik ke bala peranak kita yang keluar kasia bertanam bertupai serta berjual ke apa maya tu ialah.
0: Jadi nak kira ke objektif atau ke tuju kita ke mamat yang ngatur programnya tadi ni. Kira angkat ke namanya pengawal
2: ekonomi.
0: Oh, jadi nyo ngenang komuniti Ulu Harip tu berapa buah rumah panjai kena pegai Ulu Harip tu, komuniti Ulu Harip tu mayuh pelabak ko.
2: Okey, bak pegai Ulu Harip ya ke Ulu Harip, kami Harip tu bisik Ulu Harip and Ili Harip. Jadi bak Ulu Harip termasuk ya ke Tisi Jalai Jematan Harip bisik 13 buah rumah panjai. Mm-hmm. Ika bergenturung bagulah dia. Mm-hmm. And then ba Ili Arif ku rasa lebih 10 buah rumah panjai. Oh. Sama di pegai Arif lah, Arif.
0: Mm-hmm. Oh, jadi sudah tu ilak sama antara Ulu Arif dan Ili Arifnya sama di Kangau punya.
2: Jadi lokasi program community program kanibal tu sigi digagak ba Ulu Arif. Mm-hmm. Tang yang ngempung semua kawasan Arif. Mm-hmm. Arif tu termasuk Sungai Bawang, Sungai Anak, Ili Arif, Ulu Arif, ngau Sungai Tau. Enya di baru Arif Pulin District lah nama ya.
0: Jadi semua menjadi kangau kita magang dak ngagai program pengeram itu lah nak mini karnival jualan. Jadi pelabak ke aku. Okey tak pelabak tu tang pengarap ke seduai maka pengarap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini karnival jualan tu ngau maka agensi bersama komuniti Ulu Arif tu. Tentu kita bisa ngarap ke impak dari komuniti nyampu. Ya tentu ya nyak kebepuan kita kebuah kita ngatur programnya kita dekat ke impak ya nyalai nama pengarap seduai dari impak tadi antara suai lah nyawat.
1: Jadi pengarap kami pasal impak tadi kan gaya komuniti ya nyak siti sida ya bisa peluang untuk berjual hasil utai tanam tupik si dampu bayak ke utai gerigagak ngena jari baka raga baka utai ke tikai apa semua sida boleh maya tu sida ya mantai ke semuanya untuk dijual sida ya. Jadi peluang tu nasigi maneh lah ngagai komuniti Ulu Harip. Jadi peluang sida ya ke berjual muka sida nama peluang sida berdajak lah. Jadi nasigi maya tu nasigi peluang diberi ngagai sida ya sepenuhnya lah untuk berdajak ke utai ke di kemisai sida ya. Kelebih lagi ianya bau take namanya
2: tadi tanam.
1: Tadi tanam lah.
0: Oh jadi laban tu keterubah ni ya. Puan Koninya lai non medak bekni ke sambut sidak ke ngaunya lebih lagi ba berjual berdajaknya.
2: Okey, sambutan kami bisik ngadu ke Lot Gerai. Jadi Lot Gerai tu nan sikit dia fokus ke ngagai kami komuniti Ulu Harip. Jadi lok gerai tu sidak ya berjual kena ke 15 ngau 16 ribu lah 2 hari. Mm-hmm. Ianya bertapak di pekarangan rumah Tony anak sigan Ulu Harip lah. Mm-hmm. Jadi ke dia kami cuma ngagak limit 9 titik gerai leban limited 2 lah reti dah. Leban tu ke terubah ya kita ikak nemu kini gaya kemampuan kawasan. Mm-hmm. Jadi ke dia tu semua gerainya kira ke lama udah penuh lah kira ke nerima sambutan yang terbaik mamai dari orang Ulu Harip.
0: Okey mana narnya ne. Kira ke nanti orang lagi ke minta ngaunya kira ke nak nuli lagi punya
2: kira ke leban kita
0: nuornya
2: nuor tu ya bisik terhad leban nanti kita udah first time tu the second time ila mungkin nanti tu akan digagak kita

0: lah mungkin agak jumlah garanya mayo hage kenya
1: ya. Oh, ikan luar ke besar luas lagi nap ya. Nyala nya nya tadi berkawal ngau community ya. Objektif tujuh kita mega namanya sukung ari community kita ulu arepnya. Jadi tu pula ngakai agensi laban program tu kai sebenar ngau community cha ta mega bisi agensi nap ya. Aya pon kuning ngau mega mustahai. Nyala uleh nusui berkunci ke ni bagi agensi-agensi ke bisik di kangau ke kita atau ilah Puan Koni.
0: Okey, ngagai pengisian program dan agensi nyade program komuniti to kami begulai ngau sidak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Sidak ya sebagai lead agensi ke ngadu program to lah begulai ngau aku sebagai ketua urus dia. Jadi agensi ya ke terlibat enya sidak Jabatan Kebajikan, sidak Sarawak Service leban ulu arep tu sigi menolo. So mayuh kak ngadu ke pasal bantuan-bantuan dari perintah Sarawak. So kita ngangau ke Sarawak Service. Kami mega bisik menjemput IPT hari di baru Yayasan Kerajaan Sarawak. And then sidak bahagian bank nyadi sidak Persatuan Peladang Bahagian sidak Jabatan Pertanian Po, and then bisik mega sidak pejabat daerah Selangau merik kerjasama. Udahnya sidak Jabatan Kesehatan mega aban kami bisik ngagak run the next day. So minta sidak ya untuk saringan kesehatan mega mayanya ila. And then kami mega bisik ngangau ke sidak SPR untuk untuk register pengundi ke di baruah adun kakus lah kelebih hagi. Lepas program tu diadu ke lead agency Jabatan Pertanian, ia mai semua penduduk lah penduduk ia ke di baruah dun kakus nak milih sidak ke di arif sidak di jalan mukah ke sidak di tatau sigi dijemput samalah.
1: Iya asal untuk pegai dun kakus.
0: Asal ia ada pegai dun kakus.
1: Jadi nya berkawal ngau agensi kira ke mayuh diri ke nya Puan Koni lalu agensi kada baik kita nya pan nang ya ke semak ngau komuniti ya ke diguna komuniti mama nap ya bakal sedak kebajikan sedak Sarawak Service hanya berguna amatnya au laban kita menolu pan nang kita menolu di tolong perintah diberi pantau nyalai sedak pan kau nemu berkeni ke cara nguliah ke bantu ya. Nyalai hari agensi tu kau tu nyawa nanya bakal ngau program kita hanya lebih banyak 2 hari tang kemayuh ya 15 kali kena 15 ribu bulan nama program mayanya ialah 15-nya kelimpah hari Arif Ran.
0: Arif Ran. Okey. Untuk pengisian program 15 hari bulan nang sigi bersama agensi. Okey. Munyi kepada aku tadi bermacam agensi kerajaan dia jemput. Udahnya kelimpahnya kami mesti mega ngagak paket. Enya paket laban tok ke tok nitiah peminta komuniti lah. Okey, paket ai tua gawai. Bisa
1: semanggawai
0: dia nyak paket masakan paket berap mandu pemakai lah pemakai nyak Taiban ngau makanan tradisional kita madik kita sidak Melayu maka then dia nyak kita bisa paket ngagak keraftangan pertandingan keraftangan tu ya melebihkan pembuatan hiasan manek lah baka ngagak tangguk ngagak selampai dan accessories ke gagak ari manek maka kesarinya and then lemai kita bisik suka nikah mega suka nikah tu kira ke kena bala komuniti ngau orang kedatainya begulai and then suka nikah kita nya bisik batak tali untuk dengau macam bukailah ke bisik degagak mayanya. Adanya kami mega untuk laban maya tok sigi kita bisik guna agensi, kita bisik berhibur mega. Kami bisik menjemput penyanyi kita iban sensasi yang Ricky Anderson. akan bisa merindang kita maya siang hari 15 hari bulan.
1: 15 hari bulan.
0: Iya.
1: Nya sekedar hari kelimpah hari namanya ejen pameran bagulai ngau agensinya bisa pakai-pakai bukai kena puan.
0: Iya, bisa.
1: Jadi ketikanya pakainya ungkup orang kebesai tuai tu ka bisa ungkup bala nembia kini.
0: Untuk paket masakan yang untuk orang besar tuai, cuma untuk suka nikahnya bisik kategori anak biak, anak miat lah. And then 16 hari bulannya bisik run ga, nya dua kategori.
1: Oh ne, ni penyawahnya
0: 5 kilometer.
2: Lima kilometer. Setakat tu lah.
1: Hari kena ke 16 nya.
0: Ya, 16 hari bulan.
1: Hari run. Jadi nyu pulai ngagai namanya pengawak tu kita tu ilok mini carnival jualan ngau agensi tu dah tu pulai ngagai nuan tu mesti Encik Hai ya kita mau tiap ngak kali ngatur pengawak program ni tentu bisik penanggul atau bisik penguci lebih haki inti siti-siti programnya dipasuk mayuh orang nyalai bekeni cara kita tadi kena di komiti kaban komiti ngatur program ngambil ke mucur kok tu
2: pasal penanggul tu nang ngabantu pertama kali kami ngatur tu nah sigi bisi penanggul lah pertama sekali kami ngikang tu saya kan ngikang tempat nya siti nya pun tempat kedai tu pun space pun nak tu berapa besar jadi nya ma penanggul ma kami tapi dikenak kami nama tu menunai ke permintaan bala sida komuniti tu komuniti Arab lah. Jadi kami berusang berandau baru bincang ngau bala tuai rumah kebisik bengturong menua Arab lah. Bala sida ya bekeni tempat kesesuai ngau kelebih agi nya untuk nama tu untuk Arab ran tu. Lama nanti nak jalan besar itu mayor resiko ya. Dan nyalai kami guna ke rumah tunai itu tadi lah. Lama dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah menua Arab dan hulu Arab. Jadi nyalai untuk leluan Arab rantau nang sigi nya nang agak ladangkin. Jadi untuk bakal kereta apa semua sigi kurang. Jadi untuk dari segi keselamatan doktor dan segi terjamin lah. Jadi pasal penangguh kebukaan doktor dan segi mula-mula segi namayuan lah laban mayuh ngangau kurang mayuh datai ke tempat tu jadi mayuh agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau hati terbenal bertungkur rumus kini ke ngadu kutai tu sampai ya boleh nyadi jadi nyalah penangguh ke paling besar ya Pak, kalau itu pertama kali tinya mau itu berjaya menyukurkan muncul sekali itu mungkin kami kan agak itu tiap-tiap tahun ataupun dua tahun sekali.
1: Iya, jadi ke program katanya nyebutnya
0: tahunan
1: atau ke dui tahunan.
0: Dui tahunan.
1: Jadi itu Puan Koni, aku bisa leban ke bisa nerima tusun program. Jadi bisa medak majlis penangguhan ke program kita tu lah. Boleh nusui ngelansok?
0: Okey, majlis penangguhan mini kanibal kena ke 15 hari bulan pukul 4 lemai. Pengudah program sepanyarinya nyade lah. Nyade menjelis penangguhan tu dekat di penyade ke yang berhormat impi di Selangau ianya Tuan Edwin Banta yang berhormat Tuan Edwin Banta nyade ia meh siko pemesai ke merasmikan majlis penangguhan kami bakal ke sarinya lah 15 hari bulan.
1: Ya kira ke temuai
0: tamu BAP
1: temuai terima pasal kan. Laban labakku ia pan rindu ke program bangsa kagak bangsanya tentu ia nyukung makan apa ya. Jadi nya pula ingat nya tadi majlis penangguhan ni ke program
0: 15
1: besai kita tu 15 berkenai ke ya ke Arif Ran ya dan nak ke 16 ribu bulan nak ke program Arif Ran nya aja. Tak bisa terbuka kini nangkan kini
2: nanti. Untuk hari peranto ya sarinya jalah, paginya jalah untuk hari peran. Jadi sudah pengambil hari peran yang tadi lo di gagak penangguhan lah. Jadi maya jela konam pagi yang segi sudah mendaftar lah. Peserta-peserta ke sudah mendaftar tadi. Kita tahu lebih 100 lebih kok lah ya ke kanggau hari peran tu tadi. Jadi puji Tuhan lah. Jadi sambutan tu walaupun dia di ulu tang bekenyau mutai kada baik kami tadi. Ukai ni mina di pasar lah jauh kita boleh ngadu kota itu tang baulu pun kita boleh ngadu kota itu. Jadi ukai utanya ukai ke siti ke mustahil gara-gara gagak kita bawa menua pesisir lah kelebih lagi. Lama kita nemu menua pesisir atau jauh kurang jauh tinggal tang kita yang menganggap kotanya kita itu jauh tinggal tang kita ke bersemekian orang lah. Jadi dia nya pukul 6:30 nya playoff lah. Jadi penyawah tu hari peran tu 5 kilometer untuknya 2.5 mansang 2.5 pulai.
1: Pulai. Ya. Berapa kategori dua hidup lagi?
2: Kategori tadi bagi kengge dua lah. Campur tadi dewasa ngau muda-mudi.
1: Belia. Tentu emangnya sambut tadi apa nak?
2: 100 lebih.
0: Ya. Selebih kau lah pendaftaran ya kuda dia tahu.
1: Di kata kenal deh nang segi orang nolol orang tegar magang.
0: Tuk campur lah rekuasan lain. Kau minat diarip.
1: Oh, kau minat diaripnya nih. Oh, terbuka ngagair ke sedap bukai. Mana ya? Siti Arif ngok kemana? Kena merangsang kita yang tadi. Namanya nyagap ngerai rindu ke pengawak lumbak ngomain. Nampak ya? Namunyi ke nuan tadi Encik Hai. Ukai esmi enak buat negeri aja ke teraran. Kita pun tahu mengaturnya nih. Sama kok mengenak nama tekeran-ran kurang. Yang jadi ukai esmi nak pintu lu ran tu lah ya. Arif ran dulu ngepun ke. Nyalai ke penudi itu. Nama pengarap seduai ngakai program atau kabini carnival tu ilok lo biar meka pengarap seduai ngakai balabo community luar ya ngakai nuan tu dulu mesta hai
2: jadi pengarap aku ngakai program tu ilok aku ngarap ke bala ke sepemakai ngak kami lah menua riap sida bawang sida tahu sida Arita tahu ya semua udah datai support program tu lah. Kenyap muka anak maya peluang lapan maya tu sigi bisa agensi kamera perkhidmatan ngagai kita menolo jadi nak ni buah kita ke pasar tang kita dia buat menolo aja pun perkhidmatan tu udah di datai ke ngagai kita impu jadi ngarap ke semua bala kelebih lagi lah peranak menua arif datai maya tu ilok.
1: Okey, nuan pon kau ni?
0: Okey, harapan aku, okey aku minta semua jakut tu kira ke jakut tersau lah sekadar lah. Aku nyadi, aku minta semua kita ke dia berpelilih ke pegai menua arif. Ianya Arif Ili, Arif Ulu, and then ke di baruh polling district Arif. Ianya sidak Sungai Anak, sidak Sungai Bawang, Sungai Tauk, sama bisik dia deh. Sidak kemenang pun ada salah. Laban pegai pejabat daerah yang sama, jadi minta sidaya hadir. Okay, kelebih lagi ngagai bala ke bisik nguna kuantar sidak Jabatan Kebajikan. Okay, kuantar sidak Veterina. Laban bisik. Jadi kuantar sidak Persatuan Peladang. Okay, sidak Jabatan Pertanian. Pasal projek-projek pertanian. So, laban kebanyuh pemayuh bala orang kediau dipilih menua arif untuk mayuh bertanam ngau bertupik. Jadi kami nang sikit menyarankan semua sidak ke berkenaan yang datai nguluk kuanta tu ngambil ke bisik uliah memudahkan kelebih gi hari sidak e bertanya lah pasal nama utai ke bisik ba sidak jabatan-jabatan agensi ke bisik di Kangau. Jadi harapan aku untuk program tu jadi aku harap ke program tu sigi nerima sambutan e kestakat tu nang sigi sambutan yang terbaik lah hari pelilih menua tatau megak Selangau dan orang Bukai dan tahun ke Dudi, utai tu akan digagak kami sekali dah agik lah. Harap nadai penangguh. And then ngigak ndo ke Bukai lah. Tang yang agik di pegarip lah. Kami akan berputar ndo.
1: Gantiin dua
0: sebentar.
1: Iya, ndak uliah lari
0: Arif. Iya, kenyak me ya.
1: Terima kasih angga seduai Ance Hai Lingga, inya pengerusi pengelola mini carnival jualan dan agensi bersama community Ulu Arif to ngau meka puan kondisikan. Inya lah ya ngarap ke program to ariaku program to nerima sukuang nerima sambut ke cukup mana lopia meka sama bakal ngi puan konim ka ku ngarap ke bala ba community Ulu Arif. Boleh datai maya nyala 15 ngau meka 16 ya. Nyala sekali lagi terima kasih ya. Alaba berkunci berita ngau kami pon kuning ngau megan cehai.
0: Ya, terima kasih.
3: Akhirnya baru dah mai kita mendiang ke randau berkawal ngau pengawak kebisik dekat dia tu ba Ulu Arif ya nya berkawal ngau mini carnival jualan dan agensi bersama komuniti ya. Jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningat dekat terus mai kita bergulai ngau pengeluar program Sharon Ludan ba dalam program kini kita isari tu. Tang sebenarnya merinang kita dulu ngau siti lagu tu. Lagu ke diberi nama Sempekat Pengrindu.

Ya peninga, selamat temu baru kita bak program kini kita sehari tu. Kita ada rata bak episod ke-19 bak tahun 2026 tu. Jadi kini kita sehari tu peninga. Sehari tu aku mai kita ninga ke cerita bekaul ngau jembatan Tun Taib Mahmud di Bintulu itu. Jadi peninga jembatan tu peninga kebendaria Siti Ari Ikon ke Bisik bak menua Bintulu itu. Ianya amunya kaku tadi jembatan Tun Taib Mahmud tau ke nanti kami di Bintulu itu. Mayu lagi kami ngangau kia tau ke ngumbai jembatan Jepak. Jadi jembatan tu peninga ianya sebengkah projek infrastruktur tidak berguna dekat jadi pemangkin pemangsang ekonomi ngau rama di kandang menua Bintulu ngau kandang menua ngelinginya ngau nyak mega ngelai pemujur besai perintah negeri Sarawak dalam pengawak ngemanah ke rentayan perengkap pengangkut ngau ngenegap ke penyambung antara Bintulu ngau Jepak serta mega kandang menua Bukai dalam kuasa tau dikena baru koridor Sarawak tau ke skor jembatan Tun Taib Mahmud tu peninga meraka sungai kemena digagak ngena ukus 466.7 juta di ngawul pengawak ngagak jembatan 4 lorong sepemanjai 1.2 kilometer nyengkaum sistem akses kabel 494.2 meter ngamga 267.6 meter di mansak jalai besai di Bintulu nyengkaum jalai Ahmad Zaidi jalai Tun Razak ngau jalai Abang Galau nengah penembuk projek tu megak peninga pejalai ari Padang Bilun Bintulu ngagai tengah negeri dekat pandak gi ngau penyawa pejalai 6.4 kilometer yang megak dekat jalai ke tanggung pengawak ke Buguna Amat dalam jambuang kandang endur penumbuh sko maka Taman Perindustrian Semalaju mata deng ngau muka. Lalunya mega merik peluang ngagai lebih 250,000 ikut peranak menua tu di pelabak ke boleh penguntung hari pengawak ngagak jembatan tu dekat nyadi pemangkin penumbuh ekonomi ngau beranak ke pukuk bak kandang menua Tanjung Kidurong ngau Taman Perindustrian Samalaju. Jadi jembatan tu megak peninga ukai seminat jembatan aja tang yang megak jadi kelaik di dikemegah ke menua Sarawak dengan langkar moden serta sistem jembatan kabel ke pemaduk panjai di serata Borneo ia udah jadi kelaik penau engineer negeri tu dalam nempak infrastruktur tikas dunia. Pemujur ngagak jembatan tu ukai seminat ngemanah ke rentayan perengkap pengangkut tang megak peninga ia megak kelaik penyulut Sarawak ti jampat bak pengawak ngemansang ke infrastruktur ti ngemuan kualiti ti tinggi. Jadi nama utai kepatut ditemu kita berkawal ngau jembatan tu peninga munyi ke disebut ku tadi jembatan tu digagak ngena ungkus 466.7 juta ringgit Malaysia ia megak nyambung penyambung ari Bintulu ngau kandang menua Jepak serta yang anti servis ferry ti udah dikena peranak Jepak ngelamak tu. Ia megak jembatan kabel 4 lorong keterubah di menua Malaysia Timur serta bisik 2 tip menara besai ngau engineering modern ti Tegap. Ngemuan peninggi maksimum 90 meter ngau penyawa 26 meter ngau ngenak 88,342 meter padu konkrit ngau 20,160 tan keluli serta pengawal nasihat tanah kena projek ngangkat jembatan sudah dipercayai kena 22 hari bulan 7 tahun 2019 oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuah pengerami hari Sarawak diatur bak Bintulu itu. Pihak megak peninga digagak nitiah ke piawaian USJKR
didiri ke ngena lift menegak ngambil kemensia mayu uli medak rampak menua dikumbai ke dikumbai jematan kabel penahan serta megak ngena teknologi kabel state bridge yang megak dikangau jambatan Golden Gate San Francisco di California Amerika Syarikat no projek ikonik tu megak nanda ke Sarawak jadi ketuai dalam pemansang engineer di Pelilih Sarawak tu setipak ngau aspiration jadi negeri tau ke negeri ekonomi maju serta kompetitif dengan jambatan Bintulu Jepak Sarawak jingkang kemua jadi pengerembai penumbuh di nyambung komuniti serta muka peluang ekonomi baru serta nampak legasi engineer di dekat diayan ngagi ungkup nembiak rebak dudi arila. Jadi kena nyimpul ketuk peningah jembatan Tun Taib Mahmud tu nyadi projek infrastruktur ti berguna amat ngagai Bintulu yau kais minak dikena nganti servis feri dan megak nyadi pemangkin pemangsang ekonomi ngorama bak kandang menua tu. Nyak tadi peningah cerita berkawal ngau jembatan Tun Taib Mahmud bak Bintulu dia tu ini ngarap ke mulai ke penemu ngagai semua kita nak berasai kita dah datai buat penghujung program jadi minggu baru ku datai baru berkusi ngau kita kandang dur keman dur kita berjalan rawun tau ke ngelantang kati nanya mumpuk dulu aku hari aku Syara Ludan pengelola program kini kita

Okey, sekali lagi Meri, selamat ngali hari ngai kita peningah. Tadi kita ada bergulai dengan pengelola program Sharon Ludan pada lama program kini kita hasari tu. Jadi bab jam kita ke bedah atau bakal selama mai dekat nerus ke awak. Ngelah tengah hari kita. Serta nanti nadai penangguh lagi peningah pukul 2:30 ngali hari itu lagi dekat mic kita mending ke talimat krisis bekalan global ya. Ya ke dekat dikenatai ke Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah ianya Menteri Ekonomi. Nanti nadai penangguh lagi pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Nah. Okey, jadi ke sekali itu peningah lagi megak dekat berkunci ke sekedar kelebih lagi pengawak ya kedekat diatur di Bintu lo bah ujung minggu hati dekat data itu ilah ya 16 ngau 17 hari bulan 5 to ilah inya pengawak kedai kumai majlis gawai Renggat daerah Bintu lo bah tahun 2026 segulai sejalai to jadi 16 hari bulan 5 dekat diatur pengawak Niti Daun bah Esplanade Bintu lo berlabuh pukul 6 pagi ya serta di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kapan Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju nyak pengawak 16 hari bulan 5 serta 16 hari bulan 5 megak bisa dekat diatur Pekit Nyumpit ya ke dekat diatur ba Padang Dewan Suara Bintulu pukul 1:30 ngali hari atau ba Dewan Suara atau ke ba Padang Dewan Suara Bintulu ya ke di pelabak ke dekat di penyadi pegawai daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan ya nyak 16 hari bulan lalu 17 hari bulan 5 dekat diatur mantar gawai daya ngau mega Pekit Kumang ya ke dekat diatur ba sebengkah restoran ke terbilang di Bintulu dito berlabuh pukul 6 lemai ya yang nyak mantar gawai ngau mega Pekit Kumang serta mega di pelabak ke dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Majang Renggis Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri atau ke Adun N70 sama laju banyak pengawak yang kebisik dekat diatur ujung minggu tu ilah 16 ngau 17 hari bulan 5 tahun 2026.

Ya lagi mengada ka berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat di atur di Bintulu lebih lagi ba ujung minggu tu ialah ianya upis atau ke pejabat tenaga kerja Bintulu bisik dekat ngatur program ke dikumai program pendidikan peburuhan untuk golongan orang kurang upaya atau ke OKU ya ke dekat diatur 16 ribulan 5 tidekat datai atau ilak ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang ke sili ya. Kita tahu ngelawak page Facebook pejabat tenaga kerja Bintulu. Nanti kita dekat nguliah ke penerang. Lebih lagi berkawa ngau pengawak ke dekat diatur sidak ya ba ujung minggu tu ilak. 16 ribulan 5 tahun 2026. Kayaknya sebengkah berita lagi dikongsi kaku ngau bala kita peringat. Ya kaki terus bukulai ngau kami YFM Bintulu. Okey, lagi moga dekat madah ngagai bala kita. Lebih lagi ngagai kita ke baru pukulai ngau kami jam ke dia tau. Menyikaku tadi pukul 2:30. Nanti nadai penangguh lagi peningat. Mike kita mendiang ke talimat krisis bekalan global ya. Bergulai dengan Menteri Ekonomi lagi dalam urungnya pukul 2:30 ngali hari itu lagi. Okey, tang sebenarnya lagi moga dekat terus merinang kita tau. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Okey, nyak lagu kena kita berperindang ni. Siti lagu hari Ita Midin, Nuan di Mata, Nuan di Hati. Jadi, kita menyikurang signal, mendiang ke talimat. Disebut aku tadi, serayanya aku ke dekat ngenatai ke pesari Nuati bala kita metona. Tu hari induk Kenawi sama ngelih hari ko ya sama berjalan ke pengawak ngai Nuan panas di Kenawi. Dia mega Wellington Imai sama ngelih hari ko ya ngau semua peminat radio Bintul FM. Richa Unup sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari bak jalan simpang Simunjan. Ia akan dengar lagu dari Veronica Natasha Nuan ngelengka aku meleka. Kena merinang semua peninga kaban Facebook ngabala bertunga pesan harap ke terperindang serta megak nuju Nuan megak DJ Goyang.

Okay, Siti dah bagi pesan tu. Hari Kennedy Ama minta lagu Riri Kendrosen seperti bungai jarau. Okay, dia tujuh dengan orang Kenglala. Kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang. Okay, serta dengan balapangan yang kebukai. Tak kira sekali ke di Facebook. Selama hari gawai ti dekat datai kau ya. Ianya pesan dari bala peringat kita. Lagi megak dekat terus semerinang kita tu. Mayuh megak kita bisik minta lagu. Kaban sampai mati. Dari Wat Rock.

8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada

Ya, baru dah mai kita mendiang ke taliman krisis bekalan global ya, bergulangan Menteri Ekonomi menua kita Malaysia. Jadi jam kita dia tok penting, dia tok pukul 2:53 minit ngali hari. Tinggal kira 7 minit lagi no kita pergi bulan bak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi terima kasih Mayuh pengen kita aku dah bulan aku hari pun program tadi nyentuk lagi jam kita ke dia tau. Lebih lagi kita ke bisik ngenatai ke pesari nuati kita ya, ke bisik minta lagu sekali ke bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lagi Mayu kebenar ya, pesan kita ke Bedaudi kena tai dibaca nang awak ni bari ke bukai. Jadi bakal selama lagi pukul 3 ngali hari kita dekat terus bergulai ngau YFM Iban Kuching. Bak awak rentak ngali hari dekat terus merinang kita. Ana mindah ke bukai, mindah tau kita peningan eh. Nanti kita mindah, kita tau ningah kami dini-dini aja. Boleh didingah kita bak RTM klik, hari radio. Mayu cara kita ulihan ningah ke kami na. Okey, jadi atau nak kita bergulai, ningah ke kita ngau lagu tadi, nak post lagu. Lagu reward rock di tebah ni kaban sampai mati. Ya kebanyo maga dipinta kita nah. Jadi mupok dulu aku bertemu bari ke bukai. Bye bye.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, lagu ni Syasha Julian Bujang atas meligai lagu kena merinang kita ke Agik Bugelengor kami bak YFM kita ke Benung mendiang ke kami baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Jadi terima kasih ngagai Flora libat ke dah Bugelengor kita bak awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi kena terus ke program kita bak YFM baru tanggal hari sari tu 12/5/2026 bergelang aku berlama 3 jam tu lagi jadi tusun program kita pukul 4 tu lagi kita bisik hashtag nembi aktif lalu pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus hari yang kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tiga penudi rentang oleh hari sari tu mendiang ke tanduk program leman berita bergelang Mr. Edmund Langi awaknya tusun program kita jadi berjam tiga terubah tu lagi merinang kita serta ngenatai ke sekedar berita kena kita penglama sejam tu lagi. Terus bergelengar kami tu Siti lagu gawai, lagu gawai keamatan berpadu nyawa Karen Libau ngau Cynthia John rentang leh hari YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Siti lagu berpadu nyawa. Ha, je sem jalan pulai ngau galang tawi sinuk nak ulih pulai gawai. Ha, kita ke nak ulih pulai gawai nang sinuk tajapan lagunya. Semina kena merindang kita seraya ke angkanya kita benuh kerja pengawal jam ke dia tu udah sesengit hati kat pulai ke menua ne. Kita ke ulih pulai ke menua. Jadi kita ke nak ulih pulai ke menua nang tu sehati Anairawati tahun tu nak ulih gawai tahun ini lah. Ulih harap ke ulih begawai ngau diri sebilik atau ke pulai ke penua. Okey, jadi sehari tu kena 12/5/2026. Sehari tu mega hari kedikumai hari jururawat antarabangsa atau ke hari misi serata dunia. Kedin tu kena 12/5 nintian tahun kena ngenang pengawal sidak misi bak serata dunia. Jadi hari bulan tu dipilih berserimbai ngau pengada Florence Nightingale orang ke numbuh ke pengawal atau ke ngintu orang sakit. Jadi tujuh dikena merti ke pengawal sidak ke berguna dalam ngintu apa ngintu orang ke sakit sidak ngintu ngau ati ti sabar serta suah mari sokong ngagai orang ke sakit. Jadi ngatu selamat hari misi serata dunia, selamat hari jururawat antarabangsa ngagai semua misi. Kesekali itu tu lagu hari data kena merindang kita berantak ngelih hari terus ke program kita darah tampun puji berantak ngelih hari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu bertemu kita di Antila.
4: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
0: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, Segulai, Sejalai.
0: Tiga puluh dua, itu lagu.
2: 32 itu lagu, udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024, ngagai 2025.
0: 32 itu lagu, dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
2: 32 itu lagu.
0: Tang Semina 24 itu lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
2: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus Sekulai Sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
2: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Yang lagu hari Jeffrey Nyaloi berlengar Diana Ricky bergawai atas kapal lagu kena merindang kita ke benda-benda ke kami buat YFM 43 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Jadi tu berita ke bisi daripada aku buat portal berita RTM ya kalai berkawal ngau virus hantar virus inya siti penyakit ke virus ke kemayar itu kalai hantar virusnya siti ari virus ya ke dibai jelur tikus bakal tikus ke dia berumah tikus liar meh lalu hantar virus tu megak tahu ngerampit mensia ngujung ke atau naban ke nyawa jadi kelai tiket rubah bakal berinsa lalu tahu balat dalam kandang berapa hari aja lalu kelimpah harinya megak dia kita bisa ngasai ke tabien tubuh berasa hangat pedis tubuh kelebih lagi belakang kau bau kita jadi bisik megak berasa pedis palak serta jampat lelak lalu nanti kelainya udah balat dia kita berisik berasa batu ke balat serta ngasai ke senak seput jadi dia kita empu darah pan atau ketekanan darah dia baru lalu kita tidak boleh ngerja pengawal lalu cara ke pemadu mana kena nyeliah ke diri hari kena rampit penyakit hantar virus tu tadi ianya kita sama jaga pembersih rumah jaga nanti boleh sebedau makan tadi jaga pembersih diri empu sebedau lebih lagi pemakai kita awaknya siti hari berita ke BC surat berita atau ke portal berita RTM ya ke berkawal ngau siti virus baru tak ke virus ke dikumai hantar virus lagu ke sekali tu kena merindang kita berentak ngali hari siti lagu hari Johnny Yaman aku nadai adung belalai rentak ngali hari YFM.

0: kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Heli Badu Kiroh pukul 4 tu lagi. Dia kita rekaman dia yang ke Tanduk. Randau aku pukul lain kau nembia ba program nembia aktif. Lalu tu lagu setiap lagi lagu gawai hari Florence Law gawai ke penudi.

0: Yang lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangapun ke hashtag lebih aktif sehari tu bergelai dengan aku habis temuai ke beranau dengan aku kedekat beranau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban. Terima kasih ngagai kita ke benua mendak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut Ramadan tu. Okay, sebenarnya tu beranau aku jom tagi atau mai apa dengar berkelala ngau temuai lemai tu buat program hashtag lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang again Wan Kin.
1: Hao, selamat lemai DJ.
0: Hao. Okey, Kin kesal saat itu. Lawas terubah ya ngau berandau ne?
1: Oh, terubah ya. Baru ya, baru yang ngau berandau tadi tu.
0: Oh, ne ngau udah tu ila nyau nemu gig kan Wan ila.
1: Hao.
0: Okay, kan minta no madah ke penatai hasil dirimpu leban nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita beno mada kami live ba Facebook tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu beno belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil course information technology Nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri empu meh penatai asal Nuan engau mimet berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin, aku asal dari Kuching. Menu aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit, Nangan Tawau, Indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah Nakin?
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin?
1: Jarang lah ke Kapit, jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak, nak tahu nak datang kin kan eh?
1: Oh.
0: Jadi aduan sebab bersekolah primary di ni deh.
1: Primary aku sekolah bab Seriaman gak, SK Apeng Seriaman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Seriaman.
0: Denya belajar tu bab politeknik tu di Mukah.
1: Di Mukah.
0: Jauh nak ke
1: Mukah. Jauh sin.
0: Habis orang di Kelala di Mukah nadai.
1: Oh nadai.
0: Dang sigi.
1: Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu kan?
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benuang praktikal di tu. Lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Nak berasa nak kira.
1: Nak berasa. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam bulan baru kini pelajar.
1: Bisa plan gak ke nyambung degree.
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai.
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu ama mat tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ni saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin.
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi dia terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil kos tu. Nanyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat dah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dia kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama course tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang sigi rindu ke Siti Cost of Information Technology tu aja ne. Jadi sebelum tu beranda berkawal gau kos ke dambit nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusoi tau ke berkunsi ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan tau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab ba primary sekali ke ba secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah yang susah hampu dan yang aku bisik mega ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Jadi Nuan tadi berlaban dengan sekolah Bukai.
1: Berlaban dengan sekolah Bukai.
0: Sekolah Nuan bisa boleh lumur kini mainnya kan?
1: Nanti main bol lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima. Nanti main debate-nya aku boleh nombor tiga lah dari bapa sekolah bapa seram dalam tujuh sekolah.
0: Kira ke bisik tanjung lah nonton eh mungkin.
1: Okey lah.
0: Jadi pengalaman ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kenikah non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu non ingat engkau hanya bisik bukulai engkau sekolah biar bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk anak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: nuan sedak yang dah sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras pun
0: yang di nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik ribu orang bukai kini
1: bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya yang bisik moga hari apa indah ikun pengen nolong ku
0: kau kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebon ke masuk paket ke bisi diatur bawa sekolah nak kan jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apakah hobi kini atau ke ke bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal ba gereja ambil ke banding aku tadi bisik berkenyak
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton sobat
0: sebab dini kucing
1: dia kucing tu
0: lagi untuk kedai tu
1: nak cokit
0: yang
1: ngetu
0: nak patut
1: ngetu lelak
0: lelak maraton berapa kilometer dah
1: dia 5 aja
0: kira ke kena muai stres menanya
1: kena muai peluah
0: Aja meh. Dia tu lawan ke Maya tu. Nasi ke suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayu fun run, mayu bisi diatur maraton bekanya. Tahu kan tanggau fun run tu dia tu.
1: Tahu lah. Ilak nguji ya.
0: Ilak neh. Lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak praktikal tu ilaknya. Nada itu awak ngerja pengawal ke bukai. Uleh agaknya ngerja pengawal kenya ne. Hobi na deh.
1: Hobi ku bakal biar lain main game aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerinduk ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Si game dalam telefon bakal Mobile Legend kenya, game PC ke game konsol lah. main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bergulang dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulang dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Dek bapoli. Dek narep ngau main game.
0: Lama tengah suruh rindu nak bermain badak laban dengan sedak apa dia nah?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay, tuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngobala kaban, boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh kesal saya.
0: Kesal. Oh nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulamu belagu nak ke?
1: Nah, lumu. Hujan dah.
0: Hujan dah. Anda ngawak ke celah pagi menua kita ikin. Okay, mending kita belalak dulu. Udah tu lagi berana baru ngokin ke alaban yang madah diri yang kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kin. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful. Malam Agi Modak.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif lagi bergulai dengan aku Abak Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, aku ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas Bapoli Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki ya.
2: Oh, nanti nak nanya aku ni nyebut nama itu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki Eki. Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tawan unik gaya punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu na. Ada ngawaknya kian lawan kena kena ke awak ke Maya ke gak nama ke nak ditemu orang ke Maya itu na.
3: Re
2: jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benar-benar yang ke kami bar radio pemaga kita ke benar medak kami Dwai Live buat Facebook YFM. Mayu ke benar medak tua tu kin pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku bakal sida siapa sebut kusik-kusik
3: sebut nama kusik-kusik sebut mengenai nama
2: kita sebut Christopher Carlos Aurelio we ketika dia punya Violena Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku Adib, kawan saya.
3: Classmate
2: ku. Classmate wan eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So no belagu ko ya. Ma tadi ku ngasih belagu nan no belagu.
3: Oh, nan no belagu. Bola sida.
2: Oh, amat kini tepat dah kin tu Frederick. Nanti bola apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, nya semadi ketua meda Facebook tu kin mayah kabanuan. Jadi sida tu sama nganuan belajar sekali kenang ya berkini kat sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayo hari sama ngopoli ngau ku lah.
2: Sida di muka gak?
3: Oh, sida boleh muka gak?
2: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayo. Mayo kaban gori kos bukai muka bisi gak? Kaban kusiko tadi hari sama kelas ngau ku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya. Kelas bukai elektrik elektrik
2: bukai. Jadi saya kena nyebut bisi ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisi politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisi kos buka ku kos IT lah satu. Kedua bisi perdagangan bisnes. Dalam perdagangan tu bisi terbahagilah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi okay diploma aja start dari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya nemu kini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Tahu ko electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi politeknik muka nak. Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa iko?
3: Bisi 2-3 ribu kan.
2: Sengaja aku nakin. Tentu ya mayuh nakin. Okey, kin tunggu yang ngagai tanya ngagenuan alaban tua hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka. Jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tekin. Sekali ke nang nuampu kini kak kin.
3: Perancangan awal. Sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh ya. Bah politeknik muka tapi bila dah dihantar kian dianjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal percutian
2: korang. Cuti ke muka apa namanya
3: merantau mudah menua orang
2: ya. Mat kenya nanti di kucian di tu ukai ke mana di kucian ada ya. datang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua medak menua rebukai tu kan kan. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Noan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kurang tadi habis no pergi ke tentu ya Noan nada lagi nampu belajar nak buat politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Noan skuba no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar sebab sem satu aku selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab jadinya bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpul baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan jadinya sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 ya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni coach yang.
3: Bak mukah pun.
2: Mukah.
3: Si bak poli kami pula.
2: Bak poli tampu.
3: Si pekit bola jaring sidak dia bak bak dewan kami dia.
2: Jadi nuan jadi siko ari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkini ke kenika aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini abu kelai ngau kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai nento. Cuma biar pejalan bisa.
2: Pejalan buat segi. Nampak tu nak berjalan.
3: Berjalan selalu.
2: No rindu bukan ni buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam yang aku segi belajar late lah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti indo. Tapi anak-anak nanti ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Namanya bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Tak boleh gagal tumuh gini. Tentang cara nuan tu tadi.
3: Nanti ke siku-siku orang lah.
2: Cara nuan tu tadi. Nanti rindu gagal tai last minute biaya. Tu tanya tu apa aku suah kena no cikgu nak ah
3: nak asa pas
2: sekuman nak ke ngambil exam bisi asai ni subjek ke spek nohan pedes sikit spekan mayuah subjek ke spek nohan pedes
3: tiba kos ku boleh tahan mayuah lah kau saya pedih ya. Bakal subjek apa nama subjek switching nama ya ayuh command pasal untuk apa router switch pas semua
2: tanya kati ke kak diingat ke ni
3: mesti dihafal mesti selalu gagak latihan lah korang gagak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Mayu lebih kepada slide.
2: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu tay kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar boleh
2: Nanti aku nak boleh kan.
3: Sama. Kalau benda mesti benda-benda je.
2: Ya meh nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kalau aku nanya mimet aku nak nemu now tang aku kau nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar no again.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah. Benda yang apa? Basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah. Sebab Banyak SIM 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
2: Networking. Pas berkawal dengan internet maga-maga.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas je lah.
2: Tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait, boleh berkait
2: macam mana? Cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti bakal internetnya tak temu lenyau lenyau mak aku aku kena nemu deh temu lenyau. Tadi bisin internet deh tu nyonya dah. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu macam biasa. Restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak nganya di baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okay tapi agin ada lain. Nak kapan nak kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
2: Kira mayu lah step banyak. Kau mendak dulu. Nak tak lu terus ngagai center ya kilo pada mangnyos.
3: Nak boleh kan ya. Mesti giga punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca giga gi punca ya.
2: Ya, makanya mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin, buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembia dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembia patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia dia tu segi memerlukan teknologi lah kan bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak saban okay kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan
3: IT
2: tu tadi kok tang bisi pengelinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sebab dekin?
3: Oh minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
2: UPU.
3: Mohon bawa UPU dan engkau result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil ke
3: mana? Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisa utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kaban nuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus perasa SPM pelama STPM pelama kini kini ke kaban nuan.
3: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tahu nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah segi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
2: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ninggal kini bercerita pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tua jentuk ke bakal retik menyikok aku sebut aku tadi cyber security dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nyekau kita empu meh berkena ke telefon semuanya boleh dipeda oleh di cik kita magang
3: eh.
2: Kita bisa medak bisa belajar tak banyak kan
3: dia belajar pasal ngecek bakal nan nak ya, nan nak seluasnya
2: lah ya. Seluas dia neh. I will say tanya neh. Kini kita okay. Mada bisi kau saya kebukai.
3: Bisi kau kebukai. Dia belajar tinggi ke, mimpi kita boleh nemu ke lah nama tanya.
2: Aw ilok nong ajar kau kekin. Okay, kita gitu anda lama belalak dulu ninga ke setiap lagu sudah dipilih kami bahashtag nombor aktif sudah tu lagi nampun anda aku bukan lengau kin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hashtag

0: Yeah, sini lagu baru dari Bruno Mars, Rizzy Doll. Siti lagu Kena Merindang Kita ke Benua Barang Tu Jalan Jam ke Dia Tok Kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu. Okay. Kaban kian magang. Wow. Okay, kian. Tu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena kul Nuan belajar kini kuman ke belajar kian bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka te, contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Te susah kan anggap te mesti belajar kiri laban. Nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar.
0: Awak ke jumpa lagi ingat kau tai ke dipelajar biar ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya. Mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu course the mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Labanya dah ke ujung tentu ya mayu hutai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu assignment.
0: Jadi hutainya Siti hari penanggul penua kira okey penanggul kayaknya nak kin. Laban hutainya sigi nah semua orang ngasai ke hutai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Baban suba ku sem satu suba ku bisi kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain lah.
0: Bekeni cara non tanya.
1: Belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku suka setahun lepas ku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuli muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke habis utai ke mana mai buat pengujung nah kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kan apa pengawa udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkenik ke peluang gawa udah temu belajar daripada nuan
1: peluang gawa dalam kos IT tu besar sigi amat besar mai laban dini-dini kita sigi company sigi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab laban IT tu kan luas. Nanti kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh. Dah lalu bisa ya komplain-komplain web. Dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua. Jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaannya laban. Ya pun nanti diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni benua nanti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawa udah habis belajar dan segi besar mayuah andor gawa ni nak nak ngiranya bawa perintah gawa perintah bergawa perintah atau ke company luar pekerja ni jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawa ke gawa bawa perintah sekali ke gawa bawa company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat start masa tu sigi bedau mikir ke
0: gawa
1: lah sigi
0: sigi hati kau belajar
1: kan nyambung baru
0: oh, mana agak yakin kena kita laban dia tu agi nyamai muka aku tadi ronde yang agi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar agi ayo
0: ah ni nemu mayu ga dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ga pemal pemedia sia ga laban pihak tua gawa pihak tua berundia ga ke nemu ke Simon angga utai ke bukai tang siku-siku na sama ga pengasai nakin harap ke dua udah tu ila mujur meh ga nampu belajar nuan bo politeknik muka mega te nampu ang belajar
1: nak lah laban politeknik muka nada degree jadi mungkin ngambil
0: mana bukai
1: lah uni bukai lah
0: jadi kos kesama ne
1: kos kesama nanti bisa rezeki kos kesama tenda lari mimit pun lari mimit
0: tangga mayona
1: lah tapi ngaji dalam IT ya
0: ngaji ya, IT ya. Pia jadi laba minat kena segi udah dia ne
1: halalang
0: udah dia nanti yang ngambil kos bukanya ngepon baru aman kan ya awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan awak jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kak ngagak kak ngagak aku kak ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinin dulu neh
1: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti result kak ngamu belajarnya deh mungkin kak ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar di ni tak ne dah nemu driver nak kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya meh kira ke jauh lagi ke perjalanan nanti kenyan ne okay kin ke penudi Rinduan jaku ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nembia laban awak tu nyasurkat amat gak nak berasa
1: nak berasa je
0: okay kau jaku kan nak buat sejam ni jaku ke penudi Rinduan
1: Angkai balan ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisik ke asal hati ke nyambung belajar nyambung aja. Mana kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dia tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ngambil IT tadi dah temu ko jangan ya dah nyadah nyajak
1: nyajak
0: okay terima kasih Kin terima kasih udah limpang beranau ngaku ke sekali tu orang kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan
1: masih DJ masih mungkin ada mai ko kita
0: dah tu elok kita belum mau nak
1: ngaku boleh
0: baik kesam aduk nanti lagi kesam
1: nanti lagi
0: kesam terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemegang kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami agak radio buat RTM klik megamai klik terima kasih ngagai kita ke agi mengkang bergelenga kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua buat jam 3 minit rentang ngale hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngale hari bye-bye
1: bye.

tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang di ulia digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu ulia dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniau penghidup asal Iban ngami ke ulia dipelajar ke bak sekolah kelebih agik bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar di Iban ngami ke ngumpul lalu ngakak pansiak berkawan mau cerita di tampung hari mulut nyingkam folklore tingkuan tingkat pelajar sosial mal akademik ketinggi. Batu megak yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tau ditanya dipinta hari balat tuai rabat bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa batu bergempung ngau perintah dikenak bujur ke pengawal pemansang. Lalu ia ngaku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang nur boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, lingi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM Ari RTM Click tau ke My TV.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

hari Gwen sanggup aku ngujung ke jam dia tu. 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selama lemai dengan kita ke baru bergelengar kami buat YFM kita ke. Baru tu jalan jam ke dia tu. Selama lemai mereka terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari di pelabak ke Kudik, Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi, muka malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah. Dia di pelabak ke Ujan, Bos Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Jadi, gelombang atasi berpeninggi 0.5 yang untuk ngegas 1 meter, lalu angin berpuput dari barat ngau pengelaju 10 nyentuk ngegas 20 km sejamnya. Gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Oh, jadi kita ke angkanya dia tu dah bising ngasai ke bising meda hujan kini pejimat kita out ba jalai jam ke dia tu. Lebih lagi kita ke Benung dari bawah jam ke dia tu. Tu lagu gawai sebenarnya kita bergulai ngau Mr. Melangi ba tanduk program Leman Berita. Lagu Ari Ramles, Aku Kak Gawai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abun.
2: Nyamai yang main menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjur ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia, kita mansang lagi Laman Berita kita ke terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumu lagi menua India. Jadi menua India ada pendengar, aku kenang Siti cerita ngasuh kita sino yang megak ngasuh kita yang tadi kak ketawa. Laban nama ku bisi cerita ke masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebenarnya tontik kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti berdaukin mansang age ruai Laman Berita ba Laman YouTube de dia nau giga kita de dia mayu cerita de dia. Jadi ngenang sedentang sikut lelaki yang wakak tu tadi dia sama masa duanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tau cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal ke Tegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama tadi guna badunya nak nemu. Laban ya tu tadi, nanti buat benua India dia, sidak Jitu sebilik tu, orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India dia dia. Kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal. Lebuah kak enyak nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak teri ukai main tu nu main kubur. Dia kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ianya tadi kak ngeluar ke duit bisik lah hutang eh, kepada udah bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan. Ya madah ngagi pegawai bank. Ya sama pagi nuan siapa ko pegawai banknya. Nama ku Jitu. Akak ku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngok kami di tu. Ko pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan minta ampun, minta tolong nuan tuan mutar ke aku. Onti nadai orang kempoi yang tadinya batu sah mayar itu. Ngai nama dah ke nuan. Mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak uliah senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tu tadi nadai. Nanti nak uliah nadai. Nadai me duitnya. Eh lampu pulang lagi kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pula ya ke rumah peningal ya. Jadi duit kedekat keluar tu ianya RM20,000 pula ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi tu sati ya kini kau tahu nadai siku orang boleh nulung aku kau tanya borang nak ngelala orang kau pernah minta dia pindah ngautai boleh dia rundi yang tudah Jitu tu dambai ya cangkua dambai ya sekup dia di rumah ke bangkai akak ya aku dah dia tumbak bulan 1 tu tadi. Sampai lama aku dah yang tadi dalam bulan 4 tu tadi yang rumah bangkai akaknya dah balut mana-mana ngena kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peninggal laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngena bas nanti cuma grab ngetuk kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah mendak bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ya terpinggal kira ya berjalan dalam semak 3 km ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita menemu Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu de panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida ke gawa ba kaunternya nyoce capu lari kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang indo ke ba kaunternya kita getar kena mendak bangkai nyu kering nyu tengkering nyu kejuang batas kaunter. Lapai ya deh. Ya, mai pegawai banknya apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu ada cara buka itu, mai bukti ya tuan. Kau akik kita menemui Jitu tu. Pemasak bank yang tak lalu bertai pawan ngagi polis.
Tatai dia polis tadi. Nama tanya dia tu. Kok ketua polis buat audition dia. Perak dia tu. Bangkai akak yang baik. Ngagai bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Dia kalau tak bersentuknya dia tuan. Bertanya polis gue ya. Ayak kau nama dia nyumai bangkai rangkai akak dia tu gitu. Ya kata kau nak dia tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh main bukti. Baik aku main akak ke tuan. Nya me pulih bila ada mansia. Oh, kan nama tau ke. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tergeduguna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita dituk peningah ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ya. Nya sepatut digagak laki tu. Tang ya nak nemu nada yang remedah ke ya. Pemesai bank satu. Kau uji ke kita madah amai-amai.

atas kaunter apa ya saya. Ya ya. Jadi kes tu selesai, udah diputar pulih mana, digagak kurang surat memati mana, lalu ya penulis yang luar ke duit. Hanya tadi kita ke gawak abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nak leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar dan nak bucara. Jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku. Sekedar hari sida tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari Limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sida ngirum cerita ke sama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita bangsang ke lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan bak menua Indiau di Rally Madhya Pradesh. Bak menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak bak pala. Bisik kalau kunusi ini tuai dari menua China sikut subak. Ingat kita ya ke tumbuh tanduak bak keniang ya. Ngapai tuai tu bertengah punjung pala nak jauh ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau ya tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nana berjaga-jaga dah tu ngaki kita tadi tepan tu tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari Rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian. Jadi ya tu gawak bumai berkebun berumur 74 tahun. Dalam tahun 2014 subak peningai ya lelaki tu pala ki kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk babandir kini pantuk ba dan kayu kini pantuk ba baru rumah orang kita nak nemu nah daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai bubuan bisi mengkul nah dah ya peduli ke nah dengan mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuaki kita tu. Nyau 2-3 hari dia nyap speak ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusir-pusir nak ada ke pedih guntian ya ada buai ya nak lama adanya tumbuh ke baru guntian nyau lama tumbuh ke baru guntian nyau pemuah-muah nanti delak ke kapak ya kat lak kajak ke ni ku ya ke tumbuh tumbuh ke kok akik kita tu. Delak ke tumbuh peningau nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai leban buaknya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adingah kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak ada kisuak ya nak kiru udah bekau orang bandurnya tadi nyong lara ya apa balak me tanduak dinya ya nyong maka tanduak sitannya kadang ada tu lah nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundik orang puh jaga kita sitan mansak korang. Nak nyamai hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke mansang lagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku nya tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke lapan keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya reti keratin tu ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepan tu begau keratin bak palaknya alu tumbuh dia megang ke ngujuang ke tanduaknya nyadi bak patoe bernama Syam Lal Yadav tu. Tang tanduaknya nada dengan suai pedis. Alu diputung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk probab. Tu tadi au laba ku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya ba orang. Tu berku mai sida ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan ku mai orang. Tang kebenar rukai. Nya tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ngujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nya tadi peningal cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia. Ya. Terima kasih yang ingin tuan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadian lelaki bini. Sebuat kejadian lelaki bini. Kipu-kipuat hati sekedar balas.

ngante ari ke Betunang, ngante ari ke deka Melapinang, meskedanya tadi ngantai ke pengagati ngege kita au. Di menua Brazil din, Rio de Janeiro din, nama tak nyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nah, nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia, jadi mensia, induk, jadi ngun laki, laki, jadi ngun induk pihak ya. Tangnya mentadik peningat di menua Brazil din, bulak ganti kunusi. Tang tu, tak nyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey, anak patuang-patuang palatut kita tahu punya korang. Okey, anak patuang tu tadi makan keramba. Okey, kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang bersatu, nama penyakit dengar kita. Jadi, induk bernama Merivon tu ia kalah kahwin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya agak ke mensia nak percaya agak korang laki ho lalu degagak ya anak patuang degagak hari kain bakal kengagak tampung 1000 tang de seguo lah kapuak dalam nyen degagak bakal mensia peninggi tinggi gari ya degagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung degagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk bernama Merivon tu tadi ia jadi ngau anak patuang kedagagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peningah Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu pula bulat mutuang kiak masa doa tang utai nyak tadi tak ada berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek labang utai nyak na ulang kebuat labang utai nyak na patuang de gagak ari kain hanya ya tak yempung agak ukai nyak tak menyana meruan beniau na tak baka kain nyak man tadi tengah ngermek gamal utai nyak de gagak induk tu udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawiannya ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama. Anak patung kedah gagak hari kainnya. Lepas unta ya udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita jukat kini ni. Unta bangsa tahu. Kira pihak punya. Jadi dia beri nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya. Tadi dia beri nama dua ikut anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urun liangnya tadi berfikir. Utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Ha. Jadi empat lama aku dah peningal. Ia madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Ha. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia seduai ia berkebun seduai ia ke pasar seduai berbeli barang berapi semua dia megang berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikut nya sikut laki dua ikut sapit semua dalam videonya dengkah ya nyak mengaku tadi bisik penanggua jadi orang kelandia bak perkara psikologi perkara kebekau nguntak runding mensia tu madah ke Merivon tu induk tu bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia kira nak kita tahu ngumainya gila nah ianya terjukat nak betul runding ya dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tadi pening ah semina bisik pengingin hati ba anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gay. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke lelaki tang lelaki ke baka patuangnya. Medak kita nanti ngagi supermarketnya bisik anak patuang ke kalau borak norang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keinginan orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik dua itik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita bukulai. Udah tuh lagi.

Kita mansang lagi round ke kedua program Leman Berita kita ke minggu tu peringat. Jadi, Leman Berita kita ke sekali tu, Leman Berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, nama tu ke nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawa hari workshop sida. Telepon mu rekempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi. Ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemen tu. Tang sida ke mansangnya tadi. Maya dah habis kerja, udah kat tutup workshop. Baru sida nya dekat ngau korang. Mansang, sida tiga tu kian tadi. Datang dia din, yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mai kita kedua ketuk. Nyudah habis tayam nak kita gawa. Jadi ngirup dulu kita. Ngirup mesti ada tiga antara ngirup. Makai kacang, makai mie semua. Kau ngujung ketiga-tiga nyubural, nyumabua. Lebuh sidak ke mabuak tere apa? Nama, apa penyadi kita tahu. Udah mabuak. Aku mabuak nuan, mabuak sanuknya mabuak. Berkeni kita mai kereta terpulang lagi. Kau pumen ke sikuknya. Nah dai, aku tu nemu dia akai, pedih napa lah aku tu dia apa ai. Ku si kau kan berjaku, nimbal ya tadi. Jadi si kau ke nemu tiga tadi mada, jadi ketua ajak meh. Nanti kita tiga tu nguji mai cerita, mansang lagi workshop. Amai nak jauh dia datang. Pama diri nanti pulih nyaman kita. Pedih kita lagi. Kau ia ke nemu tiga tu tadi. Nanti punya. Nungan, magai setiri yang hari ruang. Oh, lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti dak peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siko ke nombor tiga ya kebiaknya tadi. Maka setiri yang lari luar. Jadi yang berjalan berwal setiri yang dipegai. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur dari belakang. Guyap-guyap mesti dak kuin mansang lagi workshop si dak. Nyuka datai ber workshop dia datai. Dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetung-ngetung-ngetung. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngamik kereta rusak. Kau ia ke mabuatnya tak ketuai sedak tadi, ketuai pumennya. Au, betul pengawal kita tu. Lepas kita nak deriba, nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-suh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun sekut. Nyo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib. Sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedak ngo kereta. Nanti sida disaman maik kereta, maya mabuak, oh berat hukum bab benua China dia dien. Okay, sebenarnya hukum mata duit, hukum jil lagi dia dien. Bab benua China dia cukup berat hukum ya. Hanya tadi, utai kenyadi di benua China dien, berkini kati sida nyatari merti, nemu takut kuna undang, asuh kereta, tang tetap kena saman. Laban, nyo panjai baris orang dia dien, laban sida, kebasuh-asuh ke keritanya. Jadi, Leman Berita tu, dikirim ke Frankie, hari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang nyanyi Frankie. Aku dah ngirim ke Leman Berita tu. Bahkan dalam messenger aku tertemu ke Leman Berita ya tu. Jadi Leman Berita kita ke penuh di sekarang tu. Nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program Leman Berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik. Kaya di Menua China dia ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu. Peturun Yin. Orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai ke de kerindu, apai ke de sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulu ya. Hanya ke de kerindu apai sidak tu. Jadi lebuh apai sidak kenadai, lebuh ngubur kapai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwah nyaya, aik mata. Medak apai sidak kat de kubur. Bala nak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes.
Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Tau nya? Kapal keritanya tadi dengar kita. Keritanya peningat. Dia tumbak ke begulai ngah payam pun. Ke berbula. Dia kerumak sedak lubang. Saya lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celua lagi baru perincing. Gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya. Ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara untuk peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedak. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bukannya. Kita numbak tu satu lepas elak tau ngerusak rampak menua bandur tau. Jadi sida peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai kami nyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengar nanti nak tahu tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kopis ke berkuasa nama lagi peninga lalu dadu ke sida ya meh nurnya de kerumak sida baru lubangnya keritanya de keluar sida lalu tutup sida mana-mana persis sida mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisa laman berita dikirim ke kita. Jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya. Bertemu baru kita eba banyak aku bukai dalam mau program laman berita aku ada melangi mumpu ada studio ke sekali tu. Bye bye ngege kita pendengar semua. Bye bye. Badu meh.

0: สาระละไม Why FM
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu VDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Ninda bahagia hidup berkenya ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam. Kita megak ngam dengan kami ya. Nyadi pendengar setia kami. Nyukung program kami ni tiang hari, ni tiang jam mungkup ya. Lemai tu sah dan lemai 12 hari bulan 5 tahun 2026 gaul lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih Bandaraya Kuching, Biji Jimat. Lebuh ke tambang agak konti tadi. Sebelum pukul 6, benung banget hujan di Puak Menggeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang begak ke lalu lubang. Sama-sama kita jimat bak jalalun ngamik ke sama likun datai ngagai palan ke dituju kita ke Pulai Gawak tau ke Mansang Gawak. Terima kasih tau ke benung Gawak jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online RTM klik tau ke channel My TV tau ke ngena radio amai. Okey, terima kasih di Bandaraya Kuching Kota Semarahan dengan kami kena 101.3 FM. Ungkep ya lemai tu ya sada lemai 3 jam di konti berkali engkau DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua nampung awak kita rentak ngali hari ya 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke isi ngau ke program terang didengar ungkep ya lemai tu ya. Baka selama berjam ke terubah orang pekol 6.35 lagi aku baca pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan Gausi Welin nyak ya. Lagu Sakit Gawai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat dekat dibaca kurang pukul 8, pukul 8, pukul 6, 35 minit. Lemah itu lagi ya. Okey, berarti ke dulu gaya kita yang ungkap ya 12 jam. Beringkat pukul 4, lemah itu tadi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Hujan bersinya di sekedar nur di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Malam tu Gau Tumu pagi-pagi lam gau si hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput hari barat engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam kesa pengangat engkau penyelap di menua kita 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil belalaknya ni ngak kami terima kasih manya-manya engkau ke terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya lagu di sana Eva Stanley Mina Nguji Ajak. Kedua lagi, simpan meh lagu kedisada Sullivan. Udahnya aku limpang macam sekedar pesan ke bisa diterima. Kami di YFM ungkap yang lemai dia. Sada lemai 12 hari bila 5 tahun 2026.

0: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
0: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, selama kita ke baru muka radio hingga kami ungkap ya, sorry tu sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu macam sekedari pesan ke BCD terima kami di YFM ke terbata pesan pemati datang dari Mike Tanggi anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan ngari ke sidaya sebilik madah ke apa sidaya bilang anak Simeon bilang anak Simeon sudah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 tahun 2026 niang tu diintu bebala manyuh kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah niang tempu di kampung Batu Mumuang Atas de Semunjan niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak Pendam Serian Chinese Cemetery. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke ngelala niang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di Kampung Sungai Lingkau, Kampung Pentiak, Kampung Sungai Raya, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Gayau, Kampung Tebuan, Kampung Arus, Kampung Steman, Kampung Sebuyau In Sungai, Kampung Pelas, Kampung Tungkah, Baladi Miri, Bintulu, Sibung Gau Kucing, Gau semua bela kita ke Nang Ya Ngelala Niang Tu dipinta sama datang ngesah penusah rabat tu ya penerang ke silik. Kita tahu telefon ngagai anak niang tumpu ianya Florence bilang bat lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslyn anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot ke udah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Balamanyuh lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke Pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai Dipanggang Wong Panjai Tintin Lalan San Panjai San Pandak di Cangkul Bala di Buluk Sebeliau Serubah Bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama di Tumagang kita kenala niang Sain anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pesan ketiga, pesan pemati megadatari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang adik di itu bebala manyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 nyari 3 barumah Ragai Rantau Jerenang di Pakan dianjung ke Pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4 pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu Dua Buah Rumah Batu 13 Jalan Engkamut Baladi Engkuranji Pakan Kelutun Dua Buah Rumah Letuang Entabai Baladi Sungai Bangkit Tekaluang Dua Buah Rumah Temiang Dua Buah Rumah Mujuk Kenawit Ngau Baladi Bukit Seri Ngau semua kita kenglala niang Jonas Anak Delem kena boleh disebut tau ke diruntai ke Ditumagang pesan ke diterima kami hari Bata Anak Kumbang tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang hari Meridi Anak Adil tau ke Apai Nyanggau hari rumah Busang Anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan nuju Perada Anak Adil di rumah Aca Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Lih Batu 27 Rumah Sibah Batu 25 Bala di Kemesu Mukah Bala di Bayan Mukah di Sayah Skrat Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau Ngau, semua bala kabar belayan ke diau di Sebemanjang Jalai Miri bin Tulu Ngau kabar belayan ke nulih dirintai ke Ditu Magang, pesan Madaka Berayim Anak Adieng Berayim Anak Adieng tau ke Mit udah nadai 11/5 tahun 2026 pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital Miri nyadi niang tu dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagila 13/5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua macam pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
4: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di rintai kakung ke pihak Sadalmai. Merindang balik kita ke hari ni dengan kami. Ya, terima kasih. Gwen.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampung baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu sedalamai 12.5. Pesan ngetan seliat ngau muai entebalu. Diterima datari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngetan seliat ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16.5 hari 6 barumah Jepri Jagoi di Pakan. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke sidatai mengia penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri di Jagoi Pakan penerang ke silia tau telefon gai Dorothy Berdai Tutum Batlu Muria 013-822-3358. Pesan kedua pesan berantu diterima datai hari ia Jio Gina Inam ngari ke Douglas anak duin madaka pama berantu ke entuaya enya duka anak Sanjan tau ke Indai apa kena ke 16.5 hari 6 pekan waktu nyadi 17.5 hari minggu nganjung bungai ke pendam enya barumah Lani Bujang Kuap sebuti pesan dituju ngagai kaban berlayan di rumah Tecoy Pidiak rumah William Pidiak rumah Numi rumah Jika rumah Genatan semua tu bak Pidiak magang di rumah Lani Bangiang Mamut rumah Misun Mamut rumah Nyuai Sungai Kelitang rumah Belang Sungai Merah rumah Lingu di Pakut rumah Apin gau rumah Timai di Kuap gau semua kita ke ngelala ni yang tu pesan ke tujuh ngagai Rostina Ganjai di Semanggang gau kita ke ngelala ni yang tu ya kalai penerang ke silia atau telefon ngagai lumur tu ingat ku 014-577-6725. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau nyuak ke entabalu megak diterima datari tuai rumah Michael Anthony Liam. Ngari ke tuai rumah Monica Kim, madah ke pengawak ngetah sulit. Aki sidaya ex tuai rumah Seman anak Juvin, pengawak diatur 16.5 hari 6. Pukul 8 malam di Sungai Pelan, Lorong Permata 13B, Tanjung Kidurung. Pesan dituju, ngagai kebablayan bak Batang Pandan di Ansan Sibu, tuai rumah Nyudang di Batang Binyok di Pandan Suwai Sungai Mas Lamban di Sungai Arif Man tau ke di Majau ke Nawit ya pesan ngata sulit tu dituju ke megang agai semua kabar belayan ke jauh ngau semak kena boleh dirintai ke ditu megang kalai penerang ke silik kita tau telefon ngagai 019-875-1685. Pesan ngetah sulit tu datai hari Jacqueline anak Natiang tau ke Indai Mefah. Madaka pengawal ngetah sulit niang Indaya Aca anak Antas dekat diatur Nguan Ulit 15.5 hari 5. Ngetah sulit kena ke 16.5 tahun 2026 hari 6 pukul 4.30 minit pagi nyentuk ke 8 pagi. Ianya di Bukit 5 Sibu. Ngena cara sembiang pesan dituju ngagai kita ke ngelala niang Aca anak Antas tau ke Indai Julis ya pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mapai di Kabah Skim Gempur Tada di Nengedap Sungai Poi Sepasir Berjait di Sengayan di Bawan Kenawit bala di Durin Sibu Sekuau Pakuh Lubuk Pernik di Selabi Ulu Oyak, kabar belayan di Song, Nangah Sebatu, Manap Kapit, di Nangah Duong, Sebatu Julau, kabar belayan di Skimbi, Sungai Sian, Bintangur, Bala di Serikai, Balingian, Sibu Pentik, Engkelili di Seri Aman, Bintulu Kucing, kau semua kita kenalan niang Acar, anak antas tau ke Indai Julis. Pendengar kesini atau telefon dengan gait Jacqueline Lumur ya 011-250-21979 tau ke dengan gait Julis 013-8484-8429. Pesan ke sekali tu datari Terina anak bawing ngari ke Indaya Doris anak janda tau ke Indai Ida madaka pengawak ngata sulit niang apa ya ianya bawing anak ukam tau ke apa Ida pengawak nguan ulit kena ke 15.05 malam hari 5 ngata sulit 16.05 pagi hari 6 pesan dituju ngagai kabar belayan di Bintulu di Semup di Lukut Naman di Bawan Mawung Berjaya Tuah Pedai Singgat Jiah Baladi Bukung, Nanga Ayam Julau, Nanga Igit Julau, kabar belayan kena boleh diperintai ke Ditumagang, ngagai menjadi iru, enya dunggat gau bini ya, Kathleen Banyang, Tabi Semawat Asal Ari Bawang Asan, lalu pengawak tu diatur bak rumah Tenggai, tau ke rumah Jati, di Ulu Pedai Kenawit, pesan kita tahu telefon ngagai Flora Bawing, Lumuria Kusung 13561-2507, tau ke Ceria Bawing 011607 0626. Pesan ke penduduk yang dibacaku ungkap ia serak dewai hanya jaku gerah ke diterima hari Sepital Sibu pesan dituju ngagai Teresa anak budal iaitu dia ba rumah Robert Nangas Sebatu di Batang Rajang jadi temu janji memogram nuan tu dah dilanjar ke hari bulan ya ngagai hari bulan ke baru kedekat di padah ke nangkan ketuk tang enti semak nuan tu bisi janji temu ngau bala lutur ba klinik pakar nuan tau nerus ke janji temu nitiah ke hari bulan ke udah ditetapkan jadi pesan tu diterima kami hari Hospital Sibu hari unit X-ray di Hospital Sibu kena ke pagi tu tadi ya. Sudah kita nyingkan ngagai jam kedua kita pukul 7 lemah itu lagi mending ke tanduk program Aram Mansang. Mari kita berperindang tu lagu ke disada Tajuk Remawang. Endak sanggup.

0: Kitab Jatuh Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sama bertemu baru dengan aku Balap Ninga buat program Araman Sang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Induk Upis bertanam menua Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu aku dekat Maik. Kita Ninga ke Randau aku dengan sikok usahawan bertanam. Ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gendek, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalu kenuan Tuan Kaju lagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah lagi bala peningah program Araman Sang. Bekeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
2: Jadi berubah ke berpun nanam sayur. Tadi aku bisa berkusah dulu sumpah Pak Pak Bat mudah Pak Tisit mudah kalau bisa megak aku berkusah beri hari
1: ya tanam
2: hari upe tanam lah Pak ini kaca ada kalau bisa megak hari kebajikan masuk aku berkusah Pak agak puniknya kalau bisa kusah pasti kasih ya hari kebajikan.
1: Oh, ini tuai.
2: Hari kebajikan masyarakat.
1: Nama sayur kebisi ditanam nuan deto tuai.
2: Maka sayur kebisi ditanam aku maka kediat tu. Kebisi aku nanam teruangnya. Ini segi bisi lama.
1: Oh.
2: Lalu maka pria entimun sedak kecolanya. Malas cangkuk bisi megamnya.
1: Terutama kena tanam nuan tu sayur teruang ya lah ni tuan.
2: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisi juga aku nanam padi punya.
1: Oh.
2: Berkebun buka nanam getah bisi juga aku.
1: Oh.
2: Nanam buah-buah mimir.
1: Ya tuan dalam kandang sehari yang baik kebandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
2: Angga hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisik mega kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
1: Sikat RM2.
2: Sampai setelah 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam seharinya.
1: Oh. Ini tu ID ni alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Buat aku nyual ya. Nyual aku agak tamu Seri Aman ya.
1: Oh ni.
2: Kerimpah dari Seri Aman. Bisik enggak aku nyual kan kalau menyuruh terus jual aku oke hanya seluruh untuk kami tidak bijak itu kalau bisa gak orang hari lingganya ngambil gak jual belingganya.
1: Oh, yang kali baik nuan kejual pak tamu semanggian terente bekal bisa lebih terenya begini nuan selalu enggak tuai
2: ya kalau lebih enggak deh karena kadang lebih enggak karena kadang jual yang pun lebih enggak lebih lama
1: enggak
2: udah ada pasar dia.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah ditapik atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu?
2: Tanam sayur tu, waktu itu udah diasai ke aku, udah ditapik ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racun tu.
1: Oh.
2: Ya mah, maksud itu ditapik ke aku. Balat harga barang barang licik
1: megang. Kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tuai out. Bukan ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tuai.
2: Aku mutar ke penanggulnya. Kan dah aku bisa enggak? Karena kadang no mato orang rip ikut tenian nulung aku.
1: Kalau kira bisa nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nanam sayur atau tadi tuai.
2: Ya, aman tidak bisa nulung baca. Kenyang atau tidak kenyang? Lempong
1: gitu. Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak di boleh nuan.
2: Oh bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baja aja mah ke ini pelau bisa ya.
1: Oh.
2: Tanya beka sap mancit beri orang.
1: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam ya.
1: Oh.
2: Tinsu bisa.
1: Jadi tanya latihan ke udah kalah di pelajaran nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai.
2: Ya itu bah ko belajar sobat. Cuman kami udah berkhusus ba. Di situ mudah tuh bah. Belajar nanam sayur kami tuh bah.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisik megang. Muah sayur. 20 minggu kami sobat.
1: Ba edisi dia
2: tadi. Ya. Mama udah. Nah lalu bisik gak? Maka dia tuh cara mudah dia tuh bisik gak? Kurang hari usahawan webbase-nya nganjung aku buku khusus cara mudah itu una cara aponiknya kalau petikasi
1: kalau hidroponiknya entah nama jula tinuan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato itu
2: kau teh tu dadu kuda tu kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru oleh nolong aku baru
1: bakal bantu ke dia
2: bakal bantu bakal bajang orang cuan lah
1: bajang orang cuan
2: minta tolong tidak lah
1: awak ya junya kiranya julati nuan dia tu kira
2: kira julati ku dia tu
1: kira wansa kage teker di
2: ngarap ke sidak ya oleh nolong aku baru
1: boleh nuan mereka jako perangsang ke bala peninga ke bisa julati dekat bepuan jadi usahawan tanam sayur tu.
2: Jadi perangsang tu sebagai malam ayo ngarap kasih kita sidak ke kebun kebuka yang juga tahu enggak ngati ke diri yang bisik orang luang kita ya lah
1: kiranya kemanya jako perangsang nuan lagi malah sidak ke bepuan terkira anak-anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: cuman bisik juga sial gak bisik kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisik lalu
2: jadi ke perantai bisik kita yang pun
1: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan tuan kajo anak atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu enggak bala peninga buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita pun sih penemu ngambil ketau muka ke penatai misi orang bertanam bertupe enggak bumai. Terima kasih ya.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
4: Terus menil ke YFM dengan RTMK, YFM, Begulai, Sejalai.

Ya, pukul 7.30 minit main. Bakal selama kami nabur ke berita lemah dari YFM Iban di Kuching, ya. Sebenarnya di 102 ku lelaki peranak menua tu di town beroperasi tapis khas sudah ke ditemu positif dadah ba dua bengkah operasi ke di jalan ba 100 Engau Kabuang, ya. Nitiah ke penerari kepala polis ianya DSP Matthew Manggi yang ada operasi pukul 2 ngali harinya di pejalan Rabauri Task Force IPD 100, okey, tertemu ke dua ikut lelaki itu keudahnya dibaik ngagai upis polis di 100 ngambil ke di perasa air kami. Suspek keterubah lelaki berumur 21 tahun hari ini ditemu positif amfetamin ngau metamfetamin. Sigogi suspek lelaki berumur 26 tahun dari Kabung ditemu positif ngau bangsa dadah ke sebaka. Ya, kalai kes kedua itu dipansi ngena Gentron 15 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Sebelum mending ke berita lemai, berita kita anggau dua lagu ke dirintai kaku ke pihak lemai tu, ya. Lagu ke dekat didinga bala kita itu Kavan Sampai Mati di Sada One Rock. Kedua ingin lagu Cliff Edison sesingkap penganan.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua dekumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Kulih rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.

Jam kita itu pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berengat-engat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru tidak mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi memending ke isi berita. Berita hari kedua awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisi mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawal dikenak nyamin penglikun stok pemakai di menua tu lebuh di mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri sari tu tadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utom mada ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi, dikena ngatur, ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penjaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megak endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tu megak sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngau Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda empelitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin mada ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang ti ngerja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta nentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang ngau meruan. Upis temegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawak merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul ngau padi ngau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jago tu bak pengawak ndur berjurai ke perambu undang-undang padi ngau beras bak awam Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang mada ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia mada ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tang begak jadi ke isu ti berkawal ngau penglikun ngau pengelantang rakyat. Ia begak nyukung pengawak tika numbuh ke Upis Padi Ngau Beras Sarawak tidak megai tanggung pengawak ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawak tinumbuh ke Upis Padi Ngau Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Kabar dari Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi mada ke Upisnya ulih nyaup nyedia ke langkar pengawak ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke industri padi ngau beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak diulih netap ke palan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke ngau meruan lagi
perkara terbegak oleh nyawup dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke pengelikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Hilak yang masuk ke Jakarta dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Taban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nawraza Awang Sohor madaka perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 menyedekat meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang yang megak tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Hilak enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar pemesain dur ti dikemansang kenya di tibang padinya bisi kira 5,100 hektar ti inyai rangkum kandang menua Lingga, Banting, Seduku, Bijat, Stumbin, Geran, Engau, Entulang tu terang benar ngayan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hap penglikun barang pemakai ke cukup berguna di Sarawak nyalai yang ngarap ke perintah menua dekan nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, lebih lagi projek parit engau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawat ti numbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kena di kelai pemansang tiba saiba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sita Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilak oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga berurun lagi. Kelimpah hari tinentu ke Sarawak oleh merambu polisi di engkeman agi enggau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi enggau perkara penganggut di Sarawak megak cukup berguna dikena nentu ke perintah menua enggau perintah besai oleh bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu di ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institusi khas baka institut pemansi padi Sarawak tu dikena ngelati kagi pengawal mansi serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak nyengkawum ba tanah kerapa. Kaban Nari Sita Pending Violet Yong bisi mansut ke penemu di madaka upis padi hingga beras Sarawaknya ilak patu bisi target ke terang serta nyaran menua tu oleh ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu tu patu disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator ti uliah disukat kena nentu ke polisinya uliah dipejalai ke engau mujur yang maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Rambu Undang-Undang Padi Ngau Beras Sarawak 2026 boleh nyawup ngelati kagi pengawak mansi mindah ke teknologi ngau pengawak nguna bangsa benih ke mana diulih nambah ke hasil padi di Sarawak. Lebih dibujurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kunsil Negeri Beting Maru Ghazali Gapor mada ke entik nadai benih ke mana bangsa padi ti engkeman atur agronomi ti tegap serta pengawak mindah ke teknologi ti betul dia pengawak tingkat nambah ke hasil padi dekat meruan mar di kerja. Sebedang pengawak berjurau ke diatur pagi tadi, sesi bertanya sahut bisi diatur. Sekedari perkara ke bisi dikenang, ianya perintah menua Sarawak diatur benung berjalai ke sekedar atur strategik berduduk dari pengawak di numbuh ke upis penyangkai kapal Sarawak. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Majang Regi mada ketu mengukur pengawak tim mindah ke tanggung pengawak nyaga ngau ngintu palan penyangkai kapal di Sarawak jam ke diatu. Dato' Majang mansut ke Jakutu lebih ia ke nyawut tanya kaban Kunsil Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon ba Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Perintah dekat ngurang kagi pengawak ti balat berpanggai bak kuasa konvensional bakar batu arang. Sapi Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni mada ke batu arang dekat diganti ngenak gas asal tindak balat mansut ke karbon. Langgur pengawak megak benung di perjalai ke dia kena ngetu ke operasi loji lambat ngenak batu arang ngenak cara berenggat-renggat loji pengeluar kuasa karan ngenak batu arang di Balingian di Belabuah berjalai ke pengawak dalam tahun 2019 sebab jadi loji kuasa karan di kepenudi bendar bakanya di Sarawak yang mansut ke perkara tu kena nyawut tanya kaban dari Sita Batu Lintang Si Cui Hau Ba'awum Kunsil Negeri sari tu tadi. Sebengkang perambu undang-undang Kod Bumi Putra dia tu benuh dilanggur lalu dekat dibantai ke Bak Kaunsel Negeri. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat mada ke tu undang dikenang ngelati ke institution Kod Bumi Putra ngambil ke tau sama tikas ngau Kod Sivil ngau Kod Syariah. Dikena nusun baru pengawak tu dia Ordinan Kod Bumi Putra 1992 patut dipadam ke serta diganti dengan Ordinan Kod Bumi Putra kebaru. Perambu undang-undang kebarunya ialah dekat endur ngubah langkar pentadbiran ngau bidang kuasa kod yang mansuk ke Jakutu. Lebuh ia ke nyawut tanya kaban Kunsil Negeri Sitak Pelagus Wilson Nyabung Ijang Ba'awum Konsul Negeri Sarawak Penggal Kelima sari itu tadi. Pansi pasal perkara itu dipun ke dalam tahun 2020 sebab lalu tembuk ndar dalam bulan 2 tahun 2023. Gerempung tiukai di kuasa perintah NGO, company luar ngau orang siku-siku udah diasuh nyawup pengawak tidak buka palan penjaga orang tuai umur serta numbuh ke palan penyukung komuniti. Sapin Menteri Pemansang Induk Ngau Anembiak Miet Sarawak Dato' Rosi Yunus madaka perkara di bagatu cukup berguna dikena nangkup guna hari raban orang ti udah tuai umur ti ditetap ke majak nambah kelimpah hari ti senipak ngau status menua tu kedeka ngembuan manyo orang tuai umur lebih datai bak tahun 2028. 30 palan aktiviti orang tuai umur ngau 8 palan sebis orang tuai umur bisi dibuka di Selampur Menua Sarawak. Nituk ke bulan 4 tahun tu Sarawak bisi 12 bengkah palan nyaga orang tuai umur nintiang hari. Yang mansit ke perkara tu dikenal nyangut tanya kaban Arisita Tanjung Batu Joni Pang Liong Ming Ba'awum Konsul Negeri. Dikenal ujung ke berita kita ke lemai tu batang

berita di Baca Baru. Perambu Undang-Undang Upis Parti Ngau Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang ngau cara berngerenggan. Sarawak ngada ke perambu undang-undang baru tidak mengukur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang di ulia digagak ke buah dikenak mangsiak budaya Iban. Ia megak madah ketu ulia dikenak merti kengau sili agi daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke ulia dipelajar ke baskula kelebih agi bermain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang bala kaban gerempuan pengajar jaku Iban ngambil ke ngumpul lalu ngakak pangsiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkau folklore tingkuan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu Mega yang minta semua penerang ke bekawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai raba bangsa ngau orang tuai ketau benar di luar budaya penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya yang madah ke semua tuai raba bangsa patut bergempung ngau perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku Mega ajak panjako Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agi mayuh benar penimpang laban agi kurang luar bulia penerang serta ngarap ke pekaratu uleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban uleh ditegi ke jentuk jemah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu Rilusi yang baduk kiru. Kita mengambil versi lelaki di bayi Heli ya. Okey, main jam kita berkol 7.55 minit lemai. Bila kita ke Benung, makai jam ke datu ya. Hagi dengan kami, terima kasih memanyu. Sudah ke nyingkang ke jam ketiga sada lemai. Okey, macam pesan-pesan rindu hati bila kita ya. Itu lagu gawai di sada Jim Rokas, Elvis M, Dimet. Gau Gerard Texan, lagu gawai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Lagu kena merindang bala budak kita, anak-anak kita, ucuk kita. Ya ke baru dah mandinya, benar bergari. Okey, ini dengan program kami. Terima kasih. Saya dah lemai. Bak jam ketiga kita, ya. Okey, nyapa dulu bagi kita di fanpage kami YFM. Stesen pemerindang kita. Nyapa Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Selaja Pentiak Baru Strong Engkelili MA sempat lagi tebah ke lagu Ika. Malam Agi Muda kekia kena merindang bala kesuah enggak berpesan kenglamat tu meh ngagai nuan. Selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam sayau, selalu jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani kekia baga kita ikut habis macam berita menyaneh. Juniven MA, selamat bertugas. Madeline Matias bergabung nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masing MA, selamat bertugas. Minta sebarang lagu nak merindang semua peninggal kita ke lemah itu. Nora Piling di Batu Nia. Terima kasih FC Nyapa, Sandy N, Dublin K. Baja, Bibiana Robina di Siol Kandis MA. Lemah itu ya hujan tadi kaki minta lagu. Pengurin undak datang Bang Adan tahu ke lagu layak ke penudi. Kena ia merindang kawan-kawan FB, kawan-kawan WhatsApp kejauh enggau semak meh genuan. Selamat bertugas di konti. Sama-sama kita nyaga pengerai kekia. Terima kasih ya Monica Melia Bungang MA di Miri dengan nuan kelemah itu panas. Kami di Miri minta sebarang lagu gawai nyajak kekia. Intan Bakit megap si nyapa kita yang minta lagu Winnie Albert kena merintang di rimbu engkau semua kabar-kabar kenglalam eh engkau peningat kita ke lemah itu ngarak ke terperindang David Ikum besi nyapa Iba Vincent Cecilia Kumit Rini Sabai benung ninga hujan benung ninga hujan benung ninga nuan tu MA kekia hujan kami di Serikai. Okey, Richa Unup di Simpang Jalan Simpang Semunjan minta sebarang lagu MA kena merindang semua peninggal kita ke lemah itu kekia. Terima kasih lagi aku nebah lagu gawai tang kita agi berperindang tu lagu kedisada Jalil Ding enggak lagu ya Sheila.

kita ke bernama Sheila Lemai tu ya. Selamat lemai, sama dengan kami Sada Lemai untuk ya lemai tu ya. Di benua Islam Abaduddin, penusah meletupkan jadi bak sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan. Udah naban nyawa 9 ekor mangsa, lebih 20 ekor bakal nitiah ke penerang. Risiko pemesai raban berkuasa di benuanya, berita dikenateki ngagai agensi berita N dulu dengan kangau telefon ya. Yang madah penusahnya jadi di Bandar Sarai Nawrang, bada daerah Laki Marwat nitiah ke penerang ke dipansut ke secara rasmi sehari itu tadi ya. Kalau 22 ikut sidak ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital, 9 ikut ke babadi nyawa tu nyengkaum 2 ikut pemesai polis. Kalau raban berkuasa benuang berjalan ke pansiak siliak berkaul ngau pun kebuah penusah meletup nyadi ya. Nakak ke dia tu berdawasi raban ke ngaku diri ngerja penyalahnya ya. Kalai menua tunggak ke Pakistan sigi ya suah nyadi penyarut ya. Tebal lagi ke dikerja raban-raban penyakal perintah. Kita terus merindang. Tadi kita merindang bala anak-anak kita, ucu-ucu kita itu. Merindang bala kita, indai-indai orang, ini-ini orang, kebenung nipan garik kini wai. Benung ngemas rumah, okey. Lagu ni sada, Marilyn Billy. Ngau lagu ya bakal tunggu langus.

Nang goi, mui pangan diri mi wai, wai kasih ke laki kita, kasih ke bini kita, nyak ya ke disium kita ibat taman bungai, lebuh ke di tiang keliak minyak ya. Okey, lagu ri Marilyn baka tunggul angus. Okey, nyapa baru balik kita di fanpage YFM Session pemerindang kita Dion Jugi MA. Selamat bertugas penuh dengan Nuan Lengunai Nai bisi nyapa yang minta lagu Winnie Albert kena merindang dari Pumeh engkau semua peningkat kita engkau kawan-kawan ke ngelala beri nyalu di miri benuh dengan Nuan tu MA ini tinggi. Selamat bertugas Sujan di betuang kekia. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas MA dengan Nuan secara online di Kota Masai Johor. Minta lagu kena ia merindang bala kabang-kabang di Sarawak meh kukian gau kabang-kabang FB WhatsApp ke ngelalaian gau semua peningkat kita murid selamat hari gawai ke dekat datai Brody Muyang si, nyapa kita terima kasih. Federline Dio penyanyi kita itu bisa nyapa terima kasih. Sempat lagi tebah ke lagu tebah ensiban kukian kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarak ke terperindang Petrus Inchon. Habis ini nyapa kita James Anyau Ari Kenawit tu MA benar dengan Nuan. Terima kasih Cik Mina. Okey, sempat lagi tebah ke lagu Ricky Ujan Gau Carol D kena ia merindang tidak is rumah di Nanga Raya Ulu Jolau Kenawit Din tu rumah Simba Gau Bala Kenglalam eh. Anda boleh diperintai ke ditu magang kabar-kabar FB ngarak ke semuanya gerai lantang bakal ke ngelamat tu. Rose Liao minta lagu Saung Van MA akan merindang kabarnya James Anyau Sorjo Somarino Stama Stevie Stilov Bujang Sinungenang Emilia Mirichan Mary Ubon Martin Sunti Eric Jang Daniel Ginda Landi ngau semua kaban-kaban ke ngelala Sena Bunya Sinyapa selamat bertugas MA. Terima kasih Anita Nawai Sinton AD di Miri tu MA Kokia minta lagu gawai kena merindang kaban-kaban ya ke ngelalameh ngagai semua peningkat kita ngarap ke terperindang kita mending ke siti lagu rancang lagu gawai di sada Ramblis Walter nya ia aram begawai kedua lagi nginjang lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu dan yang mending ke main asal untuk ia malam tu malam hari dua sadalam kita pelian udahnya kita bertemu baru nangkan kenyak lagi.

nama kangau kita di duau kaban ngamepok nama kumai kita dia genai kaban nyerok ngangau kapepinau atau sulu ngalamak nama panusah kita di jarah kaban ngamagak nadai panusah bukai kami laban kami mai kita iman siang tu tampang bunga inga betak i kami kap mai kita aingin tu paruku bunga inga kita engkau rat bisita rangkat nadai dia i ti munya inganya nama kami nak ngau kebak kami segi rindu nak dekat nanti kita ke nyara mai dia rana siang mai ande mai hu ayaman siang

Ukena dan Kaincan Idag Yahmanya yan Ketancam Layu ngau juang dan punggu Ida jau kesedaya Tadi di wai Sanu

Kan puang i babinga kan puang unti munyi nganya nyalai bata na rumput kalinang tidak nyuat kesian nyara kaban manang ilik kai I batang ai I mandai nang munnya nyalai kedak batakat I nyadi na erba ngararat kapar ngabatang paninu I sida sempu kaban ta balang kedak parancit ka langit ngila jeriat I gantilang armang tang kedak tulabuah di kabaruah ningang arupuah Pucuk ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelaliga dia tanang jampung burung jaihu jampung I burung ba jampuang oh, bata ai nak

Ya kada anyuat ngili kai batang manai batakat nyadi apat naka paham saya dah letuang kaki ngaulai katan sang tabalang ikan saluai kada parancit ka langit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin saya dia ya talabuah ka baruah. Ae ningga ang daluah tanah lanai keda ae paruan dadan tapang bakumai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai

baru uji dia tu kita aing amata kebungai jam paka kita nyara kaban kamara dia tu kita ngiga urang si dia nyaga anak-anak tahu.

kabansal na da ye bungai kita ye wai ai batang bungai sinang tegedang gedang sari pukang makau ngamliat dapuan bungai kunyun sari ibaliwen tesat nga nyumpiat beda puciwa bungai kusua kita ewae sari bigua bejiat bejalan kian ayo temanah batang.

Bungeng bali tuang ibun kaliwang beka tucuang mar buang bunga nyalai arinya kita ngagi gangiga urang tau ngajaga nyalai mari uluka naungiat aso jaga inai kita manang amiat nyalai kadua gi manang kunciat nyalai laban orang maruluka naungiat yang kabisi tatau ngajuga udul kaban kamiat dataruna darab nung betajigiat ngkaka matah dan tengah seliat dia ugi itu cuang orang sangwal hu ai tu cuang.

Nama panjuang mungi surah leki panjuang kadana panjuang inaye kita kaliwang ain puang pulai ngaraga ngabunga nama tablubah lanai nengah tatai kadana panjuang inaye kita badi ragai bunga pulai ngaraga hu ayah bunga hau ngaraga ngabunga nya alai dari tanjuang bungai bali tuang kejang kemanang kaban kaliwang nak dadi ngadi peruang umaya kau dua i umai au dua ngang umai tari lebak bungai ngatana kejang kemanang kaban guya. Tidak ada dengar.

Ebat yang mikte nyara kaban menang uji una rutan ginti ka dulu ngau dili buai kak nuai mantakang inang lebu nganti engka kita ila agi kak mai kenuai mantakang inang lebu nguti man siang tampang bungai baki nyalaing karibuat agi bapupuat angin kudi engka hujan agi kak nalian labuah ama mesi nyalai kan wai tebagu wai ngagi ngai kan ayat dia lepi gantuang aku sangul hu wai gantuang

tampuang ita kusaye tampuang una rutan batu kemari li ae tebiang mari ulu ji buaye kenue nyara genae kaban bidung ka kita agi mai kenue mantakang to inang asa ngampu mensiang tampang lawang bungai rukung karibut ilagi bapuput angin baruntu jan kenalian labuah nak ngangetu ilakan wai tebagu wai tumu-tumu pulai ngai kena kayat adia tusu madu ngembuang orang baru baru ngembuang baru pulai mesti dak kenai abo.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Song 99.8 FM,
2: segulai sejalai.
3: Ya, nyana berasa kita hanya dah tiba penghujung program. Okey, 8 minit lagi pukul 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Pemerindang malam kita ya 3 jam. Sudah bersedia Sam di Konti Merindang Kita Y. Bakal selama di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Ninggal kami dengan 101.3 FM. Untuk bila kita akan ninggal kami, bisa nampak ke komen. Sekadar nyana sempat dibaca aku buat fanpage YFM Station Pemerindang Kita. Terima kasih. Gagai bala admin kesemampai update ya, bala penyampai ke gawak untuk ya program kita di YFM Iban. Okey, dikena aku mengangkat ke diri Y sudah mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi. Lagu dikena aku mengangkat ke diri ialah lagu Kedisada Saung Van hingga lagu ya Kemaya Bertemu Baru ya. Kita bertemu baru lubang ribut ke pagi hari 4 lusa penggerak pagi ya. Terima kasih. Kita akan gini ke kami bahawa RTM klik tak ke channel kita My TV. Terima kasih semua. Untuk bila kita ke ngintu hari pengadar hari itu insian kibuang kita. Salam hari pengadar panjang umur murah jawab kibuang. Selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sejalan.
1: Saat itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuana Numpang madah ke Pemesai Reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansiak budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniau penghidup asal Iban ngamik ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agik bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megang merangsang balakaban gerempuan pengajar Jaku Iban ngambil gangumpul lalu ngagak pansiak berkawal mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkam folklore tingkuan tingkat pelajar sosial mau akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal mau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balat tuai rambang bangsa mau orang tuai ketahu benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rambang bangsa patut bergempung dengan perintah dikenak bujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik banyak benar penimpang laban agik kurang nur boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah ilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap mengaku YFM.
3: Di Malang.
4: Malang. YFM.

lagu ke di baik Fazil ya, dikenal mungkar lawak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Gulai kita iba awak pemerintah malam hari dua. Kalau kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Ndor, di Serata Menua. Kita di Serata Menua Sarawak Tumpu ya, kau boleh mendiang ke YFM dari frekuensi FM di Serata Menua. Kalau pihak Mekak kita hari Menua Bukai, kau boleh mendiang ke YFM kena RTM klik ke malam tau ya. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Atau kena tai ke peminta kita ba Facebook ke YFM Iban. Kalau lagi aku nebah lagu-lagu ke bisik dipilih kita. Kena merindang hati ke malam tu. Kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tu. Ya, muka kita ke benung gawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Harap ke terperinam eh ngau lagu-lagu ke ditebah lebih kira lagu ke dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Bedah kita bergulai bawa program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Yang bakal selama nanti yang malam hari dua yang kita bisi program galeri artis. Bergulai ngau DJ Mawar. Okey, jadi berdau terus punya pandai berkulai ke malam tu. Berdau ngatai ke peminta dari bala peninggal kita. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke dipilih kumpul. Pun segmen kita itu. Tu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu penggau semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban. Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

penyayang anda datai angka kita ke baru datai baru sangkai di rumah jam ke dia tu lebih yang muka angka ke rantau jalai lagi benong deriba jam ke dia tu pulai gawak atau ke bisik mindah ke bokai harap ke berjimat lebih ke deriba ke malam tu. Bakal kaban kita seligi madah ke diri penung driba Pak Rantu Jalai mendiang ke YFM ku ya. Nanti bisi awak lagi ku ya kak ninggal lagu gawai ku ya. Okey lagi mah kita nebah ya. Engkau boleh nyeliat ke Siti dua lagu gawai kita ke malam tu. Alapan tak lama lagi maka kita bangsa Dayak kedekat nyambut hari kawai 1 bulan 6 tu ialah ya. Okey lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima ba Facebook YFM ke malam tu. Peninggal kita ya Alex Delta Bina Wata Barau hari pentik baru sekarang kiri. Kak berperindang ngau lagu hari Ika aku ya malam lagi muda dikena yang merindang bala kaban salam rindu salam saya aku ya okey rupiah muka Fedelin ke malam tau ya minta tebah ke lagu tebak ensiban dari Fedelin Dio nuju bala kaban nak ngira di nindur. Salam rindu, salam sayau ku ya. Okey, lalu pihak muka Dublin ke baca hari Batu 15 Kucing Serian. Berperindang ngau sebarang lagu meh malam untuk DJ ku ya. Nuju sida CMS Spread Sindu Nidi Indo Kenawit bulan pengerindu Peter Tingkau Kucam. Ngau mayu hagi bala kaban ke buka ya. Okay, lalu pihak muka Adeline Amo ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang lagu hari Gwen Sanggup Aku ku ya. Kena yang berindang sida Paul Nyelang, Elise Liz, Nina Emeline, Era Muna, Mary Felix, Nancy Pitul, Puan Cem Cem, Mem, Brenda Elora, Diana Dingo, Mami Eva, Jeros Gina, Sida Roslin Duyan, Ros, Maria John, Nurul, Elsie, Karen, Eni Jingan, Maria Mau, Marta, Edward Banggat. Ngau sida serumeh apa bangai kanan betuang ko ya. Okey, lalu bisik muka Sinister Billy Buyan ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Lembambang Lemai lagu penguci ini tinggi muka dekat ninggal lagu hari Linda Kemayang Pengerindu merindang hati dirimpu meh ke malam tu ko ya. Tapi yang muka bisik buluh pengerindu ke malam tu jadi dekat berperindang dengan lagu hari Lex Kerry Achan lagu Genselan nuju bala kengelala nak ngira di nindur ku ya. Okey lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ya utai manah kakak petara nuju sida James Pengiran hukala James Polimasing Stamus Zekoria Sulaiman ngau kaban kebuka ya Zek Keming hari rumah minggu di Seratu nanti uliah lagi kuya kak berperindang ngau sebarang lagu kawai kena merindang bala peninggal ya lalu pihak Mekah atau Serina Kubu minta tebah ke lagu hari Jospin Juri kuya lagu Nuan Siko kena merindang bala kaban ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Itu lagu hari Ika ya.

aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249.

0: 7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Manyamisa, ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sampai terbisik nepan, nyak kena menepan, bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026, Gerempuang Main Asal Katolik Dayak, PKKD.

Ya, lagu Aria Fedelin Dio ya, tebak ensiban. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ada mendiang ke berita malam ke di tabur ke terus hari YFM. Untuk lagu hari Marina Jara ya, Bujang Ulu Sungai. Sudah terlebih bertemu baru Pak jam kedua Pak Marina malam.

pukul 10 malam. Selamat malam peninggal, dia tu kami nabur ke berita malam. Kerjasama ngapalan terabangsa dan berguna benar kena ngermai ke akses pelajar tika sedunia serta negap ke pemansang modal Malaysia di Sarawak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pokok tidak beranak ke bawah perkara pelajar ngau pemansang pengelandia ngujung ke Sarawak ulih terus bersemekia. Tumegak dekat merik peluang ngagai rakyat Sarawak nerima pelajar tiba kualiti serta pemansang profesional ngau nak ibuh mindah hari menua tau. Ia maksud ke jakunya bahawa pengawak nyain sempekat pemerhati MOU antara Institut Pengurusan Sarawak Masa ngau The University of Melbourne di Kuching sehari itu tadi. Ia ngarap ke kerjasamanya dekat majak di Kerembai ke dengan program akademik ngakai bidang pemansi ngangkat nyadi tuai innovation policy serta kawal industri tulis merik pangka ngakai agenda pemansang bertimpuh di panjai. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dekat ngemanah kagi aplikasi MySejahtera kena ngenuku ke pengelekai igi penyakit hantar virus dengan menu Disease Tracker bak pemungkal dashboard aplikasinya nanti diguna jemaah hilang. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke caranya kena ngemuntang ke Malaysia Mayu nguliah ke penerang tiba kawal ngau penyakit berampit bak timpuh ke benar. Ia berjakup munyinya sepengudah nguluk pengerami ngintu hari nuk misi intrabangsa renggat nasional 2026 di Putrajaya Sarito tadi. Jam ke dia tu rintai pengelekai ikit penyakit ke bisik disedia ke bak disease tracker ianya denggi, tuberculosis, tabin raya, penyakit jari, kaki ngau mulut, COVID-19, rabies ngau rabies apa jelo. Ia madah ke tajapan bisik tiga ikut kes mati ngau sekedar kena rampin dan jam ke dia tu gayanya agi boleh dijaga ungkup menua-menua barat tinadai ngayan ke sebarang tanda berampit ba Asia. Berubah ngunya empai lama tu tadi, Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke KKM dekat majak matau ngau silia pengerembai igi penyakitnya apa renggat dunia. Tu dikenal tentu ke Mansia Mayuh nyikap diri serta nyaka antara menua ngau sistem pengerai bak tikas ke maduk mana. Sebedal tu muka ia bisik madah ke hantar virus ianya virus ke dibaik cin kulih ngerampit Malaysia ari angin tai air kemi ngau air liur jelunya. Pekit nginti bak tasi antarabangsa Miri ke 14 ulih negap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngomain nginti tika antarabangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke programnya ukai seminar oleh ngangkat ke Miri ngakai renggat dunia tang meka oleh ngerembai ke kawal antarabangsa serta nampak pemansang komuniti. Berapak punya pekiatnya dekat di Pejalai ke bak kandang Tasik Miri ngau penatai asal Tasik nyengkawam kandang dor beting Luciana. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami lancar ke pegiat ngintik ke diatur di Miri. Teks jaku ya dibaca Kaunsel Pandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. 58 ikut orang bising masuk. Pegiatnya hari 5 buah menua. Polis 100 ngetan kedua ikut lelaki rakyat menua tempu ke di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Seduainya ditankah bah operasi meresa op tapis has ke dipejalai ke di ngelingi menua seratu ngau kabung kemari. Nitiah ke penerang, Kepala Polis Perilih Seratu DSP Matthew Mangki
madah ke seduai ke ditangkap tu bobol antara 21 ngau 26 tahun. Hasil hari persai kami ngayan ke seduainya ditetap ke positif dadah. Kesnya dipansia nitih ke Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyanaka nampur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Antonio Sangau ya, Padam Bulan Keleman. Lagu Mekah dikenal merindang kita ke malam tu. Terima kasih Hakim Dian ke Wak Pemerintah Malam di YFM Alam Hari 2 ya. Kalau ibarat jam ke 2 tu lagi Mekah berperindang kau lagu-lagu ke dipilih peninggal kita lalu pihak muka dipilih hakum pun kena merindang kita ke malam tau ya. Jadi sekali lagi beri selamat hari Nuk Misi bagi semua pahlawan Nuk Misi kita ya. Engkaunya bisik ke mendiang ke YFM atau ke penuh kawak syif malam kini ke malam tau atau ke bala induk misi kita ke udah pincin gawak mega ya. Jadi sidak ke udah pincin gawak. Terima kasih ke servis tahu ke ke tanggung pengawak ku dah diperjalai ke maya kaki gawak soba ya. Sama nemu tanggung pengawak induk misi itu cukup besar. Lebih lagi apa pengerai kita ya. Okey, hanya di lagi ngenatai ke sekedar hari peminta ke bukai bala peninggal kita ke diterima ba Facebook YFM Zik Ming hari 100 ke malam tu dekat ninga sebarang lagu gawai meh kuya kena ba perindang ke malam tu ya. Biar muka Bibiana Robina ke malam tu Ari Siul Kandis dekat minta tebah ke lagu Pengerinduk Nak Datai Abah Adan atau ke layak ke penudi Ari Lucy M ngau The Crew nuju bala kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya. Yang muka Indro Jai Masih yang Ari Miri ke malam tu dekat ninggal lagu Swelin Lelengau nuju bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM ya. Okay, lalu pihak muka Catherine Robin malam tu hari Tebuan dekat berperindang kau sebarang lagu Sam kau ya kena ya merindang bala kaban Facebook kau muka bala kaban ke buka ya Bibi F. Sadung ke malam tu dekat berperindang kau lagu kawai hari Mae Franklin dengan Chow Tikai perindang diri empu ke ngau semua peninggal keempat di Nua ya. Okey, Emilia Amy Richard ke malam tu hari Pulau Pinang dekat ninggal lagu ke diri terlebak ke diri hari Jenis Mekin merindang gandun di seratu Stamos Eric Chandino Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam ngau bala kaban ke bukai meh kuya nuju sidak sebili gagak mayuh mayuh kuih kuya laban ulih pulai gawai tu lah kuya ha. Okay, lalu pihak Mekah Agnes Intai Rubin dari Miri ke malam tu dekat ninggal lagu hari Linda Asayati dengan Bisrara kena merindang diri empu meh ngau muka bala kaban keempat tidur malam tu Okey, lalu pihak muka Juni Ben ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jospin Jalin Amai aku tidur lo merindang bala kaban Sidat Zilahani Syashamanda Bangi Mandu Doria Koloni Zarina Jantum ngau bala kaban kebuka ya. Okey, lalu pihak muka Lizawati Abdullah ke malam tu celap hari di Julau malam tu kuya. Tumu kali mendiang ke radio kuya. Minta tebah ke sebarang lagu meh malam tu. Okey. Pihak muka Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan. Dekat ninggal lagu hari Richard Lee malam tu kuya. Aku di tempaya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Winnie Albert ngai minta lebih ya. Nuju grup Kaban Setia. Okey, bulan pegari dekat ninggal lagu hari Mawat Ulat Bulu ko ya. Berindang dirempu meh ko ya. Lalu nuju bala kaban ya. Pihak muka Elise Spencer dekat berperindang ngau lagu hari Use Intro Manggai Kati.
kena ya merindan di rempung ngau bala kaban. Okey, jadi kita terus berperinan ke malam top ningal ya. Satu hari Andrewson ngalai, nade nasib panjai begolai.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawat meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Ya, Heli, ya, baru kira macam kita pukul 10.35 minit malam. Anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita bisa program galeri artis kadi keluar ke DJ Mawar. Jadi lagi natai ke peminta kebuka dari peninggal kita. Selamat malam agai Anita Nawai ke malam tu ya. Jadi ya dekat berperindang kau sebarang lagu gawai ku ya. Nuju sida Ibu Selina Inendon Dimiri Alicia Tony di Bintulu Duni M IPD Limbang Agnes B Sharon Sia Stephanie Kumang Diana Chal Sherlyn Duri Catherine Kalina Aidan Lang di Kuching Madam Min about Nangalum Inai Mau about Tanjung Baru Ngau Mega Bala Kaban Kebuka ya. Okay, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor dekat berperinang Ngau Laku dari Anderson Ngalai Sepati yang bukai ke Tanda Tua Kuyang Nuju Bala Kaban nak ngira dini indur sidak ya, ya. Okay, lalu pihak Mega Marnik atau Kenik dari Pambila Miri jadi nuju pesan agak sidak sebilik bak rumah Igang selepin bakung ex tua rumah Samin Batu Lapan Lambir ayah Lawin di Miri tua rumah Jantan Nanga Telawas pihak Mega Apai bakat pak nanga jelak lubang tu akik kanau ngau baki pak seloi sebuti tan pak niah suai ngau meka bala kaban kebuka ya jadi minta tebah ke lagu hari niah Michael Jemat ku ya saya bungai layu ngapa okay, lalu pihak meka Brody Muyang ke malam tu minta tebah ke lagu lama hari Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak ya pihak Mega Mary Nanta ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Idi Utai Urang nuju bala kaban meh ku ya pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat peperinah ngau lagu hari Winnie Albert nadai minta lebih ya merindang dirimpu ke Empai Tino ku ya okay, lalu pihak Mega Carolina Alex dari IPD Ulu Terengganu dan dekat berperinan ngau lagu gawai ya tula gawai ku ya atau berserimai ngari gawai ke dekat data ya eh lalu pihak Mega Nora Piliang ke malam tu dekat ninggal lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi ku ya eh lalu pihak Mega Sujar Somorino hari Tuba Ulu Sebuyau dekat ninggal lagu hari Generino Ceraki Aki boleh tahan merindang bala kaban kang lalam eh ku ya lalu pihak Mega Henry Stewart ke malam tau dekat minta tebah ke lagu hari Idi boleh tahu yang maya gawai ku ya okay, lalu Serina Sendai Janang hari Seratua pesan nuju bala ke Empai Tino malam tu harap ke sama Tino ngau jenak ku ya lalu pihak mangga ke mami apa dekat perinang ngau laku hari Winnie Albert nak minta lebih ku ya merindang semua peninggal YFM Yen Will maka selamat berjalan ke pengawal Sam Henry Orlando hari Sibu dekat minta tebah ke lagu hari Linda aku ya Ibas Libian tau ke Abak Dom hari Semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh ku ya nuju bala ke ngelala ya James Pengiran meka minta tebah ke lagu

This cawan ngagai semua indai bala induk Methodist ko ya serakup induk Dayak Sarawak serta semua bala indai di indur ko ya bersampi ke semua kita gerai ba pejalai ngap pengering pengering induk semua kita. Okey, Lily Anthony ke malam tau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang semua peninggal ya. Pihak muka Shasha Manda muka bisi minta tebah ke sebarang lagu muka ya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman koya nadai guna ngetan lagi ya. Merindang bala kaban ke ngelala. Okey, atau lagu hari Richard Lee terpadam mimpi ke malam tau.

Ayan kami penginduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kitai kada kesida agi begulai ingau kitai badunya tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggang ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ingau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Lagu ke Mayuh maka dipinta bala peninggal kita ke malam tu hari Winnie Albert ya nak minta lebih ya. Jadi tu lagu ke penudi kita ke malam tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi. Maka lagu ke dipilih peninggal kita. Udah tu lagi kita terus mendiang ke program galeri artis ke malam tu.

0: Kita bertanya tentang penjalai pengirim artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua, berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat, engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM, segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.
0: Yang beringat pula dengan aku, Gabriel Mawat berdalam program Galeri Artis Sungkup ke sekali tu. Haha, sapan dak ngau aku bakal ke malam tu. Tentu ya kita udah mendak poster. Ya aku dah repost kami bak Facebook YFM Iban. Jadi, tahu didengar kita nanti yang hari dua. Yang beringat, berengkah hari pukul 11 malam. Lalu tanduk ya dekat dipasang, dekat di tebah Minggu City dak lagi. Hah, jadi ke malam tu, siapa ke ngau aku? Ianya Tony Rumpang.

0: Hai, tadi buat peringat kita ada benda yang ke recap lagu-lagu artis ke di-invite ku bakal ke malam tu. Ianya Tony Rumpang. Halo Tony Rumpang, halo tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, nama Rita tuan-tuan.
1: Mana Rita tuan? Mana?
0: Benung berininya tuan.
1: Benungnya tu baru mah galik-galik.
0: Apun dah benung galik dah tuan. Okey.
1: Benung gagar yang maya
0: tu. Tang bisik gak tuan kau aku bakal ke malam tu bak dalam program galeri artis ni tuan. Terima kasih.
1: Ya betul. Sama-sama tuan.
0: Okey tuan. Jadi bakal ke malam tu untuk program galeri artis tu tuan. Ha, aku dekat nanya seberapa. Sekedak soalan mah tuan. Ada itu mayu ah sok tanya ya.
1: Ya.
0: Jadi Tok Beringa Tony Rumpang ngau aku ba program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi terima kasih besar ngagai ya ke udah ngelimpang ke mimet maya tu. Ya tajak pen gali agi ngau kitai, agi bugulai ngau kitai berdalam radio na tuan.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi tuan ke terubah tu minta nuan intro mimet biodata nuan pasal dirim pu mah ngagai bala peninggal semua. Haha, tau bantai kubur kini apa semua.
1: Boleh. Okey, keterubaya mereka besar terima kasih yang agai mawat. Lepas sudah sanggup telefon gaya aku, bawa program galeri artis maka ke malam tu. Jadi nama aku Kak Mai Tony Ana Rumpang. Jadi lebih dikenal orang ngau Tony Rumpang. Penatai aku hari Rumaile bak luan tu dien. Tau ke di kumai orang hari Lemana.
0: Itu dia Danji Sungai Lemana.
1: Iya betul.
0: Jadi umur ni boleh dipadah na tuan.
1: Umur
0: ni boleh dipadah na tuan.
1: Palak tiga.
0: Palak tiga. Lagi kepada palak dua tuan. Okey, yang tadi hari Lemana, hari lubuan tu Tony Rumpang kita itu dari dua hal. Okey, jadi saya tanya ke sekali tu tuan. Kemaya nuan tu rindu belagu atau kerindu dalam bidang industri, dalam bidang muzik tu tuan? Hari umur dan berapa atau ke baru-baru kini?
1: Kebenarnya leban kami sebilia tu kira ke hari apa yang kumpul rindu may belagu may aku di mungkin sumpah. Selalu jiming kami harinya maku start belagu, start ngan-ngan lagu denya nyaw masuk ngagai primary school denya bisa kalau ngorang belagu pertandingan belagu denya bisa ke kala-kala juara nyentuh kaku apa nama tadi ngau orang bertanding bintang kelas Iban tahun 2019 cuma. Jadi harinya me start karya aku sebagai penyanyi atau ke pemerintang tuan.
0: Hari mian na tuan, hari primary na. Selalu ngau balas da apai, balas da uncle semua, jamming-jamming na tuan.
1: Betul.
0: Maya nya subak tuan, nama lagu ke di baik tuan, maya jamming-jamming, maya agi nembiak maya nya.
1: Maya agi ke keliak subaknya. Lagu-lagu lama kadang-kadang nyo udah besar ke lagu The Crew tetari tinggi penekak ya
0: menyat. Perkayaan tuan na.
1: Ya. Boleh belajar subak.
0: Ya, segi pamanya tang di segi percaya aku segi cuan tuan.
1: Ada
0: yang saya aku nak segi cuan pun tuan. Okey, hari primary ya. Jadi berapa peringat untuk Maya pejalai penghidup artis kita yang bernama Tony Rumpang. Hari primary, hari sekolah rendah kita itu hari ya, lah ya. Ulah engkau berlagu engkau bala diri sebili ya, bala sedapa ya, sedaya ya, ya. Jaming-jaming narik-narik lagu. Okey, jadi ya. Ke sekali itu tuan Maya tu Maya dia gimik sebab siapa idola nuan dalam bidang muzik tau ke belagu tu tau ke idola nuan kemayari ke dia tu lah.
1: Nanti penyanyi kita Iban mesti semestinya bakal tidak rikin resen lah sikit laban hari mit ku sikit udah ningal lagu ya ide ku patah nyawa pu telang kisit bunyi kurang teh live. Tanya maka tidak mawat berkenyak meh ayun lunaya pu naldo uli
0: adik kita
1: megak orangnya. Padahal kita idola magang-magangnya tuan.
0: Nadai penjakunya tuan. Lalu kia ketujuh. Okey.
1: Nanti
0: hari nama tadi idola untuk kini madanya ne. Luar hari Malaysia tu, luar Sarawak tu tadi. Bersemenanjung kini, menuar putih kini. Bisik kini tuan.
1: Gise tuan baka ba benua Indon dia tuan, baka sida Afgan.
0: Afgan. Apo.
1: Mana-mana tuan. Yang boleh gua happy semua. Nada ulit titia. Ka pelajar pedih mai. Apo kaku. Mana suara raja tuan tuan.
0: Indonesia ni tuan Afgan. Okey, paham. Luna serta kini mana ni linggo yang ada kini ke mana
1: ni dah. Tayang bunyi kurang.
0: Tayang. Oh my stidi ni tuan. Tang bekenyak di madah ngai orang bekenyak gua orang madah ngai gitu tuan.
1: Ada jalai tuan.
0: Oh bisi jalai tuan. Okey, hanya pasal idola ya, idola ya ba Indonesia din ianya Afgan ngaba apa kita Malaysia ba Sarawak itu Ricky Anderson leban Ricky patah Nata. Suara ya lingua ya kai dai luna na tuan tetayang.
1: Tetayang bunyi korang.
0: Okey, jadi ke sekali tu tuan siapa orang ti selalu merik jaku perangsang ngagin tuan awak terus nyingkang ke depan dalam industri kemayari tu tuan baka jadi tulang belakang tuan lah kenyukung tuan dari atas kenyukung tuan dari baruah kenyukung tuan dari tuan keterubah belagu sebab nyentuk ke dia tu.
1: Ya. Okey, umumnya koran tuan and only ini kumpul serta nak tinggal juga bala pindai aku juga tidak ya mayu lah mereka tunjuk ajar ngagai aku mereka jaku perangsang serta jaku lalau juga ngagai aku bawa ke awak kaku tu nyaga kawal ngau bala ora bukai kenya ame kesidak ya mayuh lah udah diajar tidak ya nyentuk kaku ingat belama pesan tidak ya sampai ke sari tu
0: Aku balas tak apa indai bini tuan nah, tuan nah.
1: Ya betul kan
0: keselalu nyukung hari baru nyentuk ke dia tu tuan nah.
1: Dia tu betul.
0: Okey tuan, jadi ke sekali tu nama anugerah ke udah dicapai tuan sekumbang tuan bersemekiah dalam dunia industri tu.
1: Naka ke dia tu aku udah dua kali ngau masuk final ACSJ. Nyame pencapaian ti cukup membanggakan aku ba sepupu manyai ku dalam industri muzik kita ini ya tu.
0: Ya ke terubah
1: bunyi kurang udah melangkah ngagai finalnya udah cukup ya lah udah cukup semoga hati badi rempo lah lah boleh ngau orang lah berartis nak punya mana pokok final SSG
0: okey nyamainya masuk ya tuan nah
1: dia main tuan
0: singkangnya dah jauhnya ya kira ke kelibatannya deh masuk finalnya ukai semua uli kebenarannya.
1: Betul. Cukup betul lah ya, kita boleh masuk final.
0: Cukup betul lah nah, tuan. Okey, jadi ke terubah tuan masuk SSJ mayanya tahun berapa tuan?
1: Tahun 2019 mayanya sobat tuan.
0: 2019 ditumpu pelabak aku ni ya.
1: Ya.
0: Ba RTM ditumpu, ba RTM kucing ditok.
1: Eh, okey, salah ingat ke tuan. Ba Miri tuan, Ba Miri.
0: Oh, Ba Miri. Oh, tahun tahun 2019. Jadi kedua kalinya tuan berdiri?
1: Kedua tu tahun lepas ba nama kita tuan nyambut abas power hari.
0: Sepawah betul.
1: Sepawah harinya.
0: Dua kali utam masuk SSJ. Tahniah lagi tuan tuan. Oh, dapat tuan ingat tuan. Ya, tahniah lagi tuan sekali lagi tuan. Ngarap ke terus mujur dalam industri itu. Ngarap ke tahun tu tahun ke bukai lah masuk baru dalam SSJ. Okey. Jadi ke sekali tu tuan dalam dunia industri itu ni nama pengalaman kepahit tau ke manis kekal ada saya tuan nyerita kari pun nyentuk ke abis nyentuk ke datuk hari tuan nyentuk ke datuk tuan.
1: Okey, pengalaman kepahit asai ku nadai laban pengalaman kepahit tu asai ku sikit nadai laban aku jarang kang orang banyak nama namanya nanti bakal belah meja sosial jarang kang orang berkomen kin kia berpost kutai sebarang laban ku nyaga tanya deh tuan ngai ke salah di post salah tetayap lagi ya meh aku kadang berjaga tanya tuan
0: kira ke payet yang segi nadai punya tuan okay nanti ya, payet nadai kenangan manis tuan sekumbang tuannya di
1: kenangan manis ya kenangan manis tu mayuah kebenaran dan dia ke ama mai manis lebih lagi maya kau berulai kau bala artis by SSG sebab maya tau me peluang kita bertukar ilmu munyi kurang sira yapan merek ilmu sira orang ke veteran merek kita nasihat awak ke kita terus bertahan berdunia industri tu nyalah maya maya ilmu di uliah ku ari SSG
0: ya nya salah titik tahu ke bayu halnya kenangan manis ya ke bedau dirintai ke tahu ke nadai dirintai ke bimbiahna tuan mayuh kebenaran tuan tanya salah ya, salah sekedak ya salah ha satu. Salah ya. Satunya aba kenangan manis atau selit dalam kenangan manis sekumbang udahnya di artis ke terbilang nama aba menua Sarawak tu hanya di ke sekali tu tuan kelimpah ari music type tau ke genre nuan ke bermunyi balada nah tuan betul nak nuan nyada ke genre-genre balada ngau aku bisik perasan nuan bisik ngeluar ke siti lagu kira ke lagu baru ba YFM nasilapku dalam tahun yin tadi bulan 11 ya, ke bulan 12 dia lagu remix nah tuan kelimpah ya, ari lagu balada ngau lagu remix ke kala diuji nuan ya bisik nak asai-asai hati ka nyuba style music lain tau ke genre ke bukai tau ke nuan udah kala mencuba kelimpah hari remix ya.
1: Okey, Prambu arti itu kebenaran mayu amat tuan. Kang uji genre-genre music kita maka lagu tradisional, lagu joget serta maka lagu rakyat oh. Yang main pun lagunya tuan. Yang nyame tuan berdah bisa rezeki ngeluar ke lagu kenya harap udah tu lah bisa king oh. Ngeluar ke lagu kenya tuan. Sikit
0: saya ada campi kenyataan ni. Oh, pihak ni tang bisi asai hati dekat ngeluar ke lagu-lagu berkenyataan ni tuan ni?
1: Ya, ya betul tuan.
0: Maka lagu-lagu joget, lagu-lagu raya, lagu-lagu ke bergenre bukai lah tuan ni?
1: Bergenre bukai selain hari ballad.
0: Selain hari ballad. Jadi laman tuan ke genre type tuan tu tadi sikit balada ni tuan ni?
1: Ya, betul tuan.
0: Okey tuan. Ha, tu ya. Ni nemu bala peninga kak nemu kini. Tau kak aku pun aku kak nemu gak kebenar ya. Laban kini menanya ne. Ke pat penudi ya kuninga lagu remix tuanya. Ah, tu bisi nak nuan kak ngeluar ke lagu baru. Nak lama lagi.
1: Lagu baru udah bisa kebenar ya. Bina kak ngeluar ke aja. Laban music video ya siap.
0: Lagu dah bisa tu.
1: Lagu pop ballad tidak seberainya tidak Indon ala-ala lagu orang lah.
0: Pop ballad. Bau nanti boleh anak gue mantai dengan tuan bahaya.
1: Betul.
0: Kira ke
1: punya
0: kurang. Kira kurang kasam dulu. Makin dah kasam makin nyamai ni tuan.
1: Makin nyamai makin lama makin nyamai gigi
0: ya. Ya. Genre dari pop ballad ala-ala Indonesia ni tuan.
1: Ya betul tuan.
0: Terinspirasi dari lagu-lagu siapa tuan? Untuk salah sitik ada clue-clue tu.
1: Ari lagu-lagu sida Rizky Fabian.
0: Rizky Fabian. Okey. Yeah. Macam-macam saya tahu saja itu. Okey.
1: Kenyak me tuan.
0: Harap kemujur tuan. Ada tu benung proses ngadu music video jana tuan eh.
1: Ya yeah, betul.
0: Di perambut ke dalam berapa ribu bulan tau ke kemaya ngeluar ke lagunya.
1: Di promo ke asaiku sebenarnya gawai. Laban lagu gawai pun akan bisik keluar megak ila. Nantikan stay tune menyi korang.
0: Ya, lagu gawai, lagu pop balladnya tadi dekat dikeluar ke. Nyak ya salah siti utai ke. Ada ada ditemu kita bala peningah aku pun nak nemu. Betul. Jadi nyak mah cun-cun udah bertelepon begitu tanya terus nah tuan nah.
1: Betul
0: tak? Okey tuan, kelimpah hari pengawak berlagu tu, bisik pengawak bukai kini ke kerjaan tuan. Nantinya bab bisik pengawak namanya kini.
1: Okey, kelimpah hari pengawal belagu. Aku megak bisa ngagak foto sebis. Sebis ngambil gambar orang. Baiknya gambar kahwin atau ke gambar family.
0: Gambar kahwin atau ke gambar family.
1: Dia megak aku bisa nolong bini aku. Mai orang melancong ke luar negara. Kira ke nyari turis guide orang banyak.
0: Turis guide.
1: Betul.
0: Okey, turis guide nolong bini. Nah tuan eh? Maka contoh lah nanti nyama orang ka pasal turis guide nya tadi. Siapa ke dekat di kontak atau ke di telefon tuan?
1: Kita tahu kontak my wife ini aku enya kita tahu kontak ya ba Facebook type kita nama ya Esther Bella Tony ya. Ya ba dia bisa yang pun package lengkap lah kita boleh DM ya dalam Facebook.
0: Okey tuan. Untuknya pasal tourist guide ni tuan. Nanti ya, dia mak pasal photoshoot tadi tuan. Photoshoot kahwin, photoshoot solo, photoshoot orang ke single, orang ke taken atau ke orang family. Beri nikah kontak.
1: Ya. Kita tahu ngiga aku ba Facebook, Instagram atau ke TikTok. Type ke aja nama aku Tony Rumpang. Bisa keluar namanya.
0: Semua
1: ba Facebook
0: pakai
1: lah paling
0: buat Facebook ni tuan. Pakai-pakai sekali visit di selit ke dia ni tuan.
1: Iya. Betul tuan.
0: Adanya berdini tempat tuan ngadu ke photoshoot ni tuan. Intinya mak ni nemu bala peninga-peninga ke bisi mendiang ke program tu bakal ke malam tu atau ke ya ke bisi mendiang ke program-program tu berdini dini luar. Ni nemu sudah ya kak. Namanya tadi kabuking kini kan ngagai tempat ya. Nuan kia kini tuan berdini alai palan nur nuan photoshoot tu
1: ante aku munyi kurang cover hari kucing sampai ngagai menua sibu tapi ante ke atas kin boleh tak DM aku mega kita boleh harun liang mega lah yang pun package begini ante kau aja.
0: Okay, outdoor ya. Outdoor punya lah tuan lah outdoor photoshoot
1: ya, ya outdoor pun
0: photoshoot. Okey, okey. Jadi berapa tinggal tuan Tony? Sebentar kita nerus ke saut tanya ke sekali tu. Aku mai sidak yang mendiang ke lagu-lagu nuan dulu tuan. Okey, jadi apa tinggal? Kita bukalah baru dah tu ba segmen tau ke ba saut tanya ke sepuluh dah tu. Kita itu mendiang kedua lagu kedibaik ya baru-baru tu tadi ba anugerah carta siapa juara ba sepawah betuang ianya lagu kediberi nama Induk Bangsa Dayak. Udah tu lagi tuan sedia dulu tuan tau laban dah tu lagi saut tanya panas.

0: 101.3 FM.
1: Okey, lo peringat yang tadi kita nak mendiang ke lagu kedia Sada Tenirumpang Kaban Aku Ketiga. Ya, lagi bukan lain kita yang dalam galeri artis bakal ke malam tu. Halo tuan, lagi dia ada tuan.
2: Halo tuan, lagi tuan.
1: Ni nemu tertindu aku ni kau nama kau.
2: Lagi semangat tuan.
1: Oh, lagi
2: panas tu.
1: Itu dah. Okey tuan, lagi nanti soalan panas ni tuan. Tang ya, soalan ke sekali tu tuan, ada yang tu panas tuan. Suas-suas maja. Ya. Suam-suam aja, karena kita ingat-ingat kisi aja malam-malam tu. Okey tuan, laban kenuan kenadai isu tu tuan. Jadi tu saya tanya ke, kira ke biasa-biasa aja lah tuan eh. Okey, jadi saya tanya panas ke terubah tu. Ha, ianya sekumbang udah jadi artis terbilang nama bak serta Sarawak tu tuan. Nama utai kekalak jadi banuan. Bakal contoh ya, dipercayai bala netizen kini, di body shaming kini, atau ke dipercayai di pejaku belakang kini hari kaban-kaban semua. Bisi kini tuan?
2: Setakat tu munyi kurang puji Tuhan ada kalah nama-nama laban sekumpulan udah jadi artis tu narai ke kalah nggak orang bisi nama-nama ke utai namanya deh laban ke sampai maruh diri bau ramayu senang cerita ngai orang nemu diri empu tu sebagai penyanyi ke benar Tuhan
1: paham
2: ngai kak kemaruh ke diri nyamai kita temu orang korunian diri
1: paham ya, paham paham ya laban kini bertanya deh private life met private life nyamai gi asai ya kira ke pihak mentuan nan tang ya tadi laban udah jadi artis tu tadi kira ke bersyukur ya salah siti ari rezeki ke masuk ne tuan nan
2: betul
1: nade si kala bisi isu ne tuan nan nade kala dipejai nade kala nanemu kini menanya nan nade kala dijahi kurang nade kala di belakang kurang kira ke puji Tuhan syukur syukur syukur. Okey ke sekali tu tuan jadi tok bisik dua titik tanya panas saja tuan. Nah nang ira tuan. Suam-suam menja tok. Okey ke sekali tu kala tau kenda nuan belayak ba dalam media sosial ngau bala-bala netizen tau kai tes tau ke kaban-kaban artis kebukai. Antinya mak bisik ni datai tikas ya datai ke nyo begumpuru nyo nama yang tadi utai tu kenyak lah nyo datai report pulih kini ni nemu bisi dai tuan
2: ya setakat tu munyi ke ku tarik setakat tu puji Tuhan magang laban narai kala ngora belayak belah media sosial munyi ke ku tarik laban aku amat nyaga nama utai ke repost ba media ramah ngai kesalah jaku tau kok salah tayep nyo ngasuh orang salah paham ngai kita ya nyaklah dijaga aku ngelamat tu tuan ngai ngepung ngepost sebarang nyak meh ngai ke orang bisik salah paham ngai kita nyo berjaya ke kita lagi nyak aku kadang-kadang berhati-hati kan ngepost tayep tuan
1: anak temu tayep ni tuan eh
2: ya tuan
1: paham
2: jadi kadang bisik isu semasa pun aku nak ngorak ambil kisah kebenaran tuan
1: manahnya tuan
2: bisik-bisik isu ke panas nak menguntuk kisah macam-macam punya yang nak kisah aku.
1: Dalam hati aja mana tuan eh?
2: Iya tuan betul.
1: Kira-kira dalam hati aja mana ada kaki dua kurang tuan eh. Kita ya, sidak-sidak ya. Tuan. Amai cukup steady. Ya tadi tang tu tadi. Maka tuan kan ngepost tuan. Bisi dari kalau tertaip ke utai ke bakal dalam media sosial tu tadi ni ah. Kak asai kak mencarut kita ya. Asai kak nganu dalam media sosial tu tang nak nyadi. Bisa deh kalak bakanya tuan.
2: Bisa kadang-kadang kalak tapi mikir ke diri ka nanti ngepost deh begitu lagi. Tak pergi main ku teh tok kak ulah tinggal ku teh nyanyu media ke kita empu ke lagi. Ya nak nyadi ka tuan.
1: Manah menyatuan anang salah jaku. Kena ke ruang madahnya deh. Telajak perahu boleh diundur. Telajak ya. Kata-kata kira kepenyak lah. Sakit ya, di hati ya, mai cukup steady tuan tuan tuan. Okey, jadi nyak mai tadi dua itu saya tanya panas kita bakal ke malam tu laban tuan kena ada isunya. Syukur puji Tuhan semampai memaruh ke diri tuan. Terima kasih memayuah ngagai tuan ke udah ngau aku bulai bakal ke malam tu. Tang nyak bukai ukai jakuk putus tuan. Kita mendiang ke dulu lagu tu dulu. Lagu ke kira ke pemadu baru hari tuan bak dalam playlist kami bak YFM tu ianya lagu ke diberi nama Dara Bajia. Betul tuan?
2: Betul tak?
1: Darah Bajik by Tony Rumpang Remix. Okey, jadi sudah tu lagi. Kita bergulai baru bak dalam program Galeri Artis Kami Gotok. Sekolah Jalais, nak buat Wi-Fi.

0: ke galeri artis.
1: Ok, belum peringat ya, tadi kita dah mendiang ke lagu Kedi Sada Heli Danji Sungai Lemana. Ha, laban penyanyi atau ke artis kita bakal ke malam tu. Kedi undang ku dalam program galeri artis tu. Ha, penatai asal ya, Ari Lemana Lebuk Anda. Nah, tuan.
2: Ya, tuan.
1: Ok, yang lagi bergulang kita dalam program galeri artis bakal ke malam tu. Jadi, tu kira ke udah buat penghujung ya, betul tuan. Jadi, minta tuan ngeratai ke Jakuk Lalau, dituju ke ngagai peminat, dituju ke ngagai kaban-kaban artis, dituju ke ngagai bala family, bini ke support dari belakang, dituju ke ngagai artis-artis ke baru ke dekat ngangkat ke diri tau ke bala kebukai ke dekat nyadi artis jemaah elak atau dituju ke ngagai netizen-netizen semua. Ok, terus ke dia tuan.
2: Ok, dan aku pesan aku menuju bala mayu, sokong me industri muzik kita Dayak. Lebih lagi lagu Iban kita itu laban nanti ukai sokong kita semua industri muzik kita itu anda ulang remai ngau mana ya bakal ngurang bahas beraidin. Terima kasih moga ngagai balaku dan nyukung aku lama tu nadai kita nadai emaku nadai ulir ratai bertahap tu munyi kurang. Okey ngagai bala artis ke baru angkat dalam industri itu ngagai kita anang putus hati, anang putus pengharap, nanti bisik kecaman ke apa semua, terima ngau hati itu buka, ambil ia ke positif, buai ke negatif munyi kurang.
1: Tuan steady, ya tuan. Amai cukup steady tuan. Ambil yang jernih, buang yang keruh.
2: Betul.
1: Jakuk jai jadi keperansang penghidup.
2: Ya betul.
1: Okey, terima kasih sekali lagi tuan-tuan ke udah ngau aku dalam program galeri artis ungkup ke sekali tu. Jadi ngarap ke tuan ngarap ke tuan terus maju nah tuan dalam industri muzik serta
2: tuan.
1: Dalam perjalanan tuan, penghidup
2: tuan. Tuan-tuan ngarap ku makin terus bersinar mewakili kita dari Sarawak tuan.
1: Oi, sama-sama tuan. Anang aku aja. Kita sama-sama angkat angkat ke industri muzik kita tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Selamat malam tujuh ya, ngagen tuan. Gau abalan tuan beria tuan. Nah, tindok ngajenak malam tu tuan. Suam-suam aja yang tadi.
2: Ya tuan. Thank you tuan. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, belum ingat kena nutup program galeri artis bakal ke malam tu. Tok ya. Lagu ke dia Sada Teni Rumpang. Kira ke tu lagu ke pemadu ke terubah hari tuan tu tuan. Saiko. Jawa. Ya.
2: Ya betul.
1: Okey kita semendiang sama mendiang ke lagu Kedi Kumbai Jawa Kedi Sada.

0: Gerompang. Selamat malam, sampai kita berjumpa lagi di Galeri Artis Yak Bukai, program Galeri Artis minggu ke dekat datai. Terima kasih lagi tuan. Selamat malam tujuh ngaga tuan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam agak di tujuh ngaga kita pernah dengar. Segulai sejalai sebenar ber-YFM.
2: Ingat ke YFM, radio kemeridang kita ditinggari. 101.3 FM.
0: Segulai sejalai sebenar ber-YFM.

0: bertanya tentang penjalai pengidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita ngan?
0: Berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu.
0: Point.
2: Giga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 meneruskan program itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengan hirup kelirik ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri no patun habis ni dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatuna lah mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te ke bisi ditu si. Sarung erok ditu de pian.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Sam, nama nantu minsap itu, Sam?
1: Nadai, nangawa, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayuah orang mendak tu. Nuan nemu ndak, salah nang minsap buah kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih, aku selalu minsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Ngai nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya.
1: Eh. Anang ngisap lah. Kumpah lu sih. Kumpah luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ada nama utai degaga kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ningajaku orang, mm-hmm. eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah.
1: Yeah.
0: Eh, dinya tadi agi bala kitai baluadin, sida usahawan, kitai bepekit ngocara sehat. Mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pangandiri ukai. Mesti kita rundian kita mesti kak positif. Eh, mm-hmm. dinya tadi. Untuk peningai Indo Baluadin, mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm. peluang tu memang mayu, eh, kita tahu bepon dulu, mimit aja lah, ani boh mayu, eh, tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, nang nak mm-hmm. ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan kau gebala induk Baluadin enggak nanti kita dah berjaya selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang mm-hmm. oke okay? Anang jaku
1: bejak,
0: tinggi mm-hmm. eh udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang
1: mm-hmm. eh sabar dari kaul kita nya ke katigo kita uliah buka jalai kita nya
0: ya betul ya, betul ya. Kaul yeah. kita ngo orang orang luang ngo kita sibili ya. Memang nya sangat diperlukan lah untuk mm-hmm. kita berjalan lebih jauh. Eh, nya lah pesan kau gebelah induk Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Iya, betul. Eh.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, Manya. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya terberayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta ini tu. Ya, dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. Asuh kajak-jak, ne.
1: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kuma ikut tu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayu-mayu pengrami itu. Mata si kamu, bedak utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedak hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak kedua-dua ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu dari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah kena ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu tang te nitiah ke teh ke bisa baca ku itu tahun ular tu urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mega peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena ya. Tang kita mesti tu. Nah sebab kah ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal. Lepas mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama mayu mah. Nya pan enti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebak sidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, siku nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok bekas anggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Bekas baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nana salah aja ne sem.
1: Dia nanya orang yang benong kali tadi ne. Ne no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa de budak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: penganta kami subak yang spray na harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok bakal sanggol subak ku dek mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni ke bahasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ka betul ne kapan kita tu aman ke nya ne yeah.
2: Aman ke nya. Aman ge nya. Na na salah aja ne sem.
1: Dir nanya orang yang benong kali tadi ne. Nai no pengawal. Na patut nya merai. Lawa de budak ku nyemrahi ku. Nanti penuh ngepam sikal kuya tayam sikal kuya neng dan nanya nama pengawal nama nama dok ku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tangan kak, kami suka yang spraynya. Karena suka muda, rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku deh. Ngok, to pakai sanggol suka. Temau kami suka, darah kami suka. Ngena baju ku deh, pakai baju serumahnya. Baik si deh ini bujangnya. Sida ke tuai ke, kan wal ni ke bahasana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.

0: Johor. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Menyi kenuan jemput tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempuan ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam si tiupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Niaga bola kecanduan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Selera Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yep.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, Ngeri Balam Ringa di Serata Menua. Tentu ya segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Maka mendengar kita di Sibu ti ulih mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 3 jam ke 3 jam 6 jam sebedawa tu tadi dia kita udah di timang kami tau ketindok malam kita udah di ulu ke takut dia suruh kami jenang lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi lalu buliah kenyap kemana lalu dia tahu kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai dah pukul 6 tu sebedau manua engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebelah kita nyingkang ke mua agi pagi tu tentu ya bakal selama kita ya berka meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya injau tu udah di tampuang sari dah agi lalu pihak mega meri terima kasih lalu minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawak ya kedeka di kerja kita sepanjai hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tertarik bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi. Sampai pagi YFM kita ungkup pagi tu.

Selamat pagi, Bala Peninga. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita boleh bertemu baru. Pagi itu nyempong pelajar kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampi, oh Tuhan apai kami di surga, kami sekali lagi beri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuandani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, engkau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri Roh Kudus, kami kenyawab kami merti, kutai tidak dengar kami, tang lebih bergunarnya, berkena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami ulih ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sarito, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8 ayat 13, benih ti labuh bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tigaga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilik. Bekeni nuan napi semua utenya neh. Sekedar orang ngutuk diri. Bisiknya ngutuk orang bukai. Lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sidak bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedar nuan ngutuk Tuhan. Aku mai nuan berunding dalam lagi. Pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dengar penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sida. Kau siku orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nyak nang siti ari kereban ti dikena Tuhan ngambuh nuan. Ngambik kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerebannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya Bapak Nuan. Sekolah penusah tu mansut korang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian kebukai madah menyitu. Penguji ke nuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai ke kamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup mana, ya ke udah kemas serta tembu, lalu tau diengkah ya bat tempat. Ti udah diagih kia dalam Ka'bah di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Ariel G. White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul, pasal penekul, penusah masalah kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengigak jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik kebuah kemana? Alai Tuhan nyagi utai bekenya nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita ulih nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap iti penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap iti penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan ke gaya utai, ngamik kia nak berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal baka selama nitih ke penyemayati kita. Tau ke kita ngutuk semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tau ke kita tau mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai ke tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita nak patut takut nanggung risiko dalam pengawak Tuhan. Nanti Tuhan nak nyagi penguji ngau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah. Lalu nak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duduk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan. Laban ia udah merik penanggul, penusah tahu ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ia udah ngujung ke kita bekerja keras. Ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita ke bekerja kerasnya tadi, kita udah mansang. Dalam perangai kita nyadi lebih manahagi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban ia udah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua, kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ia genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus, kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensiati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang ngias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji, ngau puputan penusah, nyajak ya kuliah nempak mensia. Nyadi bakanya bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban nuan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ya ke surga. Anang putus pengarap. Tang teguh ke pengarap nuan pak ya. Ya, dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan, apai kami ti di surga? Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nembiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan, lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ke penguji. Iriang kami ngau jari nuan, awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap ke nuan, biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekak nuan. Terima kasih Tuhan, nuan udah ninga sampai kami pagi itu. Ya ke dipinta kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main dela nak uji akatulang sapa kita kering nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lekita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan ke dama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Tusah baka keudah alah saban nurang. Duit lekita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau tusah maya hutang.
6: Sang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tak nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak orang putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi, rampa perniang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita re atas. Bisik maya kita re baru. Bisik maya kita neresak lebak. Bisik maya kita bertucuang. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo hati nuan tak tercapai nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julo hati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timmadu badas, tiba tu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau Mayu Hagi Ya Kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.

Dan kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Agin lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM. Klip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami. Ngena radio online. Kelebih lagi kita yang sudah install RTM. Klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya. Nak ninggal ke apps RTM. Klik kalai UK9 radio aja. Boleh dipendiang kita dia. Stesen TV juga boleh ditelak, boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu Kang Lansap Mimi berkawal dengan berita area Konsil Negeri Bak Awam T diatur kemari. Kalaya Konsil Negeri Sarawak sudah mengemendar ke RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU T dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas juga embas tu sudah dikebenar ke gawa menjadi mudah disukung 11 ikut kaban Konsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas ugah berbuah ke nyimpul jakut juraya medah ke pengawal Anwar pindaan tu tadi nang ia kena ngeriang kaki tapi rurus gawa upgrade baru definisi ia ke guna benar nitiah ke amalan korporat modern landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang mudah ke perintah Menua Sarawak nang ia ngambi semua rundian ke konstruktif area kaban Konsil Negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ilah. Lalu ia juga mudah ke perintah negeri sebelah tu nang ia nguliah ke servis World Bank pada 2020 dua berarti ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke si kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company ti dempua perintah Menua Sarawak tu jadi siti hari rangka resmi tabir urus nyeng kawam sebagai anak company-nya. Lalu aku yang mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak nya Siti Ari company ya ke di empowa perintah menutup nya di Siti company di Sarawak ti gembuan tabi urus ya ke kering lalu pihak mega transparansinya telua sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi ya berita area Konsil Negeri Lemai kemari lalu bab perkara bukai ke alainya tadi ya ke mana Konsil Negeri bagi sita kerian Freddy Beliak medah ke ya harap benar bab penumbuh lembaga beras ngau padinya Siti Ari Inisiatif bempu tinjau ya ke jauh lalu yang medah ke bab penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bab nyaras pusat ngau pihak mega jadi pengemun bab transformasi industri beras setapak di dalam negeri tu. Jadi ku ya tu teka nyadi ke Siti Alaindur ngubah ekosistem tanam tupi ngagai ya ke lebih moden agi lalu ya madah ketuk basisi pesan area UU Lembaga Beras ngopadi bak Konsil Negeri Sarawak kemari. Okey, yang tadi sekedar area berita ya ke sempat adi lansak berkenang ke Konsil Negeri Awam Kediatur Lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan berarti mesti dikirim peninggal kita ya bah email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang Jeffrey Jaloi ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi seminar YFM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Ngetut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Lalu ketua batu kita ke pesan berat yang dari pesan pemati ke dikiru sama Jos Ana Adam ngari kanak ya yangnya Charles Jimbau Ana Jos ngau isannya sati yang dobre nama tadung Ana Antau jadi pesan tu nuju kawan belayan ke dia bakucing lubantu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kawan belayan kenalah dia rintai ke itu tinggala ke Vita Ana Sati yang dua beli nama Taduang. Jadi pesan tu tadi madah ke Vita Ana Sati yang ke Vita Ana Sati yang tau ke dua beli nama Taduang tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi lalu ni yang kebita Ana Sati yang ni yang kebita Ana Sati yang tau ke dikangau guna main Dai Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam main wah kena malam pergilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tau ilau 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir minta kebelayan ke dia pesan sampal datai ngesah musara batu lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bang nombor 019 944 6643 tahu ke Charles Jimbau Ana Jos bang nombor 019 499 6999 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Ana Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi sati yang dua beri nama Taduang Ana Antau yang dipesan madah ke Kovita Ana Sati yang Kovita Ana Sati yang dua beri nama Taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena area 1 atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Sati yang dua beri nama Taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau dekat di senggai balam mayuah malam pergilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Sebuti sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tu ilok 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir kita enggaknya akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusara batu tahap tanya enggak anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bernumber 019 944 6643 tahu ke ngagai Charles Jimbau Ana Jos menumbur 019 499 9999. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kabar pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua buah rumah piang muka bala ke dia bapak tu 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua buah rumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua buah rumah temiang dua buah rumah piang muka bala ke dia bapak mujuak kenawit bukit seri ngau kabar pelayan ya kenalah dia rintai ke ritu tinggalah Jonas anak Deliam okey jadi pesan tu tadi mana ke Jonas anak Deliam Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat tahu ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas anak Deliam niang Jonas anak Deliam tahu ke apa yang dibuat tahu ke laki Suzy anak Sulang tu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jenang pakan seberau ke dianjung pergilah pagi hari 4 14 hari bulan 5 bala keripesan diminta data ya sampal alai ngesah penusah rabatun. Dan baru isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirom bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya yangnya Jonas anak deliam. Jonas anak deliam tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy anak sulang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jonas anak deliam. Niang Jonas anak deliam tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy anak sulang tu adakah di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 14 hari bulan 5 jadi minta balaya ke dipesahan tau ke ngelola niang datai ngur ngesah nusah rabato lalu nguyang ngagai pesan ya ketiga setiap ngagai pesan pemati ke dikirim lutai tau ke dari apa yang randi jadi pesan tu nuju balaya ke dia basmajai batang layar batang sepak batang padiah batang paku ngopi muka balau ke dia batang sekerang batang julau batang tabai batang tayah batang rimbas staff SK St. John nang tiga ngopi muka balau ke ba SMK Ulu Laya staff ya staff SMK Datuk Peringgi Kediat kebelayan ke dia di Limbang Kucing Sibu ngawi kenalah di rintai ke dito tinggalah Entius Liu tau ke Tius. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke Entius Liu tau ke Tius. Entius Liu tau ke Tius. Udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Entius Liu tau ke Tius tau deka di sengai balamaiwah ba rumah madi mutu atabau layar betuang kena malam pergilah malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah kedianjuang pagi hari 5 tu lah.

kepenuri yang baru mah aluang nangga majau mujuang kapit. Jadi nuanto tadi John Sultan Ana Andrea dia minta datai ngau naka penglekas ngagai upia sa sukso tak kopis pergi so bagi menua sibu laban bisutai berguna kenuan ba pengawa nuntu ada pincian ilat ke dipinta. Okey, jadi nuanto tadi entikan musi lagi tahu bertanya ngagai Puan Rosalin Atan ban nombor 0126113732. Nantinya mak John Sultan dan Muniang ke radio minta bala kita ia ke semak peniau ngauya ngenatai ke pesan tau ke gerah tu ngagai John Sultan tu. Okey, nguyang ngagai pesan kenangkan kenya Siti pesan apa mati ke di kiruan peninga kita ia ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tadi medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tu dekat dia senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri sebelah ke di anjuang dia ni atau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi bak kang funeral Riam. Okey, jadi kita kalau si lagi berkawal ngau penusah rabatu boleh terus bertanya ngagai menjadi ni yang tahu ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980. Dan baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tau deka disenggai balam maiwahnya kena malam atau lagi malam hari 3 13 hari bulan 5 ba kang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 14 hari bulan 5 ke pendam Roman Catholic Lambir. Okey, jadi kita akan ketemu sekali lagi kawal ngau penusah rabatu tahap tanya ngagai menjadi niang tu ianya Sandra Richard Sagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122295980. Lalu pesan kita ia kenangkan ketuknya pesan pemati muka ke dikirun seyonya tahu ke indai events ngari ke sidas bilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miri bintulu tatau pia muka kebelayan di kucing nangga kesiat nangga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah dia rintai ke ditu tinggalah tu rumah seriat anak tambuam. Jadi pesan tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambum udah nadai dini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ekster rumah seriat tu deka dia senggahi balam maiwah kena malam pagila malam hari 4 14 hari bulan 5 barumah remba titiangkah undup sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 15 hari bulan 5 kita akan nemu silik agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event ban nombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau bernombor 0138310021. Dan baru isi pesan pemati kita ke Siti tu datari Sevenia tahu ke indai event ngari ke Sidas Bilia. Jadi pesan mudah kapai oh ini tadi ekstra rumah seriat dan tambuam udah nadai kena 13 hari bulan 5

0: inya tadi kena dini hari atau tadi lalu niang ekster rumah seriat anak tambuam niang ekster rumah seriat anak tambuam tau deka di sengai bala mayuh baru marumbah titikah undup seman pena malam pagila malam hari 4.14 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 tulah 15 hari bulan 5 jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datang ngesah penusah rabato lalu nanti kat nemu sili lagi kita tahu tanya ngegaya sebenarnya terkendai event tempo bernombor 019-818-9285 tahu ke ngegaya Scott Santana PBB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngegaya Sam Apelau bernombor 013-831-0021 lalu tu pesan ya ketujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari sedaya sepiliak jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai bintulu amiri mukah limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan madah ke pengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari babla 28 bulan 5 pengawak nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawak nganjung bungai ke pendam. Okey, jadi minta balaya ke dipesan datai nguluk pengawak tu ketika diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti bekenu. Okey, nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari hidas biliak jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niang indaya dan niang manda anak nanang niang manda anak nanang atau ke Indah Seliman deka diatur kalai pengawak ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawak berbela 28 hari bulan 5 pengawaknya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29 bulan 5 pengawak nganyong bungai ke pendam bala kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal nguluk apa ngawak tu ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu nguyang ke pesan ya ke Siti Toknya sembiang berkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tu nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupaya mengga kabelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumpan ulu kara jauang tawang kabelayan ke dia bapak mawang selantik gayau kabelayan di kucing miri ya bintulu si bujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat ke regang niang ajuang anak uyang niang ajun anak uyang ngawa niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi ba rumah upuang seriang bangkong baru pantau seri aman sili lagi kawal ngau atur pengawak tuila tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 011-337-31969 tahu ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 017-33-78940 nanduk baru pesan ya semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadik ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sudah sebiliak nyari pesan madah ke pengawak sembiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang deka diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru rumah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawak tuila tahu bertanya ngai dagang anak ajuang tempo bernombor 011-33-73-1969 tahu ngai Ramon anak ajuang bernombor 017-33-78-940 lalu ke Siti itu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke tempat lu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ke rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia Obas Menyai Batang Pandan. Hasan Sibu kelebihan bala ke dia Baru Menyundang. Kelebihan ke dia Batang Binyo Padan. Suai Sungai Mas Ngopia Mega Lamban. Bala Sungai Arif. Mam tahu ke Majau Kenawiat. Ngau iya kenalah dia rintai ke Dito Magang. Pesan malah ke pengawak. Ngetas uliat ke niang eksterma seman Ana Jubien. Niang eksterma seman Ana Jubien. Dekat diatur kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidul Ruang. Bala ke ngelala dipinta sampal data yang nguluk pengawak tu ilak. Nada baru isi pesan ngetas uliat ngau nyuak kena balu ke dikirim tu rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan modak mama ngetas ulit ke niang ke seduain tadi niang ekster rumah seman Anna Jubien dekat diatur kena hari 6 tila 16 hari bulan 6 jam 8 malam bas Sungai Pelan Lorong Permata 13B Tanjung Kidul Ruang. Jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal datai ngulu pengawak tu ilak. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi ke natai ke ba awak pengerak pagi kita ia ke pagi tu natai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngari kira sepiliak. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tekuyung paling pemuka bala ke dia bagayau sebeban jauang sabak ruin abu limau api yang bala kedia Sungai Tengang semawa sapak keranggas mudi yang mentuah pantu lacau ngoya kenalah dia rintai ke Rito. Okey, jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal deka diatur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawak nikik ke regang. Lalu 30 hari bulan 5 pengawal niri ke regang. Kebelayan ke dipesan pendata yang nguluk pengawal tu ke dekat diatur bar rumah Johnson anaknya buang rumah kecil isu entawa pantau Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 019297172 tahu ke ngagai nombor 019367965 kusuang. Nombor baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anak nyambung ke pagi tu ngarih ras pilih pesan madah ke pemangin turgang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 dari bulan 5 tu lah pemak nikik ke regang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai ke pesan diminta data yang nguluk pemak tu ngagai bilia Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantu Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 019297172 tahu ke ngagai nombor 019347965 kusuang. Nyana ka kami ngatai ke pesan berat bahwa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025
0: pesan kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
8: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati. Musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik ngkeman.
10: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita yang nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita yang ngerinsa, nadai kebuah kita yang tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita yang tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
11: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
12: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada Agnuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nasibah kah? Kuara aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakaular. Hanya nanti ya tahun ular sawak tak ke ular senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat pagi, Dato' Kamina Bur ke Berita Pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak gemenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Kabir Urus Ekonomi gemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM degap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemari membenar ke perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bisi ngau ngambil bagi berjurai ke lalu 29 iko hari sida nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikembenar ke. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum. Madah kenyak sebagai hari pengawak negap ke pengelikun pemakai menua serta tentu ke stok beras kecukup guna rakyat. Kelimpah harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke berpanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besai kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras menua tu. Dulu harinya bak sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawak numuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif ke berguna serta kebuan runding tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawak tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya tu menggauleh nyungka ubah nuju ekosistem bertanam bertupi tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap kagi industri padi menua serta nyaga pemerat petanam bertupi menua tu. Berubah ngaunya cara tu megak oleh nyaup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi menua bakal beras adan ari Baklalan dengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikembenar ke, Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Sara Diri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah kebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% mangai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngena cara bertanam bertubi moden. Ia megam rambu komuniti Dayak ngaul diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar. Jadi penegap Sarawak kena napik pemar stok pemakai global tiap tentu. Dulu harinya lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di Majaniki madah ke Sarawak ndang berguna ke sistem pengatur kedirimpo. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak ndang berguna kena nyamin stok beras menua kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemari membenar ke perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas juga Mas membenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebih tip jurai ke perkaranya. Ia ke Megah Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi baru kedua madah ke ubahnya ngambuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna seririus ngau pengawak korporat modern serta landscape industri jam ke diato. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenar tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Upis Pemansai Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya dan berguna benar. Kena kemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabir urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu yang kaum ngagak nama baru korporat gemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil ari operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berapa ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad manah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia badah kemayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar manajer besar ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nempak saruk penemu berkawal ngau pangku pengawak eksekutif di pemandu tinggi bak sektor korporatnya. Nya lain dengan ubah RUU-nya pangku pengawak ke pemandu tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang ngau tiap kontrak dimandang ke undang-undang nadai agi dingasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif di pegai sida. Perambu undang-undang UPS Pemansai Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyadi atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setiap anggau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kabar Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke berkawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Itar itu menemani ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik yang kaum sida ari kanan menua layar rimbas yang kagi berpanggai berpengawal berikan tasik ngena tabut bid zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan tang nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansud ke jakutu bak pengerami Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Bak pengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah kepalan penjangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Diplomat dekat diangkat manah lagi berindik hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngau ngelaku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya bak program Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di Betung. Ia madah ke kerjasama rat ngau perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bab pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati-hati MOU bergulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program sarjana perniagaan bak online ngagai rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisi peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa menghabisi nyedia ke kelas tutorial ngena saup bala pengelica menua tu Nur Mantuk nembuk ke pelajar sida. Ia mandah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching yang kemari tidik kemata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi indang patut diberi puji laban sidaknya di tulang belakang ke berguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk BC di Berambun Kenyawa ngau pengeransing raban sidak endang cukup besar reti
Kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal Indomisi, UKI semina berjalan ke pengawal meri ubat aja. Tang begak nyadi pun pengeriang emosi. Pengarap ngau perangsang ngakai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Uwi Madah Mujinya ngakai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih. Ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tu ditan ke kemari bak jalai ngimai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil lari pengawal merusa polis tertemu kedua itik stroke ke ngundan tekang kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan kesirat tu ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansir dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuk hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansir ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngemenar ke Perambu Undang-Undang Upis Padi Gaubras 2026. Tabir Urus Ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990. Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skald Malaysia dari Suha Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ditanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skald. Kelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanah pangkat anugerah itu laban nemuan penauknya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Megak sudah membuka Camp Scouts Sungau Girls Guide mempengusai tanah 12.8 ikar di Matang. Tuan Megak dikenal menang pengawak ia kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuan empat pengal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sigitnya di Siko Tuai Kalau Pugu Menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Sayau ke menua,
1: sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Begulai sejalan.

0: Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang timuli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
0: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.